0: Abang Po Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta terus memantau perkembangan kasus hantavirus di wilayah Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, sampai saat ini tercatat ada 3 kasus terkonfirmasi positif dan 6 kasus suspek yang masih dalam monitoring ketat oleh tenaga kesehatan. Selain itu, Dinkes Jakarta juga sudah menempatkan beberapa RSUD sebagai rumah sakit sentinel untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap suspek kasus hantavirus. Ani mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol pola hidup bersih dan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Masyarakat diminta waspada saat membersihkan tempat-tempat yang dihuni banyak tikus, sebab penularan penyakit ini bisa melalui inhalasi aerosol dari kotoran tikus, sekresi air liur, dan kencing tikus.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan verifikasi dan validasi data yang menyebut 16.000 anak di Yogyakarta mengalami putus sekolah. Sesuai data dari Kemendikdasmen, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Disdikpora DIY, Suci Rohmadi mengatakan untuk menekan angka anak putus sekolah, Pemprov DIY bersama pemerintah kabupaten dan kota melakukan berbagai langkah seperti pendataan berbasis kelurahan, pelibatan petugas lapangan, pemberian beasiswa, dan dukungan pembiayaan pendidikan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Maharnya.
2: Mahar apaan?
1: Kata orang kalau kita berobat sama orang, kudu kasih mahar.
2: Biar penyakitnya enggak pindah.
1: Ya, penyakitnya enggak pindah. Terus apa namanya? Ya menghargailah jasa orang goceng.
2: Jasa para pahlawan. Abang Po masa minta tolong pijitin bayar goceng?
1: Ih, kagak nape-nape. Yang penting kan keikhlasan.
2: Oh, yeah.
1: Abang bukan praktek gak?
2: Buka praktek?
1: Buka. Nah, di mana?
2: Di rumah.
1: Di rumah. Bayarnya pakai apa?
2: Bulanan.
1: Ada orang perempuan bayarnya bulanan ya. Ke BPJS ya, Pak? Ya udah begitu aja pakai BPJS dah. BPJS saya masih aktif loh, Pak.
2: Masih
1: dibayarin pemerintah lagi.
2: Sama. Iya, kita PBI.
1: Oh iya. Nah,
2: gimana emang gaji-gaji UMR makan kita mah masih pantas diterima PBI.
1: Iya benar. Ayah juga dibayarin.
2: Kalau gaji ayah udah 65 juta sebulan,
1: terus baru abang mandiri.
2: Iya. Selama yaitu gajinya belum 65 juta.
1: Oh ya udah kalau gitu enggak jadi goceng dah, ntar ayah bayar pakai BPJS aja.
2: Aduh. Ngapain sih dia?
1: Yang mana?
2: Ini tuh. Itu. Kita buka lagi line teleponnya ya, 0213504510. Selamat pagi, kabar Jakarta? Di bagaimana ceritanya sih tidurnya?
1: Yang mana harusnya?
2: Enggak tahu ini. Yang ini, yang
1: udah.
2: Itu.
1: Ya itu udah.
2: Udah tapi mati.
1: Laku ya mati.
2: Udah dah, gimana deh.
1: Jadi enggak nyambung dong.
2: Heeh.
1: Kalau mati,
2: angkat enggak nih?
1: Angkat.
2: Ini aja deh.
1: Iya udah.
2: Bunyi lagi tuh. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi, Pak Arif.
3: Pagi Bang Arif, Ponopa.
2: Pagi Bang Wardi.
1: Pagi Bang Wardi. Masya Allah, luar biasa. Hati kita tuh udah terikat gitu ya. Jadi ayah tuh udah tahu aja ini pasti yang masuk Bang Wardi dan dari Pontianak.
3: Aduh, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Bang Wardi?
3: Sehat, Ponopo juga sehat.
1: Alhamdulillah, walaupun gini-gini aja.
3: Gini-gini aja.
1: Ya yang penting kita mah ngobrol dulu ya.
2: Betul. Soal ntar mah gimana nanti aja.
1: Iya, soal ntar mah nanti-nanti aja lah. Yang penting ngomong aja dulu.
2: Iya. Bang Ardi, coba kak. Kalau saya bilang suruh nyanyi lagu apa yang sehari yang sekarang lagi?
1: Apa sih gue lagi baru sih?
2: Kalau iya yang sekarang lagi terlintas di pikirannya Bang Wardi lagu apa ya? Coba kalau sekarang saya suruh nyanyi
3: pasti lagu dangdut.
2: Apa
1: ya? Seperti mati lampu ya sayang.
3: Iya.
1: Ayo udah tahu isi ya, hati ya.
3: Mati lampu.
1: Ayo udah tahu.
3: Lagi viral sekarang ini loh.
2: Apa tuh?
3: Gadis manis Kalimantan.
2: Itu lagi viral tapi viralnya di Kalimantan.
1: Oh, di Kalimantan ya. Kalau di sini yang viral tuh kau kenal Veronica Ko. Iya. Veronica Armstrong yang anak nona Tuko. Ais.
3: Ya, oh, viral daerah itu yang
2: punya beda.
1: Iya. Kalau di seluruh Indonesia ya lagi viral ya itu Veronica Ko.
3: Veronica Ko. Iya. Ini yang viral yang tadi saya bilang Gadis Manis Kalimantan.
1: Iya,
2: gimana
1: iya.
2: Lagunya Gadis Manis Kalimantan?
1: Gimana lagunya?
3: Lagunya. Aduh, bisa lupa lagi.
1: Ya elah.
3: Gadis manis sekali mantan.
1: Azik.
3: Apa dia? Ya. Lupa dia pokoknya.
1: Penyanyinya siapa? Penyanyinya?
2: Yang nyanyi siapa yang nyanyi?
3: Yang kalau nggak salah, po orang Banjarmasin. Tapi saya lupa siapa cowok.
1: Abi KDI.
3: Bukan. Bukan nggak salah.
1: Ya udahlah. Nggak usah dipaksain nanti juga ini.
2: Iya bang.
1: Iya. Ntar malah sakit kalau dipaksain mikir. Kau kenal Veronica Ko?
3: Veronica Ko.
1: Nah, mendingan lagu kayak gitu aja.
2: Iya benar. Udah nyanyi ayo.
1: Iya. Ayo. Abang jawab. Kau kenal Veronica Ko?
2: Veronica.
1: Veronica Armstrong yang anak nona Tuko. Tuh.
3: Oh, yang lagunya tiap malam minggu di Pro 4 Jakarta itu po, lagu itu po.
2: Emang ada ya?
1: Kita nggak denger.
2: Mohon maaf nih, kita kalau malam minggu nggak dengerin Pro 4.
1: Tapi dengerin ya.
2: Dengerin nasihat orang tua.
1: Itu malam Jumat. Malam Jumat dengerin nasihat orang tua. Nah kalau malam minggu ya kudu mesti dengerin Pro 4 karena kan ada ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep
2: Bago yang Badenda.
1: Iya, Bago yang
2: Badenda. Tadi lagi mau nyebut nama programnya. Apa nama programnya?
1: Tapi kan dengan musik yang Ayah sebutin tadi, Abang jadi ingat kan?
2: Lebih ke ingat ini anji reok.
3: Bisa apa pun.
1: Udah sarapan, Bang?
3: Alhamdulillah udah po.
1: Udah
3: sarapan juga.
2: Udah.
1: Belum.
2: Oh iya belum.
1: Jangan bohong. Hidup itu kita enggak boleh bohong, yang real, yang nyata-nyata aja. Kalau kita belum sarapan, bilang belum sarapan.
2: Oh iya belum.
1: Mana tahu ada yang kasihan nganterin.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Yang belum sarapan kan Ponopa.
1: Yang Ma'arif enggak?
3: Ma'arif udah.
2: Udah.
1: Sarapan apa?
2: Tadi jam 4:30.
1: Ape?
2: Makan lontong.
1: Oh, ya udah.
3: Oh, makan lontong.
1: Oh iya, berarti Ma'arif enggak sarapan. Kalau nanti Mang Tono kesini beliin kambing katanya.
2: Mang Tono katanya mau bawa mie ayam kemari.
1: Hari ini.
2: Cuman nangkep ayamnya di tol tuh belum ketahuin.
1: Oh iya yang kemarin ya.
2: Iya.
1: Nangkep
2: ayamnya di tol kemarin.
1: Iya. Kita doain aja semoga Mang Tono selamat, selamat sampai tujuan. Iya dah.
3: Saya juga mau.
2: Iya. Mau apaan?
1: Mau apaan?
2: Mau ayam.
3: Mau mie ayamnya.
2: Oh,
1: ayam.
2: Ya,
1: ya, ya. Nanti kita fotoin, kita kirim ke Bang Wardi.
2: Iya benar.
1: Oke okay, deh.
3: Fotoin
1: ya. Oke. Okay. Ya, Bang Wardi.
2: Bang Wardi.
3: Ya.
2: Abang masih suka makan beling?
3: Emang kuda lumping.
2: Lah kita nanya. Oh, cuma nanya doang.
1: Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping.
2: Kesurupan.
3: Aduh, saya pada kuda lumping saya takut banget.
2: Kenapa takut?
1: Masa iya, ngapain takut?
2: Kan kuda lumping enggak ada giginya.
1: Iya, kan enggak gigit kuda lumping.
3: Soalnya kemarin ada pertunjukan di dekat rumah ponakan saya, takut.
2: Apa yang bikin Bang Wardi takut?
3: Katanya kuda lumping kesurupan, makanya saya takut sama orang kesurupan.
1: Oh, takut sama orang.
2: Gitu.
1: Ya orang kesurupan dia kan kagak sadar, Bang.
2: Iya juga sih.
1: Kan kita yang sadar, kita yang bisa jaga-jaga diri.
2: Berarti kalau misalnya kan suka orang tua ngasih tahu anaknya, anaknya gitu, makanya lo sadar.
1: Iya. Anak.
2: Berarti itu anaknya lagi kesurupan.
1: Iya. Ya benar. Orang sadar sama orang kesurupan yang lebih berbahaya mana? Orang sadar.
2: Orang sadar.
1: Iya, orang kesurupan Pak dia kagak tahu apa-apa.
2: Oh, iya benar juga sih.
1: Kalau orang sadar dia nyuri uang orang, dia dengan sadarnya.
2: Sadar dia.
1: Iya, bahaya kan sampai korupsi miliaran-miliaran.
2: Berarti itu koruptor-koruptor itu berarti dia orang sadar.
1: Orang sadar.
2: Dia melakukan korupsi itu dengan sadar.
1: Iya, benar. Makanya lebih berbahaya orang sadar daripada orang kesurupan.
2: Iya, benar juga.
1: Jadi mulai sekarang Bang Wardi enggak boleh takut sama orang kesurupan. Oke?
3: Saya takutnya sama orang kesurupan.
1: Ya elah.
2: Gimana
1: ceritanya kan itu?
2: Kita udah kasih tahu
1: tadi. Iya, kan kita udah kasih tahu tadi. Lebih berbahaya orang yang sadar
2: daripada orang kesurupan.
1: Daripada orang kesurupan.
2: Iya.
3: Yang kesurupan ya.
1: Bang, kalau orang yang kesurupan itu yang ngendaliin cuma satu. Tapi kalau orang sadar banyak yang ngendaliin. Iya benar kagak?
2: Iya benar.
1: Ayo ngomongnya udah kayak pejabat-pejabat itu kan.
2: Udah kayak pengamat politik.
1: Iya.
2: Cocoknya itu empo siarannya di Pro 3. Kan di Pro 4.
1: Iya. Gara-gara ngasih duit goceng nih sama Bang Arif.
2: Duit goceng jadi cincin kalau sama ayam
1: mau. Oh, gitu.
3: Ya, opet. Bukan jadi garam ya, Pak.
1: Jadi cincin sama dia. Tuh. Luar biasa tuh, Pak Arif. Nah, bisa dijual lagi. Oke dah.
3: Waduh.
1: Makasih, Pak Arif. Dah, ya dikasih cincin enggak muat di tangan ayah, Bang.
3: Cincin yang emas atau
1: enggak, Pak? Cincin goceng.
2: Cincin goceng.
1: Muat, enggak.
2: Dari duit goceng.
1: Dari duit goceng. Pintar dia.
2: Itu kayaknya itu muatnya di jarinya.
1: Di kelingking.
2: Di jarinya Caca deh.
1: Ya, Zik. Coba lu kate jari Caca gedean mana daripada jari gua. Coba, Caca.
2: Lagi makan orangnya lagi sarapan. Jangan diganggu.
1: Udah makan dulu, makan dulu.
2: Jadi.
1: Apalagi jari Uli ya.
3: Maaf ya kak.
1: Iya, kelingkingannya nggak masuk bang.
2: Iya dah.
1: Iya dah. Oke bang Wardi, makasih.
3: Oke, selalu penopang mengalir.
1: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kuda lumping, kuda lumping,
2: kuda lumping,
1: kesurupan. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, enjot-enjotan. Gitu kak sih bang.
2: Tapi Bu Tami ini ngirim apa nih?
1: Apa?
2: Google penelusuran untuk ucapan orang meninggal. Ya terus kenapa yang dikirim ke kita Bu Tami?
1: Dia mau nyari itu gambarnya, tapi kagak di screenshot. Terus abis di screenshot tuh kagak dipotong, ya kan?
2: Dikirim linknya. Semuanya.
1: Mana tahu Bang Arif mau gitu loh.
2: Barangkali butuh.
1: Iya, mana tahu butuh. Ambil ikmahnya. Ambil positifnya, Bang.
2: Aduh.
1: Makasih ya Bu Tami.
2: Iya.
1: Iya, ntar kalau kita butuh kita cari dah, kita ambil di sana. Ya udah.
2: Selamat pagi kabar Jakarta.
4: Selamat pagi bejana kieu ya.
2: Hey, Pandang.
4: Oi.
2: Alhamdulillah.
1: Pandang.
2: Kumaha sehat?
4: Cager.
2: Alhamdulillah.
1: Apaan?
2: Cager.
1: Cager.
2: Baik.
1: Cager.
2: Iya. Yeah. Halo.
4: Nyaho.
2: Baik, baik.
4: Nyaho apa?
1: Enteng nyaho.
2: Nyaho.
1: Nyaho.
2: Nyaho tuh.
1: Nyaho.
4: Cager teh sehat.
2: Cager teh sehat baik.
1: Kalau nyaho?
4: Biasa.
1: Nyaho lu gitu loh.
2: Nyaho tuh tahu.
1: Ntar nyaho.
2: Teh nyaho.
1: Teh nyaho.
2: Kalau bahasa alusnya teh terang tuh tahu. Tapi bahasa Sunda alus.
1: Oh itu bahasa Sunda alus. Ya udah.
2: Kalau nyaho teh bahasa sehari-hari. Nyaho teh mana nih?
4: Kumaha judul?
2: Judulnya ya ini mati lampu pak.
1: Berarti mati lampu ya sayang. Pak Endang tahu enggak tuh lagu?
4: Lagu mah ngadenge wae.
2: Oh, ngadenge wae.
4: Lagu mah lagu.
1: Kuda lumpi bukan enjot-enjot. Jadi apa dong?
2: Lompat-lompat. Emang nih. Di kayaknya dengerin lagu kuda lumping yang mana? Enjot-enjotan. Kuda lumping yang mana yang enjot-enjotan?
1: Ngapain coba?
2: Hah?
1: Enjot-enjotan.
2: Kuda lumping.
1: Iya. Ini lompat-lompat kan?
4: Lagu mah lagu naon aja. Kita mau kedenger aja.
2: Oke, denger aja. Tapi enggak ngerti ini lagu apa gitu ya, Pak ya?
4: Ngerti, enggak bisa itu ada. Bisa
1: emang enggak ada gitu. Itu kuda lumping enjot-enjotan. Enjot-enjotan apa coba? Coba apa itu
2: kuda artinya? Kuda lumping yang enjot-enjotan itu kuda lumpingnya lagi main di playground.
4: Enjot-enjotan.
2: Iya.
1: Tapi Pandang pernah lihat kuda lumping?
4: Enggak. Ayo nu nanggap ge.
2: Iraha.
1: Apa sih ngomongnya ini iraha lah, nyaho lah, nyaho.
2: Kasian dia nggak ngerti.
1: Gitu. Pandang. Ya, Pandang.
2: Berarti kalau Pandang.
4: Kumaha.
2: Berarti Pandang mah kalau dengerin lagu mah ngerti gitu. Cuman kalau disuruh nyanyi ikut nyanyi mah nggak bisa gitu ya Pak.
4: Itu untuk Bang Wardi kita mah udah dengerin.
2: Oh dengerin aja ya, gitu.
4: Nggak bisa prakteknya.
2: Oh iya, tapi lagu apa gitu yang Pak Endang tahu, yang Pak Endang tahu terus Pak Endang suka gitu, walaupun nggak bisa nyanyinya, tapi Pak Endang tahu nih judulnya lagu apa?
4: Tahu kita lagu aja apa gitu, dengerin aja kita di radio mah.
2: Apa? Lagu wajib nasional.
4: Iya, lagu apa aja gitu dengerin.
2: Iya deh. Apa aja pokoknya didengerin ya, yang penting enak di kuping gitu ya Pak ya.
4: Kita ya demen yang lagu Sunda. Dengerin. Wah, yang ini lagu Bang Wardi, lagu
2: dangdut.
4: Lagu Betawian.
2: Lagu itu. Betawian.
4: Iya.
2: Oh iya. Ada
4: dangdutnya. Kalau sore dangdutnya dengerin.
2: Apa we didengerin gitu ya, Pak?
1: Apa we denger gitu?
4: Iya.
2: Ya udah. Pandang udah sarapan belum nih?
4: Encan.
2: Ya, atuh sama. Ayo ada sarapan dulu.
1: Encang.
4: Ayo kedong.
2: Heeh, enggak ada harnaon.
4: Nyau tuh di dapur naon berenan pangin ke nana.
2: Oh. Belum dibawa ke
4: nana. Nana tahu tuh.
2: Oh, nenek bikin belum apa?
4: Dianterin.
2: Oh, belum dianterin. Oh ya udah tuh. Ya dah.
1: Oke dah kalau gitu.
2: Si nenek dianterin si nenek mau sarapan nih, Pak Panda mau sarapan nih. Tolong diantar ke depan ya. Siap.
4: Iya, udah okay. Salam.
2: Iya, salam.
4: Bang Wardi.
2: Bang Opat, Bang Marti.
4: Aki-Adi kemarin ya?
2: Aki-Adi kemarin ada.
4: Iya, Mang Tono dia.
2: Mang Tono juga
4: Bu
2: ada.
4: Bumi tuh.
2: Bumi.
4: Bumi sama Kong Dani.
2: Udah.
4: Haris tuh, Bang Haris.
2: Bang Haris.
4: Ayahnya Bang Haris.
2: Iya. Sahadeui. Iya.
4: Semuanya
2: tuh.
4: Aja nih.
2: Oh iya deh. Tuh kata deh. Mang Tono, siap kata Mang Tono.
1: Ya. Oke dah kalau gitu.
2: Oke.
4: Ya, udah.
2: Ya.
1: Udah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Henteu ngerti tenyaho. Tenyaho.
2: Iya jelema teu ngerti, Pak.
1: Iya, nah, dia lagi yang masuk. Ngomong doang ini mah. Berkali-kali mau ngantar mie ayam, kagak yeah. Jadi-jadi. Kan kalau ngomong suka berisik kayak gitu.
2: Tuh, kan rame.
1: Rame.
5: Nah, kan? Assalamualaikum.
1: Nah, tuh. Waalaikumsalam. Maaf,
5: ada
1: Pak.
5: Ada tamu nih tadi undang.
1: Orang rumah kagak ada. Bapak ntar datang sore aja lagi.
2: Bapaknya lagi enggak ada.
1: Bapaknya lagi enggak ada. Kalau mau nebus obat nanti sore.
2: Nebus obat di apotek.
5: Kalau enggak ada kebeneran dong.
2: Mau ngapain?
1: Kalau enggak ada bapaknya kebeneran.
2: Mau ngapain? Berani-beraninya
1: kebeneran. Kesalahan itu bukan kebeneran. Kesalahan terbesar Mang Tono datang ke rumah kagak ada bapak aye. Itulah kesalahan terbesar.
5: Lebih gede bapaknya.
2: Bapaknya gede, emang bapaknya gardu listrik. Bapaknya gede listrik.
1: Sembarangan di orang.
5: Bang Arif,
2: pasunya
5: gede kawadi gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya udah. Mang Tono, sekarang Mang Tono kalau dengerin lagu nih, lagu apa yang langsung bikin Mang Tono ikutan nyanyi, biarpun nggak apal liriknya gitu.
5: Kata Pak Kipakin lang. Tadi lagu apa baik?
2: Apa baik? Saya juga bingung tuh lagu apa baik yang nyanyi siapa itu, Mang Tono? Mikrofonnya tuh kepencet.
1: Apa baik gitu. Gitu lagunya.
5: Ayana halus.
2: Budah udah bagus, mantap.
1: Keren. Ya. Lagunya apa baik dah?
5: Tadi teh lagunya itu kata Panang apa baik suka gitu.
1: Kalau Mang Tono yang lagu itu Bang Arif es liling mah cece. Tuh kan?
2: Kelapa sawit.
1: Kelapa sawit kegedean.
2: Sekarang lagi ngetren kelapa sawit.
1: Oh gitu.
5: Kelapa gading kali, kelapa gading juga.
2: Oh, kelapa gading banjir.
1: Iya. Oh, jadi kelapa sawit. Ganti sekarang.
2: Es lilin mah cece. Kelapa sawit.
1: Iya benar. Iya. Dijual mah cece
2: ke luar negeri.
1: Ayo kagak ikutan. Ayo kagak ikutan. Mang Tono, Mang, mendingan turun dah sekarang.
2: Pokoknya ntar kalau dipanggil polisi, Mang Tono ikut jadi saksi. Aduh.
1: Oke dah, hati-hati Mang Tono.
5: Pak,
1: apa?
5: Belum tuntas.
1: Apanya yang belum tuntas?
2: Apanya?
5: Itu dia makanya. Jadi gini ceritanya lagu mengenai lagu. Kalau lagu, lagu mah apa baik saya suka, tapi kalau nyanyi nggak bisa karena percuma bisa nyanyi juga udah banyak penyanyi Pak Marif Pak
1: gitu. Ayo kagak tanyain, kita kagak nanyain Mang Tono mau bisa nyanyi kagak, mau kagak bisa nyanyi gitu ya.
2: Urusan
1: Mang Tono kagak ada hubungan ame kita. Terserah Mang Tono, Mang Tono mau nyanyi apa juga terserah Mang Tono. Kita enggak perlu, enggak penting buat kita, hidup kita aja udah susah.
5: Kasian deh
2: Mang Tono.
1: Ngapain lapor-lapor kita? Gak bisa nyanyi.
5: Ponopak minggu lalu, hari Sabtu lalu. Ponopak yang jangan-jangan Ponopak ya, papasan di setelah lift. Aku keluar pagi-pagi tuh apa penopo bukannya?
2: Kok bisa-bisanya hari Sabtu pagi-pagi Mang Tono ada di RRI ngapain?
1: Kagak pernah.
5: Nah, ayo. Itu pagi waktu itu si Bang Wawan sama Nova, Nova sama Neol.
1: Gimana sih ini orang? Hari Sabtu pagi kapan? Waktu itu pernah hari Sabtu pagi tapi bawa anak kecil.
5: Mm-mm. Oh enggak, berarti bukan.
1: Oh berarti bukan. Kalau Ayu yang blaem-blaem, yang bodinya kayak gitar Spanyol, mm-mm, yang hidungnya mancung ke dalam, yang jidatnya agak nongol dikit, yang bibirnya tipis kayak tempe disayat.
5: Ntar kalau ketemu kan kita jadi surprise, jangan disebutin dulu.
1: Oh nggak usah disebutin.
5: Oh,
1: gitu. Ya dah. Tapi Mang Tono pasti ngebayangin ayah itu cantik banget kan?
5: terbayang-bayang di mata penyiar RRI Pro 4
2: gitu. Asik. Gitu. Oh,
5: gitu. Semua aja penyiar gitu sebutin. Kalau satu-satu ntar iri.
2: Oh iya benar.
1: Oh ya udah.
2: Ya.
1: Ya udah dah.
2: Emang paling bener kalau nyebut itu semuanya udah gitu. Ya jangan dah. Satu doang.
1: Jangan satu doang. Ya udah dah. Heeh. Mending segera dah Mang Tono turun dah.
2: Biar kenapa?
1: Hah? Ya. Biar enggak capek kita jauh ya.
5: Jadi ya. Jadi enggak bisa mampir ke RRI ini kayak hari ini.
2: Oh, enggak apa-apa, ya. Tenang aja orang kita enggak nungguin kok, tenang aja.
1: Iya, Kita udah tahu. Kita udah tahu pasti ngelesnya gitu, iya. Alasannya pasti gitu. Mang Tono kira ayah kagak bisa beli sarapan sendiri. Mau berapa duitnya, ha?
5: Kan hari ini enggak sarapan kan, udah lagi punya niat enggak?
2: Iya, enggak.
5: Sarapan. Oh, enggak ya, ada. Siapaan lo harapan
2: niat apa?
5: Siapaan
2: sarapan? Saya sarapan mah niat pak. Saya niat emang udah niat dari rumah. Saya mau sarapan gitu.
1: Iya benar. Ayo sih memang tadi kagak niat sarapan sih bang. Ya udah deh.
5: Itu nggak boleh.
1: Oke dah Mang Tono, hati-hati di jalan ya.
2: Iya.
5: Hati-hati di jalan.
1: Ya.
5: Maaf lah nanti. Penghibur masyarakat dapat pahala.
1: Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mang Tono di Pondok
1: Gede. Mang Tono paling kasep.
2: Asik.
1: Aye suka mamang, suka sekali.
2: Sekali aja.
1: Sekali aja.
2: Udah.
1: Iya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babi, Aye Udiniman atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Goyang Koplo dari Zaiku G. Ke jam berapa nih sekarang? Jam 7.42 menit waktu Indonesia Barat. Oke. Gini-gini aja katanya. Kalau Abang Po nggak pengen hidupnya gini-gini aja, mending telepon deh kemari sekarang.
2: Masa iya?
1: Kita hitung sampai 1 nih. 1.
2: Ya, 2.
1: Udah. Enggak, cuma sampai 1 doang kita
2: itu. Oh, itu? Enggak mau.
1: Mana?
2: Tuh.
1: Ini.
2: Ya.
1: Boleh deh.
2: Nah, udah.
1: Mana sih tadi? Ah, yang ini aja. Oke, kita angkat teleponnya dah. Kalau gitu, selamat pagi ke Baruch Karte. Mana suaranya? Enggak ada suaranya.
3: Halo. Oh, pagi.
1: Pagi. Pagi, pagi, pagi.
3: Oh, Pak Bang Ari.
1: Iya, Pak Bambang.
2: Iya, Pak Bambang, selamat pagi.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk. Iya, masuk, Pak.
3: Ya, luar biasa deh.
1: Apanya?
2: Apanya yang luar biasa?
1: Hah?
3: Duet maut. Pak Nova sama Bang Ari.
2: Kagak mau kita dibilang
1: duet maut. Saya enggak mau dibilang duet maut habis siaran meninggal
2: entar. Iya, jangan begitu dong. Wah, doanya
1: macam-macam. Barang aja Pak Bambang nih.
2: Masa doain kita begitu?
1: Doain gitu.
3: Maksudnya kan kalau lagu kan ada penyanyi duet gitu kan, berdua.
2: Ya duet-duet aja, jangan sampai maut-maut dong Pak Bambang.
1: Kalau duet maut berarti habis siaran kita meninggal. Emang Bapak mau?
2: Iya, ya Allah.
3: Enggak, bukan itu maksudnya.
1: Lah ya apa ya, dong?
2: Terus maksudnya apa dong?
3: Maksudnya penyiar duet mautnya ini Pak Nova.
1: Lah ya jangan duet maut.
2: Ya jangan pakai maut
1: kan saya bilang. Kalau duet maut selesai siaran kita meninggal tuh namanya duet maut.
2: Jangan ada kata-kata maut dah ngeri kita.
1: Penyiar duet biasa aja.
2: Iya, duet-duet aja.
1: Duet. Udah mati. Bagaimana sih Pak Bambang? Dimatiin. Gak sopan nih Pak Bambang. Kita lagi ajak ngomong dimatiin teleponnya.
2: Pergi aja gitu ya. Baru ngebahas tentang maut.
1: Iya. Datang assalamualaikum pulang.
2: Udah.
1: Menjelondong
2: bye.
1: Gimana sih Pak Bambang nih?
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Nah, bestinya pandang nih.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aki, Aki Adi.
4: Siap.
1: Apa benar kalau di pasar kecapi itu kecapinya dibanting?
2: Hah? Emang iya?
4: Benar, kecapinya dibanting, benar.
2: Oh. Terus abis dibanting diapain?
1: Iya.
4: Abis dibanting ya dibuang
1: dah. Ya, kok dibuang?
2: Kok dibuang abis dibanting?
4: Ya namanya dibanting orang pecah.
1: Lah. Nah, kalau enggak pecah gimana makannya tuh?
2: Iya.
4: Ya kan pecahin dulu baru dimakan.
2: Terus abis itu istrinya minta cerai.
1: Kenapa? Kok minta cerai?
2: Akan abis main banting-bantingan.
1: Oh iya benar. Ya, KDRT.
4: Waduh.
1: Kan nggak boleh kayak gitu.
2: Iya kan nggak boleh Pak Aki.
4: Kalau pasar kecapi tuh nggak ada pintu, jadinya begitu. Oh. Dibanting aja.
1: Nah kalau nggak ada pintu apa yang mau dibanting? Kan biasanya dibanting pintu.
2: Pintu. Kalau orang lagi marah masuk bantingnya pintu.
1: Iya. Emang Aki kan nggak pernah gitu. Banting pintu.
4: Ini urusan kecapi apa urusan lagu ini?
1: Ini ngurusin rumah tangga. Kita masuk rumah tangga. Tadi katanya rumah tangga. Gimana sih Aki ini?
4: Waduh. Ponope.
2: Iya Ki. Ape aye. Nape Ki? Jadi gimana pintunya nggak ada?
1: Nggak ada pintunya.
2: Nah.
1: Pasar nggak ada pintunya gara-gara dibanting sama lakinya berantem.
2: Nah terus istrinya minta cerai.
1: Gimana sih?
2: Gimana?
1: Coba dong ceritain dah.
4: Gampang gitu mah.
2: Oh gampang mah itu. Kemarin ayah beli pintu WC, harganya 450. Iya. Nah kalau pintu yang di pasar itu berapa harganya? Sini ayah beliin.
1: Sombong banget. Tidak punya duit goceng aja sombong banget.
2: Gimana duit gocengnya?
1: Iya Allah. Kabar.
2: Aduh.
4: Kalau pintu yang di pasar harganya, tanyanya sama Bang Tono.
2: Oh, Mang Tono tahu harga pintunya?
4: Wah, kalau Mang Tono udah tahu dia harga apa aja udah tahu kok.
2: Oh, hafal sama dia.
1: Mang Tono tahu segala-gala harga.
4: Tahu dia.
2: Sampai harga diri Bang Arif dia tahu. Buset. Itu.
1: Buset. Iya.
4: Kalau enggak, Po.
2: Yeah.
4: Tanyanya tanyanya sama Pak Endang. Pak Endang apa aja tahu. Cuman dia enggak ngerti gitu.
1: Oh, Pak Endang mah dibayar berapa juga mah terima, dia mah orangnya ikhlas aja.
4: Ikhlas aja.
1: Iya, gitu. Beda sama Mang Tono. Kalau Mang Tono emang dulunya tangkulak dia memang tahu. Iya.
4: Mang Tono kan raja aspal kemana aja.
1: Raja aspal. Iya, mending raja ampat dah. Dia udah raja aspal. Iya deh. Tapi kalau Aki Adi nih, kalau misalnya lagi apa, kita ngomongin tema aja dah ya, kalau lagi dengerin lagu ya. Lagu apa ya yang begitu denger langsung ikut nyanyi?
4: Nah itu kalau nggak salah lagunya Ida Royani itu sama Bang sama Benyamin S.
2: Yang mana tuh?
4: Hujan gerimis aja.
2: Ikan patin.
1: Ikan patin disambelin.
2: Ikan bawal.
4: Nangis aja. Pono Pak nangis aja.
1: Kenapa kaka nangis?
4: Karena pulang ke Depok jauh.
1: Dicengin.
2: Kagak ada ayah nangis gara-gara pulang ke Depok jauh.
1: Ada nih orang Depok dicengin sama orang Jonggol yang lebih jauh.
2: Ya Allah, kagak bercermin diri apa?
1: Kurang jauh mana?
2: Jonggol.
1: Cilodong nih ame Jonggol.
2: Ame Jonggol. Ayo. Kalau ke Depok pasti ada kereta.
1: Masih ada kereta.
2: Ke Jonggol emang ada kereta.
1: Adanya odong-odong loh.
4: Ada.
2: Kagak ada.
1: Ada
4: siapa bilang
1: enggak ada. Ada di pasar malam. Ada di pasar malam cuma situ-situ doang muternya. Enggak jalan-jalan. Enggak maju-maju keretanya. Situ aja muternya.
2: Pandai-pandainya ngecengin sembarangan. Sini lo kalau berani lo.
1: Hati-hati lo. Walah sama orang tua.
4: Nih, makanya.
1: Apa lagi?
4: Dengar dulu.
2: Apa?
4: Soalnya di Jonggol juga ada nama Ponopa.
2: Masa gitu. Iya?
4: Kembaran ya.
1: Kok bisa?
4: Karena dia orang Minang juga.
2: Iis. Blam-blam juga, blam-blam.
4: Blam-blamnya. Sama blam-blamnya.
2: Gitu. Emang iya, orang Minang mah pada blam-blam semua.
4: Iya. Hidungnya ke depan.
1: Oh iya. Sama. Katanya hidungnya bolong ya?
2: Beda berarti. Kalau ayah hidung ayah ke dalam. Nggak, lubang hidung aku... ayah ke bawah, dia ke atas apa?
1: Iya, dia lubang
2: hidung. Kasihan kalau air hujan tuh.
1: Kalau hujan nampung air.
2: Ayah yang pasti lubang hidung ayah ke bawah, Ki. Iya, benar. Jangan-jangan Nopa yang di sono lubang hidungnya ke atas dah.
4: Cuman ada bedanya.
2: Apa itu?
4: Cuman ada bedanya.
2: Apa?
4: Kupingnya digawir dia.
1: Hah? Kok bisa?
2: Gawir apaan, Bang?
4: Kupingnya digawir kepala.
1: Kasih tahu Ponopa digawir apaan?
2: Ayah tahu. Oh, ini temannya Aki yang ntar bulan apa? Tanggal 27 Mei.
1: Iya.
2: Entu mau dibawa, mau diarak.
1: Mau disembelih. Iya.
4: Bukan.
2: Elah.
1: Mengapa?
2: Emang apa?
4: Yang namanya kuping itu kan di samping kepala di bawah namanya gawir kali di Sunda itu.
1: Oh gitu.
2: Oh gitu.

0: kayak itu ya. Apa? Kayak film-film racin gitu ya.
1: Kok bisa kayak gitu?
0: Cucunya Besan, bukan cucunya dia. Parah.
1: Ada-ada aja lagi.
0: Ada-ada aja.
1: Ngapain dibawa-bawain?
2: Ya udah kalau gitu ya, terima kasih dah, selamat.
1: Udah gitu doang.
0: Udah gitu doang.
1: Eh, belum dijawab tadi pertanyaan, ngapain cucunya Besan ada sama Pak Yadi?
2: Emang nah, itu karena ya karena sama-sama Besan.
0: Gimana sih? Ya udah bang, udah suruh Aki Andi turun dah daripada kita bingung ya.
2: Nggak, aku jelasin, ayo jelasin.
1: Apa? Ayo jelasin.
2: Ya karena ini kan sama-sama Besan, owner desa ya sama-sama Besan.
0: Iya, kita tapi tahu sama-sama
1: kan
0: sama
1: bukan
0: Besan.
1: Cucunya Pak Yadi, kan cucunya Besan. Ngapain ada sama Pak Yadi? Emang kakek neneknya kemana?
2: Kakek neneknya ya saudaranya itu.
1: Awam amat bodoh. Apa lagi?
0: Ya udah.
2: Belum tuntas.
1: Iya, apa lagi?
0: Ya udah.
2: Jadi gini. Kakek neneknya.
1: Neneknya.
2: Iya, kakek nenek.
1: Iya.
2: Ini juga jadi sama-sama nenek-nenek gitu.
1: Kakek-kakek sama nenek-nenek sama-sama udah tua ya kan?
0: Yang kakek. Iya. Abang nanya kakek neneknya di mana?
1: Iya.
0: Di jonggol.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lu udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan, Din?
0: Eh, lu daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya Din didaftarin?
0: Iya, perlu banget lah, Mina. Biar nih, ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu, Din. Gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih, Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting, Mina.
1: Bener juga, Din. Makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh, daftar ya.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

0: Abang Po, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi rob yang diperkirakan terjadi pada 14 sampai dengan 21 Mei 2026. Peringatan ini dikeluarkan setelah BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Priok melaporkan adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru dan perigi. Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Aji mengatakan, fenomena ini bisa memicu peningkatan tinggi muka air laut di wilayah pesisir utara Jakarta. Ia menyampaikan puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi pukul 20 sampai dengan pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat dengan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak diantaranya Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk hingga Kepulauan Seribu.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat akan memantau proses penerimaan murid baru tahun 2026 di wilayahnya. Kepala Disdikbud Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, menjelaskan pengawasan dilakukan mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi berkas hingga pengumuman hasil seleksi agar seluruh proses berjalan tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen agar setiap anak di Kabupaten Sintang memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari hujan ringan di Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
3: Nah, sementara pada siang hari, cuaca cerah berawan dan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara cuaca cerah menaungi Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat.
1: Memasuki sore hari, cuaca cerah merata menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk juga Kepulauan Seribu. Dan kondisi ini diperkirakan akan berlangsung di sejumlah wilayah hingga malam hari.
3: Sementara BMKG juga memperkirakan cuaca cerah pada malam hari ini akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu juga cuaca cerah berawan menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 66 sampai dengan 92%. Buat Abang Po yang mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh.
2: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ini nih, aneh demen nih radio kayak gini.
2: Pendengar berobat, eta update informasi budaya Batak, tradisi dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di kabar Jakarta barengan sama Bang Arif Ponopa.
2: Enggak ah, ayo mah kagak mau bareng-bareng Bang Arif.
1: Bareng, ayo udah ayo matiin mikrofon.
2: Bareng Bang Arif, dia bawa anak sama istrinya. Nah, itu kan?
1: Emang harusnya apa? Emang harusnya gimana nih?
2: Kalau kita bareng-bareng tuh nggak usah bawa anak sama istri, kita aja berdua bareng-bareng.
1: Eh mohon maaf nih.
2: Iya. Yeah.
1: Tiap pagi ayah siaran sama Mponopa ribut ngurusin anak, ribut ngurusin suami yang nggak bangun-bangun, ribut ngurusin seragam, ribut ngurusin sarapan. Ayah nggak pernah protes tuh. Ya nggak pernah protes ayah.
2: Ya kan?
1: Lagi biasa siaran, terima telepon.
2: Yang perempuan.
1: Lagi siaran matiin alarm. Ayah nggak pernah protes.
2: Mudah-mudahan nggak didengerin sama bos.
1: Ayo, mau adu ape? Ayo.
2: Ya kan memang perempuan begitu.
1: Kita pergi nih, kita pergi berdua nih. Biar kate urusan kerjaan. Menghindari fitnah, makanya jangan cuma berdua doang.
2: Oh gitu.
1: Kudu ada yang lainnya, ada teman.
2: Nih. Bang, omongan orang jangan kudu didengar terus, Bang. Kalau kita dengerin omongan orang terus.
1: Ayo enggak dengerin omongan orang. Ayo bilang menghindari fitnah.
2: Abang menghindari. Ya udah kita lewat yang lain aja.
1: Lah makanya.
2: Iya, kalau si fitnahnya di utara, kita ke selatan. Gitu.
1: Tapi si fitnahnya ada di depan, kita lewat belakang.
2: Iya gitu. Nah kalau fitnahnya ada di depan pintu, abang lewat jendela aja.
1: Ntar ayah yang dipitnah. Dikira maling dong. Allahu Akbar. Kita bacain WhatsApp aja deh.
2: Minum obat dulu boleh kagak? Boleh.
1: Ponopa minum obat juga ayah gak protes.
2: Iya gak apa-apa ya. Iya dah.
1: Mang Tono tadi udah kita bacain, Uni Linda di Kedoya.
2: Siapa lagi?
1: Nih orang yang kalau nanya kabar dia jawab sendiri.
2: Oh iya. Ya enggak apa-apa, Bang. Alhamdulillah jadi kita enggak capek juga jawab ya.
1: Bang Arif apa kabar? Tentu sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Uni Nopal. Siapa yang meninggal? Uni Noval. Enggak pakai L Uni Linda. Iya.
1: Nama panjangnya Novalinda, dipanggilnya Nopal.
2: Oh iya kali.
1: Mas sama Tursani di Magelang.
2: Apa katanya?
1: Banyak sih, Bang, tapi beban yang enggak begitu jadi hal yang
2: paling
1: terasa. Apa sih?
2: Beban yang mana?
1: Kenapa beban yang mana? Kenapa jadi beban?
2: Kenapa jadi beban di hidup?
1: Kemarin kali?
2: Kemarin?
1: Tahu kayaknya nih. Salah tema kayaknya.
2: Abangnya juga salah masuk kali.
1: Iya. Ada Mas Slamet Nursani tadi udah puasi di Cawang, dia bilang apa itu?
2: Apa?
1: Saya kalau dengar lagu Tenda Biru
2: Desi
1: Ratnasari,
2: iya, langsung spontan ngikutin. Iya, iya. Oh, berarti dia kalau dengar tak sengaja, uhui gitu ya. Lewat depan rumahmu, uhui.
1: Ku melihat,
2: uhui.
1: Ada tenda biru,
2: uhui, uhui. Harus dua kali.
1: Kan dia ada denger lagu itu kan langsung spontan katanya.
2: Iya benar.
1: Iya.
2: Lagu kenangan buat saya.
1: Nah, kalau denger lagu itu jadi ingat sama mantan yang udah
2: telah
1: married sama gadis pilihannya.
2: Wih, berarti tidak
1: jompo.
2: Iya, dia belum jompo.
1: Oh, iya.
2: Iya. Berarti belum jodoh.
1: Saya cuma berdoa semoga dia menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin.
2: Wih, cakep.
1: Semoga bahagia sampai kakek nenek, itu aja. Nah, ini salah satu doa orang menikah yang paling ayah hindarin. Jangan pernah ngedoain orang yang baru nikah
2: sampai kakek nenek
1: bahagia sampai kakek nenek.
2: Emang kenapa, Bang? Masalahnya apa coba?
1: Nih, buat biar Abang Po tahu nih. Kita rekam buat bukti.
2: Apa itu?
1: Masih ada rekamannya.
2: Masih ada rekaman sih.
1: Panjang banget. Kita ulang aja dah.
2: Apa aja?
1: Tadi ya. Uni Linda. Puasi
2: bilang di Kedoya.
1: Dia ngedoain mantannya dia katanya nikah sama
2: perempuan pilihannya.
1: Puasi bilang. Ngedoain katanya
2: semoga
1: bahagia sampai kakek nenek.
2: Iya, kenapa gak boleh orang ngedoain?
1: Jangan ngedoain sampai kakek nenek.
2: Iya, emang kenapa?
1: Kalau mereka berdua panjang umur, udah sampai kakek nenek. Coba lihat berapa banyak selebritas yang udah sampai kakek nenek cerai. Udah kakek nenek nih, anak udah bergede-gede, udah punya cucu, cerai. Jangan-jangan ini dulu waktu mereka baru nikah, didoainnya semoga bahagia sampai kakek nenek. Oh. Begitu udah kakek nenek enggak bahagia lagi.
2: Enggak bahagia lagi ya.
1: Pisah mereka. Oh,
2: berarti semoga dunia semoga bahagia selama-lamanya.
1: Iya, atau bahagia dunia akhirat.
2: Dunia akhirat.
1: Itu. Iya. Jadi mau diantar nyampe kakek nenek apa enggak, pokoknya bahagia sampai.
2: Oh, ya udah, semoga bahagia sampai 50 tahun perkawinan aja.
1: Lah. Yang ke-51 cerai.
2: Itu. Lumayan juga Bang 50 tahun perkawinan, Bang.
1: Iya sih.
2: Iya sampai apa kagak? Iya enggak sih? Ayah aja 21 perkawinan.
1: Nyampe.
2: Belok, udah nyampe, udah. Udah dong. Nyampe. Udah 21 nih.
1: Rencananya sampai kapan?
2: Sampai kapan aja.
1: Gitu.
2: 50 tahun kan masih lumayan lama itu, Bang.
1: Oh iya.
2: Nah, sekarang aja usia ayah udah 45-an.
1: Tapi jangan kalau 50 tahun, 50 tahun lagi jangan. Ingat enggak? Yuni Sara sama Raffi Ahmad.
2: Iya. Nyanyi 50 tahun.
1: Boro-boro 50 tahun. Nyampe pelaminan aja kagak.
2: Iya. Berarti kagak Jo.
1: Kagak jompo.
2: Iya.
1: Itu.
2: Emang belum jompo walaupun Yuni Sara jauh bedanya sama Raffi Ahmad.
1: Tapi masih kayak gadis ting-ting.
2: Wih, masih kencang hamir ya?
1: Iya. Perawatannya.
2: Iya, deh tuh.
1: Luar biasa.
2: Perawatan di mana tuh ya?
1: Di
2: Ayo pengen ke sana dah, Bang.
1: Bengkel.
2: Bengkel kohaco.
1: Iya. Aduh, tuh. Ingat tuh Abang Poye, kalau ngedoain orang yang baru nikah jangan doain bahagia sampai kakek nenek. Kalau umurnya dia udah pada sampai kakek nenek, bubar tuh rumah tangganya.
2: Iya, benar.
1: Yeah. Sampai akhir hayat dah.
2: Iya, benar.
1: Mau dia sampai kakek nenek apa enggak, pokoknya sampai akhir hayat.
2: Contoh kasus gitu kan ya, Feni Bauti.
1: Iya, Mark Sungkar.
2: Iya. Saya
1: nggak mau nyebut nama tadi. Kenapa lagi main nyebut nama?
2: Iya kan kecerai juga, Bang.
1: Siapa lagi tuh?
2: Lydia Kandau sama Jamal Mirdad.
1: Siapa lagi
2: ya?
1: Banyak
2: ya.
1: Sebutin. Itu, yang maksudnya udah lah, jangan.
2: Gitu ya. Iya deh. Juga orang doa, Bang. Suka-suka dia dong yang keluar dari mulutnya dia.
1: Kalau bisa kita keluar dari mulut kita tuh yang baik-baik.
2: Itu kan baik-baik banget doain bahagia sampai kakek nenek.
1: Iya, kalau udah sampai kakek nenek bubar rumah tangganya.
2: Iya, syukur-syukur dia sampai kakek-kakek sama nenek-nenek. Kalau kagak ya
1: udah bubar di luar.
2: Iya. Iya kan?
1: Iya.
2: Iya juga. Iya kan bahagia relatif juga sih, Bang. Bukan bahagia rumah tangga juga mungkin. Ada kebahagiaan lain, kebahagiaan dari anak-anak, kebahagiaan dari keluarga kita sekitarnya.
1: Soalnya ada yang nih, aing lihat gini ya. Maksudnya aing punya teman SMA nih.
2: Abang lihat pakai mata apa?
1: Mata kucing.
2: Iya, teman abang SMA ngapain?
1: Dia nikahnya sih duluan aja sih. Dia nikahnya belum lama inilah. Ekonominya bagus banget. Padahal aing tahu banget dulunya susah banget hidupnya. Zaman kita SMA tuh rumahnya udah di ujung gang, sempit gitu ya kan. Masuk motor aja kagak bisa.
2: Gang senggol.
1: Gitu. Rumahnya pokoknya di ujung gang sempit gitu kan.
2: Ya.
1: Nah, alhamdulillahnya sekarang rezekinya bagus nih.
2: Ya.
1: Punya kerjaan bagus, punya rumah segala macam, sampai 2 biji tuh rumahnya ya kan. Tapi ya itu dikasih ujiannya apa sampai sekarang belum punya anak. Nikah udah bertahun-tahun.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Iya. Ya itu kan makanya kebahagiaan orang kan beda-beda, Bang, gitu.
1: Kita mau ngiri sama dia tapi dia mungkin ngiri juga sama kita.
2: Iya kan. Jadi kita melihat apa ya? Dari satu sisi aja ya, Bang, ya. Waktu dia bahagia tuh kaya raya gitu loh ya. Rumahnya banyak.
1: Dia enggak tahu. Kita aja enggak tahu, siapa tahu tuh duit dari hasil cuci uang.
2: Pakai supply deh. Iya. Makanya kebahagiaan orang itu kan beda-beda. Kita enggak bisa samain dengan kebahagiaan kita. Jangan banding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Mana tahu orang juga lihat kita iri gitu ya, Bang, ya. Tuh Ponopo sama Bang Ari masih bisa aja siaran dari pagi gitu kan, ya. Subuh-subuh udah pergi gitu.
1: Makanya.
2: Kita masih tidur aja. Dia udah cuap-cuap.
1: Kita udah sarapan, udah kemana dia masih aja di situ-situ aja katanya.
2: Iya. Ngakak aja bawaannya gitu bah. Kan ya. Padahal kita nahan lapar ya, Bang ya.
1: Iya. Artinya nahan lapar menahan ngantuk sebenarnya.
2: Iya. Pagi-pagi udah ngakak, pagi-pagi udah ketawa gitu iya, kan. Bahagia juga. Banget hidupnya itu gitu. Dia kagak tahu besok kita mikirin utang.
1: Iya, makanya kalau kata Bu Iren juga nih, lagu yang pas banget kalau buat situasi kayak gitu.
2: Ape?
1: Adalah Aku Cari Jalan Terbaik. Hati yang terluka.
2: Ku cari jalan terbaik. Gimana ya lagunya ya? Hati yang kalau hati yang luka itu.
1: Ku cari jalan terbaik.
2: Iya.
1: Itulah pokoknya lagunya Raffi Kaduri bukan sih?
2: Bukan, Bruri Peso 5.
1: Oh, Bruri ya. Apa bedanya Bruri Peso 5 sama Bruri Marantika?
2: Ya, satu orang tapi
1: dua nama.
2: Dua nama.
1: Iya. Kenapa sih gitu ya?
2: Iya, kan EKT juga mungkin di Bruri dia enggak bahagia. Bruri Peso 5 dia ganti sama Bruri Marantika. Duluan mana sih Marantika apa Peso 5? Peso 5 dulu ya?
1: Bruri.
2: Iya.
1: Duluan RRI lah.
2: Iya, benar. RRI. Iya kali.
1: RRI dulu baru ada dia.
2: Iya benar.
1: Kalau hati yang luka?
2: Hati yang luka tuh Betaria Sonata.
1: Kalau angin
2: berulang bang. Kali aku mencoba tuh. Pencipta itu Obi Mesak.
1: Kalau angin malam?
2: Angin malam.
1: Berhembus
2: angin malam. Itu nyanyi Bob Tutupoli.
1: Oh iya.
2: Kalau enggak Kus and Ratmo.
1: Iya,
2: kalau enggak siapa lagi tuh bang yang suaranya gede-gede itu? Aduh.
1: Om Kusman.
2: Oh iya. Enggak, Om Kusman bukan penyanyi. Bukan. Itu pembawa kuis. Siapa dia? Siapa dia? Tahun berapa itu ya? Udah lama banget ya Allah.
1: Iya. Wah, jadul banget ya berarti.
2: Iya, jadul banget ya kita. Tapi kita tahu semua.
1: Iya katanya.
2: Menurut Abah Kusna ada juga artis cerai muda.
1: Dulu sama Sarah.
2: Oh,
1: karena si Dulnya masih cinta sama Jenab.
2: Iya. Tapi dia udah punya anak pas dia cerai.
1: Sebenarnya sih kenapa bukan cerai sih kayak Sarah ninggalin si Dul pulang ke Belanda karena
2: Emang
1: si Dulnya enggak punya prinsip orangnya.
2: Iya benar. Dia enggak bisa enggak bisa mutusin ya Bang ya.
1: Iya, kata Bang Mandra juga diingetin dari masih muda. Makanya kalau jadi orang tuh punya prinsip kata Bang Mandra.
2: Iya, gitu. Bener tuh.
1: Makanya Abah Kusna tahu-tahuan aja.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Eh, Saro.
2: Iya. Yeah.
1: Kayaknya gue lihat-lihat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
2: Iya, Din. Alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
1: Iya, iya. Kemarin tuh gue lihat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
2: Bener tuh, Din. Temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
1: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
2: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
1: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
2: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
1: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
2: Asip dah.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM.

0: kabar Brite jam 9.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta menjalin kerjasama dengan kepolisian daerah Metropolitan Jakarta Raya dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ibu kota. Kerjasama ini bertujuan mengintegrasikan pengelolaan CCTV baik yang dimiliki oleh Pemprov Jakarta, BUMD, instansi, dan kepolisian. Berdasarkan data Diskominfotik, terdapat potensi lebih dari 16.000 CCTV gedung swasta, sehingga potensi CCTV yang akan diintegrasikan secara bertahap menjadi 24.000 unit. Sinergi ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan dini aksi kriminalitas, memetakan titik rawan kemacetan, serta memberikan respons cepat terhadap situasi yang berpotensi mengganggu keamanan maupun penanganan bencana.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Atas meresmikan 970 pos bantuan hukum kampung dan kelurahan di Provinsi Papua Barat serta 1.000 lebih pos bankum di Provinsi Papua Barat Daya pada Senin kemarin. Peresmian ini bertujuan memperluas akses keadilan hingga tingkat kampung sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh layanan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa, khususnya di wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan aksesibilitas. Untuk meningkatkan kualitas layanan, Kementerian Hukum akan memperkuat kompetensi para pelaksana pos bankum melalui pelatihan berbasis digital. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Bro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Jakarta.
1: Kotaku indah dan megah.
2: Jakarta. Pak coba. Kudu apal, Bang. Udah. Kan penyiar Pro 4. Jadi kudu apal lagu-lagu Betawi.
1: Kalau Jakarta bersih. Tuh coba.
2: Kita pun ikut bersih. Iya kan?
1: Iya.
2: Bener gak tuh?
1: Tergantung kita mandi apa kagak.
2: Gak mandi pun, mandi kan bukan ukuran kita bersih atau tidak.
1: Terus?
2: Ada orang mandi juga kotor.
1: Iya juga sih.
2: Iya gak?
1: Bermandikan dosa.
2: Dalam ya. Ngomongnya dalam mulu dari tadi. Ayo geri-geri sedep gitu. Takut aja.
1: Tadi sih, tadi Pak Bambang tuh tadi ngomongnya.
2: Apa kata Pak Bambang?
1: Apa tadi dia bilang?
2: Kata Pak Bambang
1: apa tadi?
2: Apa ya yang mana?
1: Duet maut.
2: Oh iya, duet maut. Oh yang maut ya. Habis itu dikabur gitu ya.
1: Barangan, enggak pakai salam, enggak pakai apa dikabur ya. Ngambek deh.
2: Kocak dah tuh.
1: Bambang, Pak Bambang.
2: Anakku datang tuh.
1: Pak Bambang, Pak Bambang.
2: Pak Bambang, Pak Bambang. Engkau di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Pak Bambang.
1: Beda lagu itu, beda lagu. Beda.
2: Yang lagu kan kita.
1: Oh iya. Kita lagu-laguan sih, Bang.
2: Iya, lagu lo.
1: Banyak lagunya lo.
2: Iya, benar. Kita ngapain, Bang?
1: Ngobrol nih.
2: Ya udah.
1: Obrolan komunitas nih.
2: Sekarang.
1: Ya, abis ini ntar.
2: Ntar.
1: Nama siapa? Nama Bang Isma. Isma Mahayatika.
2: Isma.
1: Namanya unik.
2: Isma
1: Mahayatika.
2: Mahayatika.
1: Ketua dari Kids Smile Foundation.
2: Kids Smile.
1: Kids Smile.
2: Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Apa itu lagu?
1: Kids Smile. Tetetetetetet.
2: Siapa namanya?
1: Siapa yo?
2: Aduh lupa.
1: Ah, capek.
2: Yang menari siapa nih?
1: Siapa yo?
2: Aduh lupa.
1: Sesar.
2: Jagi-jagi-jagi-jagi.
1: Kan.
2: Kok sesar sih? Oh,
1: iya, sesar.
2: Emang dia hamil?
1: Kagak. Sungsang.
2: Kenapa sesar?
1: Ya karena sungsang.
2: Makanya di sesar.
1: Karena sesar.
2: Oh, ya udah. Uni Linda suka banget belakang-belakangan masuk.
1: Uni nih ngapain?
2: Iya, orang udah mau tutup dia pasti masuk. Itu aja kerja aja tiap hari.
1: Uni Linda nih. Mati sebentar lagi dimatiin nih teleponnya.
2: Iya.
1: Satu,
2: dua, tiga. Suka banget. Kalau ada orang mau ngomong ke komunitas masuk. Dari tadi didiemin baik.
1: Iya. Tadi jam 6 sepi aja teleponnya. Giliran sekarang kita udah mau pulang.
2: Ditelepon-telepon. Emang kita cewek apaan?
1: Cewek nakal.
2: Nggak, ayo mah adem bang. Iya. Waktu jaman kecil nggak pernah kena marah sama mama.
1: Ya orang udah nggak ada. Sama. Bini aja juga dari kecil dia nggak pernah diomelin sama mamanya.
2: Iya, ayo.
1: Mamanya udah meninggal dulu.
2: Makanya gitu. Iya. Makanya sekarang ayo tuh ngomel aja kerjaan ayo.
1: Balas dendam ya.
2: Karena ayo nggak pernah diomelin bang. Gimana rasanya diomelin emak gitu ya. Mau lu mandi kagak? Mau lu pulang maghrib kek?
1: Nggak ada yang nyariin.
2: Gak ada yang nyariin, kagak ada yang ngomelin kan. Pantes. Anak gadis jam segini baru pulang, kagak ada kata-kata begitu.
1: Pantes.
2: Segedenya
1: binal.
2: Kurang asin. Kurang asin.
1: Abis ini mbok kita mau ngobrol sama Bang Isma Mahayatika,
2: ya.
1: Ketua dari Kids Smile Foundation. Optimalisasi tumbuh kembang anak di usia dini nih. Jangan seringan diomelin anak-anak.
2: Oh iya.
1: Sian, ntar dia mentalnya goyah.
2: Oh, berarti pondasinya gak kuat.
1: Iya. Ceker ayamnya
2: iya, jadi dikuatin. Biar pondasinya gak goyang. Kalau gempa gak runtuh.
1: Nah itu dia. Makanya ini kalau emang bangun rumah kagak pakai IMB begini emang.
2: Iya bener sih.
1: Gampang hancur.
2: Betul.
1: Nah, dan mana-mana Bang Pak abis ini ya, obrolan komunitas ya.
2: Yuk.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Hmm. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Hmm. Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Kita. Kok makin kesini makin sendu, Bang?
3: Udah sampai di obrolan komunitas. Hah?
4: Kok makin kesini makin sendu?
3: Sendu. Kalau iya. Makin sendi pasti pada nyeri-nyeri.
4: Iya.
3: Jadi pada makin sendi, kita makin sendu aja enggak apa-apa.
4: Iya, benar. Ayo mah seneng kalau makin sendu.
3: Emang apa?
4: Senang duit.
3: Oh, iya.
4: Iya.
3: Bukan senang duda, bukan?
4: Enggak, senang duit.
3: Bukan senang dugem, bukan?
4: Enggak, dulu, sekarang udah tobat.
3: Oh, pernah?
4: Iya, Masya Allah. Mendingan mantan apa coba?
3: Apa?
4: Mendingan mantan orang yang gak baik daripada mantan orang baik.
3: Oh iya.
4: Iya kagak?
3: Iya benar. Oke, pernah dengar itu kalimatnya Pak Ustadz.
4: Pak Ustadz ya. Tapi kan benar. Iya, mendingan bener. Mantan orang yang kagak baik daripada kita mantan orang
3: betul.
4: Baik.
3: Betul.
4: Iya.
3: Nah, kalau yang kali ini kira-kira mantannya siapa nih kita tanya?
4: Iya. Yang pasti bukan mantan aye loh. Ya, jangan ngaku-ngaku loh, Bang.
3: Ada Bang Isma Mahayatika,
4: iya.
3: Ketua dari Kids Smile Foundation.
4: Ya. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Bang Isma.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi Abang Po semuanya.
3: Bang, kalau Abang dulunya mantan orang baik apa mantan orang enggak baik, Bang?
5: Saya anak baik-baik dah, Bang.
4: Anak baik-baik.
3: Percaya kita, Bang.
4: Beda lagi anak baik-baik. Jangan bilang ya, Bang, mantan aye, Bang. Jangan, Bang.
3: Jadi
5: bentar, cek dulu nih ya IG-nya ya.
4: Bang, jangan.
5: Oke, boleh juga sih.
4: Bang,
3: jangan Bang, ntar nyesel dah. Ya cuma ngingetin aja. Sebelum Abang nyesel, Mending jangan.
4: Iya dah. Bang Isma, apa kabar?
3: Iya.
5: Baik, alhamdulillah.
3: Cuman Bang, asal Abang tahu, cuman
4: lagi?
3: Dia satu-satunya penyiar di Jakarta yang username-nya ada nama tempat kerjanya. Cuman dia, gak ada lagi.
4: Biar Bang Isma cepet nyarinya.
3: Iye.
4: Nova RRI Jakarta tuh. Iye. Langsung tuh ketemu sama Aye kan. Iya. Follow ya, Bang, jangan lupa.
3: Emang
4: Bang,
3: ada penyiar lain?
4: Gak ada. Gak ada.
5: Cinta mati banget RRI ya.
4: Iya dong, Bang, jiwa korsa. Iya.
3: Ini Bang, dia kalau periksa darah nih golongan darahnya R Bang.
4: S. Kok siaran. Bang Isma.
5: Ya.
4: Iya, lagi di mana, Bang?
5: Saya lagi di rumah ini.
4: Oh, lagi di rumah.
3: Kok bisa-bisanya Bang di rumah kita kerja?
4: Iya.
5: Ya, gitu dah pokoknya.
4: Kan baik-baik.
3: Oh iya, baik-baik.
4: Kalau kita bukan orang
5: saya
4: baik-baik kan.
5: Ya udah apa? Kalau udah ke lapangan malah enggak pulang-pulang nih, Bang.
4: Waduh. Kayak Bang Toyib ya.
5: Iya. Nah, kita baru pulang dari Aceh nih.
3: Cuman yang jadi pertanyaan, Abang ke lapangan ngapain, main bola?
5: Jadi kan aku di Kisma Foundation ya. Jadi Kisma ini kan programnya kan membantu tumbuh kembang anak Indonesia. Ya, kadang-kadang kami itu keliling-keliling nih. Kemarin kami banyak di Aceh tuh pasca
3: jadi
4: banjir bandang ya. Kan.
5: Ya, jadi akhirnya banyak bantuin pemulihan anak-anak di sana. Makanya kalau ditanya lagi di rumah. Iya, lagi di rumah. Tumben kemana-mana. Biasa begitu orang-orang.
4: Iya. Malah aneh gitu ya.
5: Malah aneh kalau lagi di rumah, berarti lagi gak ke lapangan.
4: Iya. Untung kita gak kenal Bang Isma gitu ya.
3: Emang kalau kenal kenapa?
4: Kan aneh juga menurut kita.
3: Emang kenapa?
4: Ya untung, syukur aja. Beban pikiran buat kita Bang, kan kita ikut mikirin.
3: Siapa tahu kita diajak.
4: Kemana?
3: Tempat bencana.
4: Ke Gemau. Kalau ngajak sekalian ke KP gitu ya.
3: KPK mau KPK.
4: Enggak mau. Amin. Bang Isma.
3: Berarti abang ini ya, gimana? Posisinya abang adalah sebagai ketua dari Kids Smile Foundation. Ini betul, yayasan betul. Apa sebenarnya ini Bang? Kids Smile Foundation ini Bang.
5: Jadi Kids Smile ini adalah sebenarnya itu komunitas ya. Komunitas. Itu komunitas relawan anak.
4: Iya.
5: Yang akhir ya, jadi bikin yayasan tuh supaya ini aja, supaya bisa diaudit dan bisa apa namanya, bisa akuntabel.
4: Bisa ngajuin gitu proposal gitu ya Bang ya?
5: Ya itu juga
3: hal itu. Tapi sebenarnya
5: itu juga sih ya.
4: Iya kan harus gitu Bang.
3: Iya. Oh.
5: Betul. Ada legal formalnya.
4: Iya. Yeah.
5: Biar apa namanya, biar kepisah tuh antara ntar, oleh kalau nggak kepisah ntar bini ngambek gitu kan,
3: keuangan pribadi buat
4: lapangan kan. Iya benar
3: juga sih.
4: Kenapa Bang kepikiran jadi, buat ngedirin ini?
5: Jadi sebenarnya gini, di Indonesia itu anak Indonesia itu punya banyak masalah di tumbuh kembangnya. Jadi pernah kebayang nggak kita pengen misalnya nih ya, anak Indonesia 2045 itu generasi emas, misalnya gitu kan ya. Tapi gizinya buruk, sehingga kalau gizinya buruk kan dia nggak bagus tumbuh kembangnya, betul ya?
4: Betul.
5: Stimulasinya jelek tuh, dari kecil nggak dilatih, nggak ada pendidikannya, stimulasinya nggak bagus. Latihan motorik halusnya jelek, motorik kasarnya jelek. Jadi boro-boro jadi anak, jadi Indonesia emas gitu ya?
4: Iya, betul.
5: Jadi cemas malah kita kan, karena anak kita jadinya tidak optimal tumbuh kembangnya. Nah akhirnya kami ini dulu teman-teman relawan, dulu kami di Bandung, kita ke Jakarta.
3: Berarti ini awalnya pertama kali didirikan di Bandung.
5: Iya, awalnya ini adalah teman-teman relawan mahasiswa waktu tsunami Aceh 2004.
4: Oh,
5: banget ya.
4: Iya.
5: Jadi kita ke Aceh, ke sana ngerjain program di sana, terus pasca itu kita keliling-keliling tuh ngerjain program anak-anak di berbagai lokasi bencana.
4: Iya.
5: 2009, kita seriusan yuk, kita bikin sesuatu gitu kan. Bikinlah kita Kids Foundation. Jadi kami itu temenan dari jaman mahasiswa sampai sekarang udah pada jadi expert, jadi ahli. Ada yang udah jadi psikolog, ada yang udah jadi dokter, ada yang udah jadi dosen.
3: Gitu. Keren.
5: Jadi akhirnya sampai sekarang tuh masih ngumpul bareng, masih berbagi sama teman-teman yang lain. Jadi di kami tuh akhirnya ada relawan-relawan umum gitu ya, mau gabungan aja. Ada relawan ahli itu. Relawan ahli maksudnya teman-teman relawan yang emang punya keahlian tertentu di bidang tertentu.
4: Jadi memang merintisnya udah lama banget ya Bang?
5: Udah lama banget. Udah berapa tahun berarti ya? 2004 awal kita ngumpul pertama kali. Tapi kita itu baru seriusan itu 2009. Akhirnya bikin Kids Smile Foundation.
4: Nah kalau bikin programnya pas ada bencana doang gitu Bang?
5: Enggak
4: juga. Kami jadi itu, gimana?
5: Iya, sebenarnya Kids Smile itu bukan Kids Smile. Jadi gini, awalnya kita emang bekerja di bencana. Terus kemudian Kids Smile Foundation ini kita beralih jadi komunitas anak yang memang sehari-hari bekerja di dalam kondisi normal juga gitu.
3: Iya.
5: Jadi hari-harinya itu kita misalnya bikin edukasi ke sekolah-sekolah,
4: melatih
5: orang tua gitu kan. Terus misalnya kalau ada kejadian-kejadian yang butuh intervensi psikologis, kita kerjain tuh. Misalnya ada kekerasan anak, atau misalnya apalagi ya, kalau bencana ya, tadi jelas bencana ya. Misalnya ada sebuah daerah butuh diedukasi spesifik misalnya. Nah, kita tuh biasanya bantuin tuh buat desain edukasinya.
3: Nah, kalau bicara mengenai kegiatan sosial ini kan banyak banget. Kalau saya lihat dari IG-nya kidsmile.id ya, itu kan ada pendampingan anak, terus kemudian ada mitigasi bencana, recovery juga, ya kan, terus kemudian ada PMBA atau pemberian makan bayi dan anak dan pendidikan komunitas.
5: Ya, betul.
3: Nah, yang PMBA-nya ini apa nih Bang? Kayak MBG gitu Bang?
5: Hahaha. Jadi gini, fondasi makan bener itu, jadi gini, anak kita itu kalau makannya mau benar itu harus dimulai dari sejak bayi.
1: Oke.
5: Okay. Jadi kan standar makan mas bayi itu kan ada 4 ya. Mm-hmm. Satu namanya sorry. Ah, kan gue lupa kan. Lahir tuh
4: okay, IMD.
5: Itu IMD. Yang kedua eksklusif sampai 6 bulan.
4: Yeah.
5: Yang ketiga itu adalah MPASI.
4: MPASI.
5: Berkat ASI sampai 2 tahun. Nah, di situ kan dimulainya kan. Karena ASI-nya harus benar. Ya kan? Dapat ASI dengan baik. Lalu kemudian pas MPASI juga harus benar. Kenapa? Karena MPASI ini adalah pondasi dari makan benar anak-anak kita. Kalau dari kecilnya nggak terbiasa dengan MPASI yang baik gitu ya, yang home, yang buatan sendiri, yang gizi imbang, nanti gedenya ya susah gitu. Gitu kan kalau misalnya MPASI yang benar tuh kan dia kan harus ini ya, harus gizi imbang. Berarti kan ada 4 bintang tuh, ada karbohidrat, protein hewani, protein abadi, sama sayur dan buah. Nah kalau udah dari bayinya terbiasa makan benar begitu kan, nanti dia juga terbiasa, ya kan. Terus juga nggak pakai tambahan gula dan garam, sehingga anak-anak tuh kenal rasa asli. Nah kalau kenal rasa asli, jadi kan mereka akan makan nggak picky eater kan, nggak milih-milih, karena mereka biasa makan dengan ya rasa asli, nggak terlalu gurih, nggak banyak MSG dan lain-lainnya. Nah kalau kita lihat tuh ya, banyak anak-anak tuh buang-buang menu MBG, betul ya?
1: Iya betul. Sebenarnya
5: bukan salah MBG-nya juga, tapi juga karena emang sebagian besar anak kita itu nggak terbiasa makan benar.
4: Tidak dibiasakan gitu ya Bang ya.
5: Iya. Dari kecil tuh biasanya coba
1: perhatikan makanan anak asin, gurih, manis, udah itu aja kan.
5: Iya benar. Iya. Nih, dekat rumah saya nih kan. Ini kan jalanan nih ya. Itu tuh panjang jalan itu coba perhatiin kalau pagi-pagi. Berapa banyak tukang ayam crispy di sepanjang jalan.
4: Oh,
1: kan gitu kan? Aduh iya lagi banyak.
4: Per 100 meter dah.
1: Iya benar.
5: Ada kan.
4: Dan
5: itu kalau pagi penuh. Kenapa? Karena ibu-ibu pada bekelin ayam crispy tiap hari karena anaknya.
4: Iya benar-benar. Praktis katanya.
5: Ibu dapat nasi kan.
4: Iya.
5: Praktis katanya kan.
4: Praktis lagi.
5: Tapi kan jadinya anak-anaknya terbiasa makan gurih kan. Ketika dikasih makan ayam dengan rasa lain, wah ini kurang gurih nih, kurang crunchy.
4: Kurang enak gitu ya.
5: Enak. Tuan kurang enak, karena apa namanya lidahnya nggak terbiasa aja dengan lidah apa dengan masakan dengan rasa asin. Gitu tuh. Dari banyak kan dari kecil, dari dia kecil udah begitu kan. Akhirnya kegedenya ya begitu. Makanya MBG dibuang-buang. Makanya dibilang pengen burger di MBG, ya itu mah salah maknya gitu kan.
4: Ngajarin
5: makan bener bukan.
4: Iya benar.
5: Salah MBG-nya gitu kan.
4: Ganti dan namanya itu bukan MBG namanya.
1: Apa tuh?
4: Ya?
1: Apa
4: tuh? Suka-suka abang lah mau ganti apa.
5: Gitu. Jadi apa, ya mungkin saya juga gak tahu ya gimana rasa MBG. Tapi kira-kira kalau saya lihat, apa namanya, banyak anak kita ya begitu. Akhirnya ketika diajak makan bener, yang ditimbang, yang ada sayurnya gak dimakan. Ya kan? Sayur dibuang-buang.
1: Sebenarnya
5: sayur dibuang-buang.
1: Iya benar, sayang ya bang. Artinya gini, yang MBG yang sebenarnya adalah makan bergizi gratis, cuman karena di rumahnya udah salah cara ngasih makan, yang jadi MBG-nya makan banyak garam gitu.
4: Iya kan? Bukan malah bergizi gratis ya.
1: Iya, makan banyak garam. Apa garam? Semua garam gitu. Akhirnya jadi enggak buat mereka tuh rasa asli sayuran, iya kan? Tahu itu jadi menurut mereka enggak enak gitu. Padahal bukan yang enak gitu. Karena kurang variasi aja makanannya.
4: Iya. Yang namanya yang namanya makan bergizi kan enggak banyak campurannya ya. Maksudnya enggak ada yang namanya pakai micin-micinan. Terus garamnya enggak terlalu asin gitu ya Bang ya.
5: Ya.
1: Nah, artinya
5: jadi
1: ini
5: jangan sampai banyak prosesnya gitu kan makanannya.
1: Betul.
5: Makanan asli lah gitu.
1: Betul.
5: Ya.
4: Iya.
1: Nah, ngomongin soal tema ini juga nyambung nih Bang. Optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini. Selain makanan yang bergizi, ya kan makanan yang sehat, terus kemudian pendidikan juga yang baik. Nah, bagaimana mengedukasi orang tua Bang supaya punya kesadaran terhadap pentingnya tumbuh kembang anak usia dini, nggak hanya sebatas dari apa yang mereka masukkan melewati kerongkongan anak, istilahnya begitu ya Bang, tapi juga dari, makanya kalau ada istilahnya, kalau para motivator kan bilang nih investasinya dari leher ke atas kan.
4: Iya.
1: Gitu istilahnya.
4: Oh, gitu kan. Diapain Bang? Pakai suntikan?
1: Hah?
4: Pakai suntikan masukinnya?
1: Iya. Impus.
4: Iya, berarti kan nutrisi dari badan sama nutrisi otak juga kudu nyambung juga.
1: Betul.
4: Ya Bang ya.
3: gimana ya, Bang kalau Abang
5: jadi kan gini, Pak Bang, ada istilah namanya tumbuh, ada istilah namanya kembang tuh. Itu dua hal berbeda tuh. Jadi ada yang bilang tumbuh itu ke atas, kembang itu ke samping
4: gitu. Iya benar-benar. Ada yang tumbuh tapi enggak kembang, bukan. Bang.
3: Apa itu?
4: Hah? Bunga.
3: Bunga.
4: Iya.
5: itu sebenarnya nggak pas juga. Jadi tumbuh itu tuh sesuatu yang bisa kita kuantifikasi. Jadi kayak tinggi badan, terus kemudian berat badan, tuh ya, segala macam. Makanya tuh kalau di buku-buku KIA tuh, pertama buku KIA yang warna pink itu ada kan namanya growth chart,
3: gitu. Iya, betul. Apa
5: ada namanya? Tabel tumbuh kembang anak tuh yang kita
4: benar.
3: Ada yang masuk zona kuning, zona hijau, zona merah tuh.
4: Ayo punya merah, tuh Bang, buku Posyandu kan?
3: Iya, KMS.
5: Lah iya, kalau punya anak punya lah pastilah.
4: Iya, gitu kan. Bang Arif mana tahu itu buku Posyandu warnanya pink.
3: Di songong. Ayo juga punya anak, Pok. Udah tahu, Pok.
4: Oh, udah tahu.
3: Iya, iya Bang. Bang Isma ya.
5: Nah, gitu kan. Itu kan tumbuh tuh, kita tahu nih anak kita tumbuhnya gimana. Oh, kira-kira nih masih kurang nih. Berarti kan ada gizi yang ditambah atau apa yang diatur segala macam. Nah, ada namanya kembang. Kembang itu adalah perkembangan, adalah bagaimana kualitasnya bermain baik dalam apa namanya istilahnya ya. Kualitasnya. Jadi misalnya gini, motoriknya misalnya. Jadi dari anak misalnya motorik kasar ya, dari tadinya melompat dengan dua kaki, satu kaki bisa gitu kan ya. Terus jarinya tadi kan kalau yang kelihatan gini, anak dari cuma tiduran doang bisa tengkurap, bisa merangkak, bisa diri, terus duduk diri, nah, itu kelihatan tuh ya kan, perkembangannya kan.
4: Atau bisa ngomong, misalnya, bisa ngomong juga,
5: Iya, bisa ngomong kan, dari mulai cuman ngomong satu suku kata, babbling suku kata, terus kemudian kata, sampai dia kalimat, sampai bisa paragraf, sampai bisa ngomong.
4: Iya, benar-benar.
5: Perkembangan bahasa. Terus juga bicara tentang ini, bicara tentang kognitif, bagaimana dia mencerna informasi, mengolah informasi yang didapat sekitarnya. Nah, itu tuh perlu distimulasi, perlu nggak cuma dibiarin aja, nggak bukan kayak anak kambing yang diempanin dikasih dilepas di
4: apa? Makan rumput gitu ya Bang ya?
3: Iya betul.
4: Taruh belakang rumah udah selesai itu mah?
5: Aman.
4: Iya aman itu.
5: Nah, tapi juga kita bisa bantu tuh, bukan sebantu, orang tua itu punya tugas stimulasinya dengan cara apa? Menciptakan lingkungan yang baik. Jadi misalnya gini, aman, itu kan anak-anak nggak bisa menjangkau hal berbahaya di rumahnya. Terus kemudian dia bisa, misalnya nih, anak kan butuh tengkurap, berarti kan kalau dari tua itu, berarti kan dia tuh nggak boleh dikasih tempat tidur yang terlalu empuk, betul nggak?
4: Iya, betul.
5: Dia tuh bisa menjejak dan berbalik, kalau gitu kan. Terus kemudian orang itu stimulasi, misalnya, kan, nah sebenarnya Po, kalau di buku KIA itu ada tuh Po, perkembangan anak tuh per usia. Nah, kita bisa ikutin itu, oh usia sekian nih anak mau diajarin merangkak.
4: Nah, iya benar.
5: Aktivitasnya buat dia merangkak.
4: Iya.
5: Ikutin dah tuh.
4: Rumah kudu lega gitu ya Bang ya.
3: Kagak mesti
5: kan. Ya alhamdulillah kalau begitu kan.
4: Iya maksudnya ya itu jangan banyak keramik-keramik gitu loh Bang.
3: Jangan banyak barang juga.
4: Iya jangan banyak barang. Kan ibu-ibu biar hits gitu kan, biar tamu-tamu pada bilang rumahnya bagus gitu. Padahal anaknya baru bisa ngerangkak kan Bang ya.
5: Iya,
4: tuh kan benar. Tahu aja, Bang, istri di rumah kayak gitu ya, Bang. Jatuh satu keramik. Jatuh. Bukan anaknya yang disambut ya, keramiknya.
5: Iya. Nah, gitu kira-kira. Jadi akhirnya kan si orang tua tuh harus paham bahwa setiap anak tuh di setiap perkembangannya tuh butuh distimulasi
4: atau
5: yang baik. Jadi nggak usah pusing-pusing sebenarnya. Di buku KIA tuh yang pink tuh udah ada. Tapi kan nggak banyak orang tua sadar kan. Di posyandu datang cuma pengen ngambil ini doang.
4: Timbang
5: sama ngambil apa? Ngambil
4: MBG, ambil kacang hijau.
5: Kagak
3: dibaca tuh, sama susu,
4: sama susu, bukunya kagak dibaca gitu ya Bang ya?
3: Iya benar.
5: Iya,
4: sama ayah juga kan kagak gitu Bang.
5: udah dijelasin sedikitnya gitu.
4: Nah, iya.
5: Dikit malah tuh kita ngajarin itu ke orang tua tentang itu, stimulasi gimana. Ini kalau misalnya mau diajak ke alam, gimana cara di alam belajarnya? Kalau diajak ke taman, gimana di taman optimalisasinya?
4: Iya. Gitu. Kadang kan ada gitu, anak yang kira-kira takut rumput loh Bang. Ada anak yang takut injak rumput. Ada anak yang takut air loh Bang Arif.
3: Iya.
4: Tahu kagak sebagai bapak gitu?
5: Betul.
3: Anak ayah lebih takut ke ibunya. Kenapa? Kayaknya.
5: Si anak-anak itu tadi itu po, karena mereka dari kecilnya nggak terbiasa dengan, jadi gini, rumput itu kan secara sensorik ya, rumput itu kan sebenarnya kan apa yang nggak nyaman, membuat nggak nyaman. Nah, makanya si anak tuh butuh di dari kecil tuh dia butuh dikenalkan, dia bisa meraba menyentuh berbagai macam benda yang tersebut beda-beda. Sebenarnya kalau goblok-goblokannya ya, gampang-gampangannya ya, sebenarnya kalau digendong sama bapak sama ibu tuh udah kerasa tuh teksturnya beda kan.
4: Iya betul.
5: Megang wajah bapak kasar, megang wajah ibu halus kan gitu kan. Wah bapak saya ini.
4: Iya lagi.
3: Iya lagi betul.
4: Iya lagi.
3: Jadi apa? Abang, saya curiga abang lihat CCTV di studio ya bang ya. Tawa aja lagi.
5: Nah, jadi kan gitu kan. Jadi, jadi sebenarnya ini sederhana, simple thing. Cuma orang tua itu kadang-kadang males. Malesnya gimana misalnya? Biar anak anteng itu nggak ngerang-ngerang dikasih YouTube.
3: Kasih, ya iya, kan?
5: Iya, dia nggak YouTube aja, dia nggak bergerak. Pas lagi makan nih, kan sering nggak lihat-lihat di rumah makan.
4: Iya benar.
5: Anak-anak tuh pas makan ke YouTube padahal
4: ya.
5: Hal-hal alami itu kayak tidur, makan tuh ya alami aja, gak ada syaratnya. Kalau ngantuk tidur, lapar makan.
4: Iya benar.
5: Diapain dulu makan?
4: Tidur mesti kudu lihat ape dulu gitu kan ya.
5: Gitu.
4: Iya.
5: Nah, betul. Jadi ini gini kok apa namanya? Kan itu pondasinya ya, karena kalau itu jadi dari awal nggak bener, udah tambah kacau kita anak kita gitu kan.
4: Iya benar-benar.
5: Timosnya jadi nggak bener, padahal mereka harusnya udah bisa genggam makan sendiri orang tua misalnya nih.
4: Iya.
5: Karena aduh ntar berantakan kalau dia makan.
4: Iya benar-benar ada tuh kayak gitu.
5: Dia nggak belajar finger food, nggak belajar megang makanan, nggak belajar megang sendok, ya lama-lama kan nggak tertimbang ya tuh apa namanya. Motorik halusnya,
4: iya, benar-benar
5: jarinya.
4: Iya.
5: Kan sederhana kan sebenarnya kan.
4: Iya betul.
5: Sederhana aja kita males gitu orang tua.
4: Benar,
5: gitu. Tapi sekarang ribet. Kok anak saya begini, anak saya begitu ya.
4: Iya. Elunya tahu gitu aja. Ya, ayah punya temen tuh bang. Setiap kali tuh anaknya nangis kasih HP. Tiap kali anaknya minta ini kasih HP. Maknya lagi ngobrol sama teman-temannya kasih HP.
3: Nah kalau di ayah pernah kejadian bang kayak gitu juga nih, anaknya tantrum ya kan, di alem-alemin kagak bisa, akhirnya tuh anak dikasih orang. Lu urusin dah gitu. Capek
5: gua. Jadi dokter gitu ya.
3: Iya. Pulangin kalau udah jadi.
4: Aduh.
3: Gitu.
4: Orang tua mak yang mana itu ya selengket nih. Bang, tapi Bang Isma ini ada program khusus nggak sih? Maksudnya program rutin gitu dari Kids Smile Foundation ini sendiri?
3: Iya.
5: Ada. Kita tuh punya banyak edukasi yang kita keliling-keliling ya di apa namanya di daerah Jabodetabek juga ada. Kita tuh punya base camp ada dua nih, kalau di Jakarta. Di Jakarta kita ada negara kaum tuh ada, kita ada kebun lah di situ lah, kita bisa main situ segala macam.
4: Wih enak. Di mana Bang?
5: Iya, di Jatinegara Kaum, dekat Masjid Pangeran Jakarta tuh, kita Salafiyah dekat situ lah.
4: Ayo Bang Arif ke sono. Ajak nape ya, Bang?
5: Kita main sana tuh. Di situ basket kita di situ.
3: Di situ.
5: Jadi kita bisa bikin di situ acara tuh kalau ngumpul segala macam.
3: Oke.
5: Okay. Apa nah, di Bogor juga ada.
3: Di itu kalau misalnya kegiatan semacam itu siapapun boleh ikut, boleh datang gitu, Bang.
5: Boleh. Jadi kalau mau jadi relawan boleh. Kita tuh suka edukasi-edukasi ke kampung-kampung miskin di Jakarta, kampung-kampung padat di Jakarta. Jakarta itu kan banyak banget ya kampung-kampung padat. Jadi kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke pinggiran Jakarta itu, daerah utara, daerah Ancol, daerah barat tuh banyak banget kampung-kampung begitu. Nah kita sering edukasi ke sana tuh, main sama anak-anak, ngobrol sama ibu-ibu, masak bareng, bikinin apa, ngajarin bikinin makan rumahan yang enak gitu, yang enak gizi mereka banyak, hayu dengan senang hati. Pokoknya kalau teman-teman punya keahlian apapun, punya atau pengen bantu anak Indonesia, ayo ikutan sama kita di
4: relawan. Jangan
5: kita
4: ajak Bang Arif bang, ntar anak orang dikasih-kasihin ke orang. Kasihan. Iya.
3: Makanya pas mau ngejemput anak gue mana?
4: Iya. Orang udah pada gembira-gembira ngumpul gitu, kan pulang-pulang kagak ada anaknya.
3: Dibawa orang. Tadi dikasih tuh sama Bang Arif.
4: Udah bang, gak usah ikutan lu ah.
3: Ya udah dah.
4: Iya. Ya udah.
5: Gitu, Bang Po.
4: Iya, iya, iya, dah.
3: Pokoknya ini kegiatannya di apa dekat Makam Pangeran Jayakarta tuh ya, Masjid As-Salafiyah ya.
5: Biasanya di situ kita, tapi kita sih sebenarnya kemana-mana aja.
3: Tiap hari apa,
5: kita
3: Bang?
5: Kita kan suka jarambah kan.
3: Tiap hari apa, Bang?
5: Kita belum ada jadwal rutin, tapi kita suka apa, misalnya diminta kemana ke lapangan, kita dengan senang hati berangkat.
3: Oh gitu, oke, okay. Itu dia tuh Abang Po ya. Jadi kalau misalnya Abang Po punya keahlian, kayak misalnya saya nih punya keahlian MC, penyiar radio gitu misalnya. Pengen, ayo Bang, kita sharing ya Bang di tempat Abang gitu. Boleh ya,
5: berarti bisa. Kemarin terakhir anak-anak UNJ tuh, teman-teman seninya tuh sharing tuh tentang bagaimana berkesenian sama anak-anak gitu kan. Bikin teater gitu-gitu. Abang juga bisa tuh misalnya, belajar public speaking yuk, belajar ngomong di depan umum buat anak-anak SD. Itu bisa juga tuh.
3: Saya emang bukannya saya ogah, saya emang tergantung undangan. Kalau diundang ayo, kalau
4: enggak diundang enggak.
3: Iya, masih gitu dat. Kita nggak boleh datang
4: kalau nggak diundang.
3: Kalau nggak diundang.
4: Oh, gitu. Caca Handika dong ya. Iya dah. Oke dah.
3: Siap dah. Insya Allah siap dah. Kalau kapan diminta, selama memang waktunya senggang, insya Allah hadir Bang. Itu yang penting mah diajak saya mah. Emang saya mah celamitan, minta diajak mulu saya mah. Ya,
5: kalau buat kopi mah ada dah Bang.
4: Iya dah.
3: Ayo dah.
4: Aman dah itu mah.
3: Iya. Abang tahu kan IG saya, lihat aja di IG story-nya Abang.
4: Iya, kopi saya apa. Oke, Bang Isma.
3: Buat masyarakat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini, kalau pengen ikut berkontribusi dengan gerakan yang atau inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman di Kids Smile Foundation, apa yang bisa dilakukan Bang? Kontribusi apa yang bisa diberikan nih dari Abang Po, pendengar kita?
5: Jadi yang pertama itu ini Bang, apa namanya, kalau mau terlibat aktif penuh hayu dengan senang hati gitu kan. Atau dan juga nih Bang, dengan jadi donatur kan kita ke lapangan tuh butuh biaya operasional segala macam kan. Nah, itu juga bisa dibantu.
3: Oke.
5: Terus kita juga nih pas kurban besok kita juga pengen ini Bang, pengen bikin kurban buat daerah bencana nih atau daerah bencana kita. Jadi kalau misalnya mau kurban di bencana atau daerah di kan Jakarta penuh nih kurbannya, banyak banget kan di lu terlalu banyak ini apa kebun binatang mini di Jakarta.
3: Iya, di pinggir jalan di trotoar lagi kebun binatang.
4: kebun binatang mini.
3: Iya, soalnya Pemprov udah bilang jangan pada jualan di trotoar, di fasilitas umum karena mengganggu kenyamanan warga yang lain.
4: Iya
3: lagi benar.
4: Iya.
5: Nah, terus kan kalau misalnya biar enggak penuh-penuh Jakartanya, bolehlah kita bagi-bagi ke kampung-kampung pelosok yang bisa kita bantu. Gitu.
4: Oke dah.
3: Baiklah, kalau misalnya pengen tahu lebih banyak lagi mengenai kegiatan dari Kids Smile Foundation, ada media sosial Bang yang aktif digunakan apa aja Bang?
5: Di IG ya, di kidsmile.id itu bisa kita sharing di situ intinya.
3: Itu di akun Instagramnya @kidsmile, kids pakai Z ya, kidsmile.id. kidsmile.id itu di akun Instagramnya. Bang Isma, terima kasih buat waktunya pagi hari ini Bang. Alhamdulillah ini obrolannya inspiratif sekali, menyenangkan.
4: Iya, sama-sama Bang Isma.
3: Pokoknya ditunggu undangannya kapan misalnya teman-teman Kidsmile mau bikin acara di Jakarta.
4: Oke.
3: Okay. Kita siap lah Bang buat ikut berkontribusi.
4: Ya.
5: Siap,
4: dalam
3: hati. Oke, terima kasih
4: Bang. Terima kasih Bang Isma.
3: Selamat pagi.
5: Salam.
3: Itu ya, Pak. Kira-kira Ponopa kalau mau ikutan itu ntar
4: mau. Nggak mau, Bang, ajak ke kebun binatang mini, ayo.
3: Ada nih di belakang.
4: Ayo.
3: Ada domba.
4: Aduh domba.
3: Ada sapi, kambing.
4: Ayo Bang ke kebun binatang mini.
3: Ayo. Najong, gue najong.
4: Bang.
3: Oh,
4: Bang.
3: Agama lu banyak maunya, gue gak mau.
4: Bang.
3: Gue mending pergi sendiri ketahuan.
4: Emang ayo apa Bang?
3: Kagak mau lo jajan mulu.
4: Kagak, emang kagak jajan, goceng. Tadi mana goceng?
3: Oh ditagi nih.
4: Kan belum itunya.
3: Oh belum,
4: yaudah kalau gitu kita udah akad tapi belum ini, gimana
3: abis
4: sih?
3: Abis ini.
4: Oh iya udah.
3: Kita udahan dulu kalau gitu.
4: Oke, ya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI.

0: TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Perumat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang.
0: Ulangi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lia.
0: Bang Jojo, tumenan kita disatukan kembali setelah sekian lama nih, Bang.
1: Iya. Biasa amprokan di depan habis udah pulang.
0: Iya kan? Biasanya kita seliuran aja udah.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi kalau sekarang kita berdua ya hari ini Abang Po ya dari pagi sampai jam 3 nanti berdua sama Aye, Lia dan juga
0: Bang Jojo.
1: Betul, ya.
0: Edisi Kamis ya. Kamis. Selasa.
1: Pengen buru-buru aja.
0: Pengen langsung weekend Bang.
1: Iya, pokoknya nanti banyak cerita yang bakal kita bagi buat Abang Po di Jakarta Po Cerita dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti.

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak. Nah gitu. Gue orang make itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Ucapkan selamat datang Panglima yang mulia di sini dalam pesantren.
3: Dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, rupanya menjadi motivasi hadirnya dalang muda dalam wayang Potehi. Adalah Doni Mariono, seorang pemuda berusia 30 tahun, berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Sejak 3 tahun yang lalu, hijrah ke Yogyakarta. Dengan profesinya sebagai dalang muda wayang Potehi, Doni juga sering singgah ke beberapa kota lain di Indonesia. Dari belajar mendalang dari sang kakek serta pamannya, Doni Mariono ikut dalam komunitas budaya Wayang Potehi. Keinginannya yang kuat untuk menjadi dalang Wayang Potehi membuatnya terus belajar tanpa henti.
4: Saya mulai kepingin main, awalnya kan kepingin main melalui Pak D, awalnya dari Ngkong juga, kita kan ada keturunan juga, terus akhirnya ikut. Ya kepingin lebih. Jadilah dalang itu pun karena didorong sama seseorang jadi seperti ini gitu.
3: Ada banyak cerita yang coba disampaikan dalam permainan wayang Potehi. Sebut saja cerita legenda Sun Gokong, juga si Jin Kui, maupun cerita klasik lainnya. Lantas, apa tantangan menjadi dalang wayang Potehi? Berikut penuturan Doni Mariono.
4: Ya kita memamerkan permainan, yang terutama cara ngomong satu ya Bu ya. Kedua kan adegan wayangnya itu seperti apa, kelihatan karakter wayang itu seperti apa, yang kereng, yang halus itu kan ada semua di sini. Nanti kalau beringas, yang kereng, sangar, perjalanannya melakune apa jalannya itu juga lain.
3: Kesulitan-kesulitan dalam mengekspresikan lakon dalam wayang Potehi rupanya telah melebur menjadi satu seiring dengan pementasan yang berlangsung bersama penabuh musik gamelan maupun kru yang lain. Berikut penuturan Didi Hatadiningrat, salah satu kru dari komunitas pelaku lakon wayang Potehi.
5: Piang, kemudian ada kendang, tak dulu. Jadi ada semacam campur musik-musik campur sari atau musik-musik gending-gendingan gitu, dicampur dengan alat musik yang ada aslinya di Potehi. Jadi piang, ting dong, gitu Bu. Jadi terjadi banyak kreativitas baru dari anak-anak muda yang mengkolaborasikan antara musik Cina dengan musik Indonesia atau musik Jawa, sehingga terjadi keharmonisan musik itu menjadi menyatu begitu.
3: Kreativitas-kreativitas baru yang mulai lahir seiring dengan hadirnya dalang muda wayang Potehi, suatu proses regenerasi untuk melestarikan akulturasi budaya yang terjadi, budaya Jawa dengan budaya Cina.

0: digulai.
1: Roma Tech FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, pengguna Transum.
2: Semuanya kayak banyak ya.
1: Semuanya ya.
2: Lebih banyak tuh pengguna Transum deh yang dengerin kita dan juga termasuk kita.
1: Iya, bener lagi. Iya lagi, kemana-mana naik Transum. Tapi emang kalau transportasi umum tuh memiliki nilai plus tersendiri bagi AY Bang. Selain
2: plus
1: hemat ya,
2: ya.
1: Betul, plus minus sih. Ya kan lebih hemat juga ya kalau dari segi harga gitu ya. Mau LRT, mau MRT, mau TJ, kayaknya semua hemat deh.
2: Betul,
1: ya kan?
2: Gak harus bayar pajak nih.
1: Betul.
2: Perpanjang pajak, perpanjang nomor.
1: Gak usah mikirin gak itu usah. Ya, perpanjang SIM dan temen-temennya tuh gitu kan ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau ngomongin soal LRT Bang, ini ternyata Gubernur DKI buka peluang LRT Jakarta tembus peak 2 hingga Bandara Suta loh.
2: Kan ini udah LRT udah sampai Velodrome.
1: Betul.
2: Ya. Udah lewat Kelapa Gading.
1: Iya. Nah, ini kabarnya
2: ini bakal nambah lagi ke peak nih Abang Po. Gimana nih? Kalau benar kalau LRT sampai peak gitu.
1: Iya, semua orang berbondong-bondong kali naik LRT buat ke sono ya kan jalan-jalan ya.
2: Ada tambahan lagi alternatif nih pilihan kalau mau ke peak nggak harus naik Transjakarta, bisa LRT gitu.
1: Betul.
2: Karena kalau kita ke peak aja nih ya Neng Lia nih, pulang nih kita misalnya jam 4 sore dari peak gitu ya, kita ngambil dari yang ini
1: Pasir
2: apa
1: Putih.
2: Namanya shelter yang di sana tuh yang di ujung lagi.
1: Oh, ha, apa tuh namanya?
2: Shelter Limo atau itulah, pokoknya itu ya, bukan yang di Pantai Maju ya. Nah, itu dari situ aja ke Pantai Maju aja udah mulai nambah 5 nambah 6 orang.
1: Iya, terus bener lagi.
2: Terus udah nyampe di itu sekolah Seci tuh yang mau.
1: Iya. Iya lagi mahal itu.
2: Nah, itu udah manjang itu Neng antrian orang buat naik yang T31.
1: Iya bener, laris manis banget tuh di T31.
2: Iya, yang tadinya udah nempel di jendela nih kepala udah merem-merem, udah keriep-keriep nih, kok lama sih gitu nggak jalan-jalan nih mobil. Oh, pantesan orang banyak yang naik di situ
1: gitu.
2: Depan Fresh Marketnya peak gitu rame udah makin tadi perasaan orang cuma berapa biji doang, nah ini udah penuh.
1: Sekarang udah penuh aja.
2: Udah penuh. Nah, terus maju lagi ke satu bus stop lagi.
1: Iya.
2: Yang di mall tuh mall Peak Avenue atau apalah lupa namanya. Itu nambah lagi, makin penuh lagi. Kalau enggak bisa jangan dipaksa, enggak bisa jangan dipaksa. Nah, itu udah penuh banget
1: penuh
2: sekarang.
1: Udah penuh banget ya, jadi geprek-geprek udah itu.
2: Ya, orang udah penuh naik naik jurusan yang T31. Jadi memang ada ini juga ya, ada manfaat juga ya.
1: Betul.
2: T31 ini ada ya Blok M Peak 2. Nah, ini ada lagi LRT, mungkin ada pilihan lagi nih nanti buat kita yang mau ke peak nih Abang.
1: Iya. Lebih cepet juga gitu ya.
2: Betul, lebih cepet. Terus juga kan udah terintegrasi juga pasti nanti.
1: Betul.
2: Ya. Nah gitu. Nanti kita dukung aja deh Abang Po ya, supaya lancar ini pembangunannya dan juga ya mudah-mudahan sih
1: beneran
2: ada
1: realisasi.
2: Iya benar-benar bisa kita pakai nanti ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rumah TFM Suara Budaya Jakarta. Bang Po kagak kerasa ya. Kemarin baru aja Lebaran Idul Fitri, udah mau Idul Adha aja bang.
1: Besok Lebaran aja, minggu depan ya.
0: Lebaran aja, udah mau datang aja. Dilihat-lihat orang-orang juga udah pada menyiapkan kurban-kurbannya gitu ya. Asal bukan korban perasaan aja sih bang.
1: Jangan korban duit juga deh pokoknya.
0: Bener dah ya. Kalau kagak kambing pasti sapi tuh orang. Betul. Udah rame banget nih. Ini kayak mendadak bang yang punya kandang.
1: Iya, lagi kebanjiran order. Bener. Yang punya hewan ternak, hewan kurban abang Po.
0: Tapi emang kalau piara daging ternak kayak gitu kan berarti tahunan ya bang penghasilannya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal daging kurban, jualan kurban bang, ini Pemprov larang loh buat jualan daging kurban di trotoar.
1: Nah ini nih yang biasanya orang-orang tuh saking dadakannya.
0: Betul.
1: Itu pada manfaatin deh tuh trotoar buat jualan kambing lah, buat naro sapi lah, kan itu jadi bau, jadi kotor ya.
0: Betul, padahal itu akses jalan nih.
1: Betul,
0: bang.
1: Betul, jadi ngeganggu jalan tuh biasanya tuh di di daerah mana pokoknya banyak sih
0: kalau kayak gini mah ya, orang-orang menyalahgunakan tempat kan ya kita tahu cari rezeki ya bang.
1: Betul.
0: Tapi kan lihat-lihat juga tempat itu tempat umum apa bagaimana
1: ya, gitu. Dikata lagi Lebaran ini lagi puasa gitu ya, jualan gitu takjil tuh. Jualan takjil aja ada tempatnya.
0: Iya, kalau salah lapak aja udah digusur.
1: Betul.
0: Seringnya kan bahkan selain di trotoar bang, kayak taman kota maupun fasilitas umum lainnya juga ini dilarang loh. Ganggu kenyamanan.
1: Betul.
0: Emang betul ya.
1: Nah itu ditambah limbah kotoran yang ganggu kebersihan lingkungan itu loh ya. Yang kudu di waspadai juga nih buat warga, kan bahaya ya kalau kita keseringan menghirup bau kotoran kan gitu. Pokoknya ini imbauan ya Bang Po ya buat yang punya
0: usaha
1: ternak sapi sama kambing nih, kalau bisa ya pakailah tempat yang sewajarnya ya Bang Po. Jangan sampai ngeganggu, apalagi sampai nanti ada orang kagak seneng, berantem dah, bahaya dah. Niatnya pengen happy-happy Lebaran aja
0: malah jadi ribut,
1: jadi emosi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Iya, Abang Bo.
1: Yang penting bulanan lancar.
0: Yang penting bulanan lancar.
1: Kalau kata Resti mah kayak gitu ya.
0: Iya, yang di kiri, yang di kanan, yang di depan, yang di belakang biar lancar semuanya ya. Kita joget sama-sama. Joget jam segini, keringetan yang ada ya.
1: Iya, joget malam minggu Bang.
0: Malam minggu.
1: Kita punya program baru tuh.
0: Enaknya malam minggu. Biar gak keringetan malam-malam.
1: Iya.
0: Maksudnya joget malam-malam biar gak keringetan.
1: Betul.
0: Kalau siang-siang kayak ini kan joget-joget di luar panas.
1: Tambah matahari ya kan.
0: Betul. Apalagi puyeng ya kalau dengerin lagu yang gimana-gimana gitu ya.
1: Nah itu tuh. Iya kan.
0: Pokoknya nanti setiap hari Sabtu ya Bang Po ya. Dua minggu sekali nanti bakal ada bedendang bergoyang gitu.
1: Kita bisa dengerin lagu-lagu remix tuh.
0: Lagu-lagu daerah yang remix.
1: Iya betul, gitu. Abang pun bisa joget tuh sepuasnya.
0: Bisa ya apa goyang-goyang kepala, pundak gitu ya.
1: Kepala,
0: pundak lutut kaki gitu.
1: Iya dah. Pokoknya bapak saya ada di program baru ya Bang.
0: Iya.
1: Program baru belum lama, berdendang bergoyang setiap 2 minggu sekali, malam minggu.
0: Setiap hari Sabtu, malam minggu.
1: Jam
0: 8 sampai jam 12 ya, menghibur Abang Po biar enggak bosan-bosan aja di rumah deh Abang Po ih, daripada bos. Mending berdendang bergoyang ya. Atau nyari Veronica.
1: Atau gak kicau.
0: Kicau.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Bang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Rombat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po masih bareng kita berdua dan bentar lagi kita bakal masuk di jam 11. Jam 11 itu
1: ada Teras UMKM. Betul. Nanti Abang Po yang mau bergabung bisa langsung aja ya kirim pertanyaan,
0: bisa nge-bell,
1: tanya-tanya gitu di 0812 1124.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Ora adalah pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Indonesia. Pantai yang berlokasi di ujung barat Teluk Sawai ini, sahabat budaya, berada di sebelah Desa Saleman dan Desa Sawai, yaitu di tepi hutan Taman Nasional Manusela. Pantai Ora, sahabat budaya, memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan juga dengan kekayaan terumbu karang, ikan, dan aneka ragam biota laut lainnya. Pantai Ora dan Desa Sawai, sahabat budaya, merupakan objek wisata di Teluk Sawai yang setiap tahunnya dapat menyedot sekitar 500 wisatawan dari dalam dan juga luar negeri. Pantai Ora memiliki resort penginapan yang mengambang di atas pantai. Sementara Desa Sawai terdapat pondok wisata yang berada di antara pemukiman penduduk yang juga terapung di atas pantai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 11.
2: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Barat menggencarkan pengurangan residu sampah dari sumbernya dengan cara pemilahan mulai dari tingkat RW, sekolah, perkantoran, hingga pasar. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan bahwa pengurangan sampah di sumbernya dilakukan sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Pihaknya pun siap menjalankan gerakan pemilahan sampah dari sumbernya bersama masyarakat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat melalui Satuan Pelaksana Sudin LH pada masing-masing kecamatan.
3: Ke berita lainnya, Bang Po, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP bersama Kementerian Kebudayaan mengkaji program revitalisasi lebih dari 3.500 rumah adat di Indonesia sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya nasional. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan revitalisasi rumah adat sedang disiapkan melalui skema baru di luar program bantuan stimulan perumahan swadaya. Ia juga berharap program tersebut dapat menjaga keberadaan rumah-rumah adat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 12.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Abang Po, udah jam 11 lewat ya. 11.11.
2: Iya, kita masuk segmen ke teras UMKM ya Bang.
1: Iya,
2: ya?
1: Betul, dan kita hari ini teras UMKM-nya berdua ya, sama Neng Lia dan juga sama ini yang kita ajak ngobrol, Abang Po udah hadir di studio kita. Jadi buat Abang Po nanti yang pengen nanya, bisa nanti ngebel aja di mari di 0812 11 24 928, atau di satu lagi ya Neng Lia ya.
2: Iya, di 0213504510.
1: Dan udah ada di studio kita ada Mpo Hel Alda Lina. Assalamualaikum, selamat siang Po.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, agak majuan boleh Po, jangan jauh-jauhan. Dia pengennya deket-deketan mic-nya.
3: Benar sekali.
1: Iya. Po, ini jalan dari mana ini Po tadi Po?
3: Dari Matraman.
1: Matraman, ya Allah. Dulu kalau ya. Kalau Matraman juga terkenal sama toko buku.
3: Iya,
1: benar. Gramedia ya.
3: Betul sekali.
1: Tapi sekarang lagi macet, ada lagi ada pembangunan jalan.
3: Di mana-mana itu.
1: Siap. Po Helda Lina, ini owner dari The Japung. Mm-hmm. Dan juga ini enggak cuma satu doang usahanya, Bang Po.
2: Betul. Kayak ada dua usaha ya.
1: Bukan dua lagi, kayak istilahnya pengen menggurih kita nih.
2: Mengakar kemana-mana kan?
1: Tapi ini kita fokusnya ke The Japung kali ya. Apa sih itu Po, kalau boleh ceritain nih The Japung ini apa namanya, terus kenapa Po pilih usahanya ini, terus juga kalau mau diceritain dulu awal mula sebelum usaha The Japung ini, Po ini full IRT atau kerja tapi fokus sambi-sambi nih?
3: Kebetulan sebelum kita punya usaha memang ibu rumah tangga.
2: Oke.
3: Nah, di balik ibu rumah tangga itu memang ibu yang gak bisa diam. Nah, sekali tempo ini tante punya usaha, uak punya usaha, kita main di kain.
2: Oke.
3: Main di kain itu namanya kain tapis Lampung atau pesona Siger.
2: Oke.
3: Nah, berjalanlah dengan sendirinya sampai saya juga punya usaha sendiri di balik itu, karena lambat laun kata tante caranya kalau ngikut terus atau belajar terus nanti lama-lama kayaknya gak berkembang.
2: Betul.
3: Coba kamu sudah bisa sendiri, kita punya usaha sendiri, bagaimana kalau dicoba dijalanin sendiri
2: masing-masing.
3: Iya. Alhamdulillah kita belajar, kita coba, kebetulan memang kita punya pengrajinnya. Alhamdulillah berjalan sampai di tahun kita itu COVID 2019. Nah, mulailah muncul nama The Japung.
1: Apa itu The Japung itu?
3: The Japung itu? The Japung itu sebenarnya punya namanya, ada istilahnya, Jawa Lampung.
1: Jawa Lampung. Kenapa Jawa Lampung? Apa Mpo Lina ini Jawa tapi keturunan Lampung?
2: Iya betul.
3: Sebetulnya saya asli orang Lampung, tapi saya punya suami dan keluarga orang Lampung, orang Jawa.
2: Orang Jawa.
3: Orang Jawa. Kebetulan saya suka sekali makanan semua ciri khas semua Nusantara. Salah satunya sambal pecel, meyeng, dan makanan khas Jawa Timuran. Kebetulan suami juga orang sana. Apa salahnya yuk
2: nyoba.
3: Dari yang bukan nyoba, dari yang kita cuman untuk konsumsi sendiri, bagaimana kalau kita coba kenalkan sama teman anak, teman suami. Cara jualnya cuman awalnya segitu ya, lewat pesan dikit-dikit, pelan-pelan, lambat laun, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah banyak yang tahu.
1: Alhamdulillah. Waktu itu awal-awal itu apa yang dijual tuh Po?
3: Kalau pertama kali kita punya itu sambal pecel.
1: Oh, sambal pecelnya.
3: Iya. Sambal pecelnya kita mengarah ciri khasnya ke Jawa Timur ya. Gitu. Kebetulan suami itu orang Ngawi, orang Madiun kan gitu keluarganya. Jadi saya mengarah ke sana cenderungnya. Karena saya orang Sumatera, saya orang Lampung. Jadi enggak pakai manis. Jadi pedes manis. Kan gitu. Karena kebanyakan sambal pecel kan rata-rata katanya manis.
1: Iya.
3: Berhubung karena itulah namanya tercetus, jadi The Japung, Jawa.
1: Jawa. Oh, gitu. Nah, tapi kenapa yang dijual tuh bumbu pecel? Apa memang sehari-hari makan bumbu pecel? Terus juga ini kan udah dari yang tadinya konsumsi pribadi terus dijual. Nah, itu sempat dites dulu nggak tuh, Pak, untuk ketahanannya mungkin? Terus juga untuk kemasannya, pengemasannya yang bagus tuh gimana waktu itu?
3: Kalau untuk awal-awal karena kebetulan juga COVID. Kita kemasannya itu masih hanya plastik biasa ya gitu, dan belum ada vakum, hanya sealer-sealer biasa.
1: Gitu.
3: Tapi alhamdulillah diterima dengan baik, karena saya juga memberitahu kalau sambal pecel itu kekuatannya misalnya dari pembuatan di hari apa dan tanggal berapa sampai kapan, dan lebih awet lagi sebenarnya dia masuk ke dalam kulkas. Juga awet, bisa sampai 6 bulanan.
2: Iya.
3: Walaupun tanpa bahan pengawet ya. Gitu.
2: Berarti lumayan lama juga ya untuk daya tahannya ini.
3: Tapi kalau sudah dibuka lebih bagus lagi memang masuk ke dalam kulkas.
1: Jadi langsung masuk kulkas ya, biar tahan lama. Iya,
3: betul. Sebenarnya bahan pengawet alami itu juga dari minyak. Kacang, kacang itu walaupun kita sudah spinner, sudah buang minyaknya, dia akan tetap mengeluarkan minyak. Itu sebenarnya lebih bagus alami.
2: Jadi nama awal mula di Japung tuh karena ibu dari Lampung, terus suami dari Jawa, terus ya udahlah muncul ide itu gitu ya. Juga dari cita rasanya tersendiri ya, antara pedes manis, tapi emang iya sih orang Lampung tuh bayangin kenapa sukanya pedes gitu ya. Ayah juga heran jujur Bu. Iya, ayah punya temen orang Lampung, kalau enggak setan tuh enggak mau dia makan. Iya bener loh. Sedangkan Jawa kan otentiknya dengan manis gitu ya. Tapi kan kalau ketika menjalankan usaha pasti punya tantangan tersendiri dong Bu, ya kan? Maju mundur pasti ada. Betul gitu. Kalau dari Ibu sendiri ketika menjalankan usaha di Japung ini, apa tantangan yang ini Bu?
3: Untuk pemasaran yang lebih luas ya, dan orang lain harus lebih banyak tahu dengan produk kita itu kan, secara nggak langsung kan harus bener bekerja keras. Nggak mungkin orang lain tahu produk kita tanpa kita, sedangkan kita nggak punya promo yang harus di mana, harus bagaimana kan, hanya sebatas dari teman, saudara, atau teman anak suami kan gitu. Gitu. Atau masyarakat sekelilingnya, mulai pelan-pelan. Awalnya begitu.
2: Terus siasat yang diambil nih apa nih supaya maksudnya dikenal lebih luas? Apakah sekarang juga udah tersedia di marketplace atau di mana gitu?
3: Untuk di marketplace-nya sendiri saya belum pakai ya. Gitu. Kebetulan saya masih jualnya kebetulan UMKM, kebetulan ikut Jakpreneur, kebetulan ikut UMKM-UMKM yang lainnya.
1: Jadi ikut organisasi ya. Jadi ya hitungannya nggak harus marketplace, tapi ini juga organisasi juga punya banyak wadahnya juga untuk menyalurkan nih gitu. Jadi Mpo Lina juga nggak diem-diem baik nih Abang Mpo, tetap ikut aktif organisasi ya? Aktif gitu. Ya, mulai ikut organisasinya itu kapan tuh Mpo?
3: Kalau untuk organisasinya sendiri, karena kebetulan sebelumnya The Japung itu kan saya punya Pesona Singer, dan itu saya memperkenalkannya juga di organisasinya. Itu bukan organisasi ya, seperti
2: perkumpulan,
3: bukan, seperti wadah
2: komunitas
3: saya, UMKM-nya Pelindo. Itu pertama kali.
1: Pertama Pelindo, baru nanti masuk lagi ke Jakpreneur gitu.
3: Iya betul memang. Saya kenal Jakpreneur itu baru ya. Gitu, baru ada 3 tahun ini. 4 tahun lah.
1: Gitu. Jadi udah ya hitungannya udah lumayan juga 4 tahun ya, Pak ya. Di Jakpreneur di Pelindo tadi dari tahun
3: 2010.
1: Udah lama berarti.
2: Udah lumayan nih, ya puluhan tahun iya. Selain sambal pecel ya Bu, di Japung ini sekarang ini inovasinya apa lagi Bu jualannya?
3: Kebetulan saya sekarang ada di kantin Pegadaian gitu. Kita punya untuk makan siang ya gitu, menu makan siang. Makanya saya bilang cita rasa yang otentik, nusantara kan gitu. Karena saya menjualnya tetap berkisaran masih ke Jawa Timuran.
2: Ada apa aja tuh Bu biasanya?
3: Kita ada rawon.
1: Wah.
3: ada rawon, ada pecel itu udah pasti, nasi pecel, lontong pecel, itu rawon, garang asem, opor ayam. Yang di sana favoritnya opor ayam.
2: Oke, berarti dominannya malah justru masakan-masakan Jawa ini.
1: Iya,
2: gitu, ya.
1: bukan ke Sumateraan, Sumateraan ya, bukan ke Lampung.
2: Orang Lampung tapi lidahnya lidah Jawa ini.
1: Iya. Siap. Jadi udah cinta nih sama produk-produk Jawa nih kayaknya ya.
3: Kok lu nanya? Iya.
1: Bener, nggak jauh beda sama kita. Kita apa namanya, boleh darahnya Cina Benteng, tapi itu di belakang ada sambal andaliman.
2: Ya begitulah.
1: Kebalik ya.
2: Ya.
1: Nah tapi apa namanya, kalau kantin sendiri tuh mulai kapan tuh, Pok? Mulai buka tuh?
3: Ada mau 2 tahun.
1: Oh, udah 2 tahun. Jadi urutan usahanya itu apa namanya, kain dulu, kain habis itu baru dicapung, habis itu baru kantin.
2: Betul.
1: Nah, ini kan 3 usaha nih, Pok, bisa dibilang. Terus juga Mpok bisa dibilang Mpok sendiri nih yang buka nih. Kalau kita yang enggak tahu kan emang ngelihatnya Mpok sendiri yang ngejalanin gitu.
2: Handle-nya nah, sendiri gitu.
1: Nah, itu ya, gimana nih, Pok? Apakah keteteran atau mungkin udah ada yang bagi-bagi nih? Oh, yang kain Mpok sama ini, Mpok sama siapa? Dejapung sama siapa? Kantin siapa? Itu gimana tuh, Pok?
3: Alhamdulillah semua masih kita pegang. Alhamdulillah juga ada yang mesti kita bagi-bagi waktunya ya,
2: betul.
3: Gitu. Karena bukan kita nggak percaya sama, tapi nyari orang itu susah.
1: Betul.
3: Cari bener. Orang itu susah yang benar-benar maunya kita itu bagaimana. Nah, terus untuk usaha ini sendiri yang kayak seperti di kantin ya, kadang-kadang kalau itu meliburkan diri
1: dari
3: kalau bisa ada rutinitas atau aktivitas kira-kira
1: buat nengok kantin ya.
3: Karena memang untuk saya lepas ke orang itu benar-benar yang harus bisa ya.
2: Tapi sejauh ini berarti nggak ada timnya atau ada cuma beberapa
3: ada
2: doang?
3: Ada, hanya beberapa ya.
2: Oh gitu. Balik lagi sama kepercayaan gitu ya.
3: Ya bukan gitu ya. Kalau di kantin sendiri kan masakan itu memang pure tangan saya.
2: Jadi mereka bantu ini doang buat nyiapin ini ya.
1: Sama jaga gitu. Tokonya, jaga kantin.
3: Kita itu bukan toko ya, gitu. Sama-sama kita juga ada UMKM, berapa UMKM di sana kan gitu. Karena kebetulan saya juga di sana ada agen sebagai agen Pegadaian kan itu awalnya. Lama-lama kita juga bisa dapat tempat di sana.
1: Oh gitu.
3: Itu pun juga kurasi ya.
2: Luar biasa sekali ya perannya ya. Gak hanya seorang ibu tapi usahanya di mana-mana ini.
1: Nah itu dari jam berapa itu kalau kita mau ngomongin kantin juga, Mpok ngurusin yang pecel juga, apa namanya si dejapung, terus juga masak kantin juga, itu waktunya bagaimana itu, Pok? Udah ada atur waktunya, udah ada time managementnya atau gimana ini? Masih keteteran gak tuh awal-awal waktu itu?
3: Kalau awal-awal iya, masih bingung dan kaget ya, tapi alhamdulillah sekarang ya mengalir aja apa. Habis selesai sholat subuh, berdua bapak mesti kemana, ke pasar. Habis pulang pasar, alhamdulillah mungkin ya istirahat. Nanti kita kemas-kemas siap-siap, nanti baru berangkat ke kantin. Di kantin juga kita juga udah siapkan apa yang mesti dilakukan di sana. Minimal saya bagiannya, oh ya ini masak untuk hari ini apa, karena semua menu juga tidak ada ya tiap hari. Hanya misalnya hari ini rawon ketemu opor ketemu pecel. Kalau besok mungkin garang asem ketemu pecel ketemu opor. Jadi
1: beda-beda.
3: Opor sama pecel itu sudah setiap hari.
1: Oh, setiap hari itu opor sama pecel, tapi sisanya yang lainnya berubah-berubah.
2: Ya,
1: biar enggak bosen ya. Biar ada pilihan. Gitu.
2: Tapi Pak, untuk pecel itu kan biasanya disandingkan sama paye gitu ya. Ini dari payenya pun semuanya buat sendiri, terbuat dari apa, kan ada peyek kacang,
1: ada peyek kacang hijau,
2: betul ya. Tuh. Nah, kalau dari ibu sendiri gimana?
3: Kalau untuk peyeknya sendiri kita buat itu di hari libur ya.
1: Hari libur.
3: Ya. sambal pecelnya pun begitu. Saya buat di hari libur karena di kantin itu kita dari Senin sampai Jumat. Nah, sisanya Sabtu Minggu kalau kita tidak kemana-mana atau tidak punya kegiatan lainnya,
2: produksi,
3: ya sudah kita buat. Atau nanti memang ada waktunya pesanan, mau nggak mau bukan nunggu Sabtu Minggu ya, memang iya, harus dibuat.
1: Harus bikin bener juga.
2: Terus pakainya apa Bu jadinya, kacang kah atau teri kah atau apa?
3: Kalau yang sudah saya daftarkan ke PRT-nya halalnya semua itu baru kacang dan teri.
1: Kacang dan teri.
3: Tapi kalau kayak kacang hijau itu baru-baru kesini ya.
2: On process lah ya untuk ini. Tapi keren loh, maksudnya apa ya, inovasinya banyak gitu ya Bang ya.
1: Jadi gak cuma satu usaha aja, tapi ini usahanya yang berkaitan. Kayak yang di Japung ini kaitannya sama yang kantin gitu. Terus yang kain juga gak jauh beda gitu kan. Ini kainnya kain khas Lampung juga yang awal-awal ini gitu. Jadi tetap promosiin juga daerahnya Mpok Lina yang Lampung, tapi nggak ketinggalan juga nih daerahnya lakinya Mpok Lina itu yang Jawa ini pecel gitu.
2: Malah lebih dominan. Tapi
1: nggak apa-apa lah. Tapi kan kawin jadi satu nih usahanya gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi usaha minuman. Dah belum ada tuh.
2: Belum ada. Kayaknya udah terpikir sih.
1: Mungkin aja.
3: Sebenarnya kita di kantin juga sudah ada kopi Lampung.
1: Kopi Lampung. Iya,
2: tapi racikannya gimana? Racikan sendiri.
3: Kebetulan biji kopinya dikirim dari Lampung. Semuanya nanti kita buat di sini.
2: Racikannya sendiri. Mantap, luar biasa ya.
1: Jadi emang nambah lagi nih Abang Po nih biar nambah lagi juga pemasukannya dari yang lain nih gitu. Keran-keran yang lain nih. Cailah, bahasanya keran nih. Dikata kita PDAM kali.
2: Tapi kalau ada orang yang mau order, "Bu, aku mau sambal pecelnya aja," gitu boleh? Boleh, orang-orang kebanyakan kayak gitu. Tapi apa yang membedakan sambal pecel Ibu dengan yang lainnya selain dari cita rasa yang pedas manis tadi?
3: Saya satu tidak pakai MSG, dua tidak pakai bahan pengawet, dan tidak ada tambahan yang lainnya
2: gitu. Jadi pure alami ya.
3: Betul.
2: Gitu. Iya sih, emang kadang ada beberapa orang yang aku enggak suka nih kalau ada rasa micin ya gitu.
1: Iya.
3: Saya pernah kita punya acara itu di Jakarta Barat. Itu kebetulan banyak
1: yang vegetarian.
3: Iya, vegetarian itu malah bertanya sama saya, "Ada terasinya tidak?" Saya jawab tidak. Pecel tidak pakai terasi punya saya. Ada ebinya tidak? Tidak, saya bilang gitu.
2: Berarti pure kacang, kemudian gula, gulanya pakai gula aren atau gula biasa? Gula aren. Terus paling cabai. Cabai, terus garam udah gitu ya.
3: Pakai bawang putih sudah cukup, kencur sudah.
2: Gitu ya. Tapi belum tentu nih kalau buat sendiri sama nih rasanya.
1: Kan takarannya beda.
3: Makanya saya punya dua varian rasa. Pedas manis dan pedas sedap.
2: Malah justru ada variannya.
3: Jadi sekarang kan orang mulai kan tidak suka manis. Orang udah mulai menjauh dengan gula kan sekarang
2: ini. Banyaknya gitu.
3: Nah, jadi saya kasih itu solusinya.
2: Kalau pedas berarti lebih dominan cabenya atau gimana tuh, Bu? Gitu. Tapi tetap pakai gula kan?
3: Tetap. Tapi ya tidak seperti pedas manis ya.
2: Iya.
1: Itu ya.
2: Tapi kalau dari Ibu sendiri emang suka masak kah? Atau ya nyoba-nyoba awalnya iseng gitu?
3: Untuk sambal pecel sebenarnya bukan suka masak. Suka makan.
2: Suka makan.
3: Suka jajan. Nah, terlahirlah begitu. Waktu kita COVID, itu biasanya saya dikirim dari Jawa, ibu dengan ibu mertua. Kebetulan ibu mertua sudah gak ada ya sekarang gitu. Itu saya sengaja setiap saya pulang ke kampung suami bawanya berkilo-kilo karena memang saya buat sendiri di sana gitu.
2: Emang suka gitu ya.
3: Bahkan saya kirim sampai ke Lampung karena untuk kasih keluarga saya besar yang di Lampung. Nah, waktu kita COVID kan semua tidak bisa kan berjalan. Tidak ada pengiriman. Tidak ada bisa kemana-mana. Sampai saya coba buat sendiri, saya coba racik sendiri dengan alat seadanya kan gitu. sampai merusak blender 2.
1: Wah, saking capek ya blendernya.
3: Rupanya kacang itu sama gula tetap tidak bisa gitu dengan blender itu.
2: Pang kudu satu-satu gitu ya.
3: Terus gimana caranya? Ya udah berdua bapak kita coba pakai ulek yang itu ya gitu.
2: Tutu.
3: Iya gitu. Lumayan hasilnya gitu. Oke, okay. Akhirnya kita beli punya alat killing
2: manual gitu.
3: Ya udah alhamdulillah. Tapi sekarang alhamdulillah kita udah punya alatnya yang lebih baik.
2: Gitu. Cakep ya itu ya perkembangan ya. Usahanya ya.
1: Jadi jalan terus dari yang kecil dulu yang biasa nih Abang Po dari yang blender ditumbuk ya akhirnya punya mesin Abang Po gitu. Itu namanya proses, tidak instan Abang Po ya. Merintis itu Abang Po, bukan perintis.
2: Jangan
1: ya.
2: Lihat enaknya doang.
1: Betul.
2: Kadang kan orang usaha lihatnya pas lagi di puncaknya aja kan sama orang-orang tuh enak tuh gitu, duitnya banyak
1: enak.
2: Tuh gitu.
1: Enak dia mah anak orang kaya gitu. Pasti dari mak bapaknya tinggal metik aja di belakang kebonnya gitu.
2: Belum
1: kan.
2: Tahu aja.
1: Belum tahu aja merinya bagaimana. Susahnya empok nawarin kemana-mana juga ya, Po. Waktu itu pernah ngalamin penolakan enggak tuh, Po?
3: Kalau penolakan sih secara nggak halusnya banyak ya. Terang-terangannya nggak cuma secara halusnya. Aku juga udah sering dikirimin. Aku masih punya banyak. Aku juga udah beli. Ya buat saya sih itu ya nggak apa-apa sih. Saya tidak mengambil hati dan saya berpikir gini, setiap rezeki juga kan ada
1: ya, ada porsinya masing-masing.
2: Kalau rezekinya juga pasti datang gitu kan ya.
3: Dan mereka juga tidak pernah tahu setiap sambal pecel itu kan punya beda cita rasa sendiri-sendiri. Makanya saya selalu setiap bazar, pameran atau apapun saya akan memberi tester yang basah dan kering biasanya.
2: Mau yang mana nih gitu ya.
3: Iya. Biar mereka bisa tahu rasanya yang oh ini karena tidak jual dengan seperti apa bahasanya, kucing dalam karung.
1: Iya.
2: Benar. Iya, selain kantin, Bu, apakah ada rencana atau bahkan sudah jalan catering gitu? Kadang orang pesanan-pesanan gitu-gitu atau gimana tuh?
3: Alhamdulillah kalau untuk e-order sendiri dari dinasnya Jakpreneur, alhamdulillah sudah jalan.
2: Udah jalan. Oke. Kalau misalkan ikut bazar-bazar di lapangan gitu ya, Bu. Apa yang dijual? Apa sama yang di kantin itu dijual di bazar juga atau justru payeknya aja nih sama sambelnya gitu
1: atau biasanya? Sama kain juga.
3: Kalau bazarnya event bazar itu sebenarnya saya hanya menjual yang kering. Kalaupun ada yang basah itu hanya pecelnya, nasi pecel atau lontong pecel. Atau nanti kita buat misalnya ayam nasi ayam.
2: Oh, nasi ayam. Gitu. Nasi ayam sambal gitu ya. Oh, gitu. Oke. Berarti jalan untuk dijapungnya dari COVID sampai sekarang lumayan juga ya, Bang. Udah beberapa tahun tuh.
1: Apalagi udah ikut bazar-bazar juga gitu, Abang Po.
2: Nah, sebelumnya ini ada apa tadi namanya?
1: Kain tapis
2: ya. Kain tapis, mungkin kita singgung dikit gitu ya, Bu. Itu awal mulanya gimana tuh, Bu? Apa ibu-ibu sendiri juga punya apa ya? Kreativitas di bidang apa namanya? Sulam. Sulam bener ya. Atau gimana tuh sehingga jualan pesona siger ini nih?
1: Atau cuma belajar aja dari tante tadi.
2: Nah, itu tuh.
3: Sebenarnya gini. Saya itu dulunya sebenarnya bukan hobi makanan ya. Saya itu cuman hobinya dulu benar nyulam, jahit.
2: Oh gitu.
3: Nah, sudah kesini itu kok kayaknya matanya makin sudah empat. Mainannya ya udah kebetulan sekali tempo karena kebetulan tante berawal kita punya usaha itu kain tapis, punya produksinya sendiri, kita punya pengrajin sendiri. Akhirnya kita suka ikut event-event dari Pelindo itu untuk pameran sampai keluar daerah. Jadi bukan satu daerah ya. Nah, kebetulan di Jakarta ini Pelindo-nya belum ada yang kain tapis. Saya kebetulan asli orang Lampung dan memang ada di sini. Akhirnya saya ikut.
2: Iya, kesempatan ya berarti ya.
1: Lumayan nih, iya. Ada peluang nih. Betul. Buat promoin nih gitu.
2: Tadi kalau di Japong tuh Jawa dan Lampung. Kalau Pesona Siger tuh apa tuh Bu? Emang namanya dari mana tuh inisiatifnya?
3: Itu asli Lampung, Pesona Siger. Siger itu aslinya Lampung itu mahkota. Mahkotanya wanita berbentuk yang lambang begini.
2: Iya, betul.
3: Itu Siger.
2: Oh gitu, jadi namanya Pesona Siger. Iya. Apakah punya store tersendiri atau dijualnya secara online aja nih atau gimana
1: atau
2: tuh?
1: Mungkin open PO?
3: Kita sebelum COVID, kalau di Jakarta sih masih dulu online ya gitu. Tapi sekarang semenjak lewat dari COVID, saya hanya dari bazar atau pameran ke pameran.
2: Oh gitu. Ada produk apa saja di Pesona Siger, Bu?
3: Itu ada sulam usus. Sulam usus itu kain yang mau dari sutra atau kain satin itu dibikin seperti lebih kecil dari pulpen ini. Itu nanti dijahit, nanti dibentuk, disulam pakai tangan, pakai benang, akan membentuk baju. Itu namanya sulam usus.
2: Oh gitu.
3: Kalau untuk kainnya sendiri seperti ini ditenun dulu baru disulam benengan benang emas.
2: Selain sulam usus, sulam apalagi Bu tadi?
3: Kain tapis.
2: Kain tapis ya. Itu semua juga sendiri atau apa namanya tadi ada pengrajinnya
3: kalau
2: ya?
3: Kita punya pengrajin kalau untuk kain tapisnya ya.
2: Oh gitu. Iya. Berarti dua usaha ini berjalan beriringan gitu ya Bu ya sampai sekarang ini ya, baik dari Pesona Siger atau di Japong itu sendiri gitu ya. Tapi kalau Ibu fokusnya dua-duanya yaitu tadi pembagiannya lumayan juga ya untuk tapi untungnya pengrajinnya punya pengrajin gitu loh Bang. Coba untung, jadi sendiri. Coba
1: kalau jadi sendiri puyeng ntar. Aduh ini tangan satu mau buat apa? Iya, buat ngulek-ngulek kan? Kali ya buat apa?
2: Soalnya ini dua jenis usaha yang berbeda gitu ya.
1: Apalagi antara nyulam sendiri loh.
2: Nih antara kain sama makanan gitu ya.
3: Sekarang saja pengrajinnya rata-rata anak muda ini susah. Karena mungkin mereka tuh lebih gampangnya mikir, lebih baik saya kerja di kantoran. Lebih baik saya kerja di tempat yang lain.
2: Daripada jadi pengrajin.
3: Pengrajin rata-rata itu udah usianya
2: sepuh ya.
3: Iya. Bahkan kadang-kadang bukan asli orang Lampung yang memang udah lama tinggal di Lampung. Karena mengerjakan itu bukan sehari dua hari. Tergantung kesusahannya, tingkat kesusahannya itu bisa sampai sebulan, dua bulan.
2: Oke. Itu kan kalau dilihat motifnya juga banyak ya Bu ya, untuk kain ini tapi sendiri gitu ya. Apakah ada makna-makna tersendiri di balik motif-motif itu?
1: Ada ceritanya mungkin.
3: Kalau motif itu sebenarnya juga banyak. Ada yang abung, ada yang pesisir gitu. Karena di Lampung itu ada dua gitu, abung dan pesisir.
2: Abung itu apa tuh Bu?
3: Abung itu yang sigernya seperti yang saya tadi bilang Pesona Siger itu seperti lambang ada delapan. Kalau yang pesisir dia menjuntai ke bawah.
2: Oh gitu. Iya.
1: Jadi dari bentuk juga ada beda ya Bu ya.
2: Betul.
1: Siap deh ya. Kain jalan terus juga apa namanya? Dejapung jalan, kantin gitu. Jalan, ya alhamdulillah ya. Nah terus dukungan dari keluarga gimana nih Pok nih?
3: Alhamdulillah.
1: Dari suami, dari anak gitu. Ada yang suka bantu ke kantin juga nggak?
3: Alhamdulillah, kalau kain saya dari dulu punya tim yang jadi manekin hidup sampai sekarang.
2: Manekin hidup.
3: Itu anak-anak saya sampai sekarang seperti dia. Karena dia mau dulu ya pulang kuliah. Itu mau datang kalau saya lagi ada pameran atau saya lagi ada acara-acara itu alhamdulillah mau ikut. Bapak juga begitu sampai sekarang. Bapak sampai sekarang di kantin pun ikut. Jadi setiap apa yang saya punya kepengen jalanin keluarga support semua.
1: Support semua. Ya dan juga alhamdulillahnya yang tadinya memang full ERT bisa membuka peluang usaha buat kayak tadi pengrajin, pastikan buat timnya Mpok Lina juga entah itu di Japung ataupun di kantin juga. Kan seenggaknya udah bisa buka lapangan kerja ya Neng Lia gitu dari seorang ERT aja nih Abang Po gitu.
2: Iya. Berarti Paulina ini gak mau dia doyan sendiri, pengen orang-orang juga nyobain, ya kan? Iya. Awalnya kan gitu berarti kan. Saya suka nih, kenapa saya aja yang makan, orang lain mak, biar ngerasain juga lah gitu kan.
3: Karena kadang-kadang gini, orang lain itu cuma hanya lihat kulitnya. Tapi kalau belum tahu rasanya itu kan, oh ya udah sama, semua juga banyak yang sama, nama juga sama, cuman kan rasanya beda.
2: Betul. Saya juga percaya sih Bu, beda tangan beda rasa pasti. Walaupun tadi sempat sebutin apa bumbu-bumbunya, ayo coba nih, belum tentu tuh sama.
1: Belum tentu. Takarannya beda. Ntar tambah bumbu apa lagi kan kita nggak tahu. Setiap orang kan punya caranya masing-masing. Gitu.
2: Kalau lihat dari sosial medianya ini juga ada produksi kerupuk Gendar.
3: Iya.
2: Benar, itu juga produksi sendiri.
3: Kalau Gendar itu kebetulan itu punya keluarga dari suami dari Madiun asli.
2: Oh gitu. Berarti ngambil gitu ya, Bu, atau
3: enggak? Jadi memang adiknya bapak, adiknya suami itu di Madiun, dia punya usaha Gendar gitu. Nah, kebetulan karena biar dia kawin nih sama sambal pecel dan peyek, itu kan sebenarnya temennya.
2: Iya benar, temennya Gendar. Nah, tuh
3: zaman dulu di Jakarta awal-awal kita covid kan Gendar itu kayaknya nggak booming kayak sekarang. Iya. Ini di mana-mana sekarang udah banyak. Nah, alhamdulillah dulu jadi favorit.
2: Favorit justru ya,
3: karena apalagi yang saya punya saya itu bisa sampai mekar banget kalau digoreng, dan saya menggorengnya juga dengan minyak yang bermerk ya.
2: Gitu.
3: Jadi kita dulu masih punya rasa takut ngapa juga. Satu covid, kedua jangan sampai ngebuat customer kita ada apa-apa. Itu yang saya pikirkan ke depannya gitu. Saya menjaga kualitas ya dan nama ya.
1: Iya, apalagi kan ini ya hitungannya walaupun cuman pasta pecel gitu kan. Ini makanan gitu. Kita harus konsisten rasa, mutu, biar gak berubah-berubah nih Abang Po gitu. Ya. Terus juga kalau mungkin awal-awal juga deh, kalau kita mau flashback lagi ke awal-awal, dari kain ke terus juga ke pecel, terus juga ke kantin, sempat kepikiran soal modal gak tuh Po tuh waktu itu tuh? Duh gimana nih modalnya nih, pakai dari suami atau gimana gitu, atau mungkin punya tabungan gitu, atau gimana tuh Po?
3: Awal-awal saya sendiri punya tabungan ya. Jadi alhamdulillah gak ke kanan gak ke kiri. Walaupun tidak sebesar yang usaha yang kayak mana ya, merintis lah istilahnya, kecil-kecil ya. Dan saya juga punya pelanggan sambal pecel itu dulu bisa berkilo-kilo. Itu mau dari yang tidak pedas sampai yang pedas dia beli. Dia pesan, dia order. Tambah meningkat kepercayaan diri saya gitu. Dan saya ikut juga pelan-pelan, ada teman dari Jakpreneur itu ngasih saran. Walaupun saya dulu belum ikut Jakpreneur, belum tahu Jakpreneur itu apa.
2: Iya.
3: Nah, pelan-pelan dia kasih tahu saya bikin halal. Terus oke, karena NIB saya udah punya sendiri ya gitu, karena untuk usaha, tapi halal belum, pelan-pelan diberitahu, akhirnya saya buat. Sampai saya buat PERT, dan sampai dari Dinas Kesehatan, alhamdulillah sudah ada sertifikatnya.
2: Oke, alhamdulillah ya.
1: Yeah.
2: Tapi kan yang jualan kayak gini kan banyak.
3: Betul.
2: Ya, saingan pasti banyak.
3: Betul.
2: Apa yang membuat Pak Lina ini pede gitu dengan usaha yang dijalankan sekarang gitu?
3: Karena mungkin produk saya sendiri ya. Jadi saya pedenya itu saya tahu kualitas yang mesti saya jual.
2: Oke.
3: Gitu. Tidak, istilahnya itu tidak hanya berteriak istilahnya kemana-mana nih produk saya, tapi saya nggak tahu isinya kan gitu. Kalau ini kan saya berani karena saya tahu saya membuatnya dengan tangan saya. Istilahnya begitu, itu yang membuat saya pede ya.
2: Iya kan, soalnya kan yang jualan banyak ya bang.
1: Iya, biasa orang gini. Orang tuh kayak gitu po, apa mau mulai usaha, aduh bingung nih, ini udah banyak banget yang jual kayak begini gitu. Ntar malah gimana ya?
2: Tapi
1: empo berani karena punya mutu juga, punya kualitas juga, dan ini bikin sendiri ya po ya, gitu. Jadi nggak perlu takut. Pak, ini gak berasa kita udah mau masuk di jam 12 sih.
2: Iya,
1: udah 30 betul. Menitan kita ngobrol gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi kayak closing ya.
2: Iya,
1: pesan-pesan dari Mpok juga nih yang udah jalanin usaha sampai ini bercabang, udah 4 bahkan ya. Kan 3 lagi 4. Nah, itu gimana Pak buat mungkin ngatur waktunya, terus juga semangatnya biar gak kendor nih, naik turun pengen jualan tapi kok apa namanya gak maju-maju, malah jalan di tempat gitu. Itu gimana kalau dari Mpok sendiri?
2: Mungkin buat pesan juga sama pelaku UMKM yang baru merintis gitu-gitu.
3: Kalau buat saya sih maju saja langkah terus. Bukan berarti kita tidak peduli dengan orang lain, bukan. Tapi pikirkan produk kita bagaimana untuk yang terbaik. Hasilnya itu serahkan sama Allah. Banyak yang membeli atau tidak kembali lagi, hanya nanti kan yang berjalan lama-lama melihat dan menilai dan merasakannya. Untuk usaha, pelaku usaha yang baru mulai, jangan patah semangat. Modal pelan-pelan, sedikit-sedikit. Gak semua juga harus punya dulu.
2: Iya benar.
3: Saya pun begitu dulu. Dari alat hanya seadanya, alat rumah tangga, karena terniat untuk lebih baik, pelan-pelan ya memang harus punya.
2: Iya, emang harus ada tekad juga gitu ya.
1: Harus punya memang. Jadi ngumpulin pelan-pelan. Habis itu baru dah kebeli, entah itu gilingan atau mesin apa buat nirisin minyak segala macam deh tuh Abang Po.
2: Kadang orang takutnya di awal tuh takut enggak kejual.
1: Betul.
3: Justru saya gitu bilang tadi, jangan takut. Kalaupun enggak ada ya, memang kalau awal kita jual itu mungkin orang lain belum tahu produk kita, belum tahu rasanya,
2: belum rasa ya.
3: Iya, saya rasa juga siapa ya, mau apa ya, kayak sama aja, malahan merek yang ini lebih baik, lebih bagus dan udah terkenal kan begitu. Nah, jangan takut, berikan testernya, berikan juga tampilannya kan gitu. Saya rasa juga masih seadanya. Cuman pelan-pelan saya juga harus belajar. Dan untuk harus kuat ya, semangatnya tetap jangan kendor.
2: Iya benar. Oke lah baik. Makasih ya.
1: Terima kasih Polina udah cerita-cerita.
2: Sharing-sharing usahanya luar biasa nih ya. Usaha, dua jenis usaha tapi jalan bersama dan
1: bukan dua lagi, Neng.
2: Oh ya, empat.
1: Ini kita kaget ada nambah lagi kok.
2: Empat usaha ternyata. Tapi iya lo ke handle semua ya, luar biasa. Semoga bisa jadi inspirasi kita semua.
1: Betul.
2: Juga ya untuk para pelaku usaha yang baru memulai. Terima kasih Polina.
1: Terima kasih Polina.
2: Ceritanya.
1: Terus sehat. Amin. Terus nanti kabar-kabarin kita kalau ada update-update terbaru, mungkin nambah cabang lagi apa kayak gitu.
3: Kalau mau coba makan siang silakan mampir ke kantin Pegadaian di Salemba.
1: Pegadaian Salemba itu yang di
3: Jalan Salemba samping UI-nya. Iya, Pegadaian.
1: Samping UI berarti sebelah kirinya dong. Yang ada Mickey D.
3: Tidak, yang bukan arah mau ke Senen.
1: Yang mau ke arah Senen. Iya, iya.
3: Itu kan ada UI, ada halte busway Salemba depannya. Sampingnya.
1: Sampingnya. Seberang Karoles sih berarti ya.
3: Iya, Karoles kan sebelah sana.
1: Iya. Iya.
3: Arah mau ke Senen.
1: Senen. Pokoknya dari situ deh ya, nanti kita cari deh ya. Iya.
2: Oke, Polina sekali lagi makasih banyak ya.
1: Terima kasih Polina, sehat-sehat. Salam buat keluarga, lancar terus usahanya.
3: Iya. Terima kasih kembali.
2: Iya, itu ya Bang Po ya, obrolan UMKM kita hari ini, tapi kita masih lanjut ya Bang Jo ya untuk siaran sampai jam 3 sore nanti.
0: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
2: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
1: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
2: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
1: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
2: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
1: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
2: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
1: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita

0: Favorite jam 12.
1: Abang Po Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta kembali menghadirkan bazar UMKM di Ruang Serbaguna Graha Ali Sadikin Balai Kota DKI Jakarta mulai 18 sampai 21 Mei 2026 mendatang. Bazar bertema Jakpreneur Berkarya Menuju 5 Abad Jakarta tersebut diikuti 54 pelaku UMKM binaan Jakpreneur yang menampilkan beragam produk unggulan mulai dari kuliner, fashion, kriya hingga produk kreatif lainnya. Kepala Dinas PPK UKM Provinsi DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rantai Alo mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pemasaran bagi UMKM sekaligus mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha lokal menjelang perayaan 500 tahun Kota Jakarta.
2: Beralih ke berita lainnya, Bang Po, Forum Komunikasi Pelukis Kota Cimahi atau Forkis menggelar lomba melukis tong sampah untuk mengajak masyarakat menerapkan kebiasaan hidup bersih sekaligus mempercantik fasilitas umum di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat lalu dengan melibatkan sekitar 180 peserta dari berbagai kelompok usia. Ketua Pelaksana Forkis Endang mengatakan lomba tersebut dirancang sebagai kegiatan berbasis komunitas yang menggabungkan unsur seni dan edukasi lingkungan dengan harapan pesan kebersihan dapat diterima masyarakat secara lebih ringan dan menyenangkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 13.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih bareng kita berdua dan masuk jam makan siang ya, dan habis lohor juga, iya udah kelar ya lohornya, tinggal makan aja nih.
1: Iya, tinggal makan.
0: Tinggal makan siang. Kira-kira makan siangnya apa ya, Abang Po? Boleh kabar-kabarin
1: ceritain sama
0: ya.
1: Kita berdua gitu ya. Siapa tahu juga jadi rekomendasi kita berdua juga ya, Bang.
0: Iya.
1: Siang hari ini.
0: Dan nanti kita mau cerita soal ini ya, apa namanya? Yang gosong-gosong.
1: Apa tuh yang gosong? Panci kan.
0: Tapi nanti ya, Bang Po, nikmatin dulu aja makan siang ya Bang Po, ya kali kamu mau dipoto-foto gitu kan ya, kasih tahu kita, boleh gak apa-apa, 0812 11 24 928.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta.
1: Kenyang bang.
0: Kenyang air sih.
1: Kenyang air. Tapi
0: tadi kita udah nyobain ya buat apa namanya the japung.
1: The japung produk the japung ya, dari sambal kacangnya emang luar biasa, mantap.
0: Enak. Mantap ya. Enggak lebay rasanya, pas.
1: Betul. Ya, pas dan, gitu ya.
0: Dan enggak gosong.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Jangan, Bang.
0: Bumbu pecel mana deh kok gosong.
1: Iya. Kalau gosong kata-kata orang nih picu kanker. Tapi emang benar.
0: Nah itu dia tuh. Katanya ada yang gak demen sama gosong-gosong nih, Abang. Kayak misalnya roti bakar gitu. Karena jangan sampai keiteman gitu kan. Bahaya.
1: Karena bisa kanker, emang bener gitu. Kalau gitu. Dari dokter sekaligus edukator Gizi Dion Haryadi sih bilang ya bang, kalau misalkan makanan gosong ini tidak sepenuhnya aman. Emang gak sepenuhnya aman, tapi juga gak otomatis menyebabkan kanker.
0: Loh, gak aman tapi gak
1: secara langsung
0: gak
1: ya.
0: Gak secara langsung nyebabin kanker, Abang.
1: Iya, masa gitu. Iya abis makan gosong tiba-tiba, lu abis ini kanker lu. Kantong kering iya, karena buat betul. Jajan.
0: Jajan mulu, tiap hari. Iya
1: kan. Kalau dari dokter edukator Gizi Dion sih mengatakannya demikian ya.
0: Dan juga dijelasin ya kalau makanan kayak misalnya khususnya sumber protein kayak daging yang dimasak di suhu yang tinggi banget itu bisa kebentuk senyawa HCA atau heterosilik aminis, Abang Po, dan juga PAH gitu ya.
1: Gitu.
0: Dan di beberapa penelitian ya di laboratorium dan hewan, Abang Po, senyawa ini ya itu memang berkaitan sama risiko kanker. Nah tapi ditekenin lagi nih penelitian sama hewan pakai paparan dosis yang jauh lebih tinggi dibanding konsumsi harian manusia gitu. Nah sejauh ini sih studi di manusia itu baru nunjukin adanya hubungan atau asosiasi ya, bukan sebab akibat langsung gitu. Dan juga hasil penelitiannya juga masih belum konsisten.
1: Iya, tapi ya tetap kudu hati-hati kali ya bang.
0: Iya.
1: Nggak terlalu, jangan terlalu takut juga untuk mengonsumsi makanan yang dibakar gitu ya. Kalau gitu mah orang jual jagung bakar nggak kelaku dong kan ya gitu ya.
0: Jagung bakar, roti bakar.
1: Nah iya, kalau misalkan emang terlalu gosong ya kita baiknya ngindarin mungkin ya. Tapi kalau misalkan gosong-gosong masih aman, kayaknya oke aja gitu ya.
0: Dan kan ada saran-saran ya pasti yang dikasih gitu.
1: Betul. Apalagi kalau misalkan daging nih bang ya, dari dokter Dioni nyaranin kalau misalkan dimarinasi atau diungkep ini baiknya gitu ya, dimarinasi atau diungkep sebelum dibakar. Jadi jangan langsung tiba-tiba kena api gitu aja gitu.
0: Harus dibumbuin dulu buat matiin bakteri-bakterinya.
1: Betul
0: gitu. Biar berbumbu juga sih sebenarnya ya.
1: Iya bener juga lagi.
0: Daripada kalau gak dibumbuin kan ya kurang dong rasanya gitu. Tapi buat yang udah coba buat ngurangin makanan-makanan yang gosong-gosong, bakar-bakar gosong sih gak apa-apa juga, gak salah ya Bang Po ya.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi itulah bagusnya Bang Po ya, mencegah dulu daripada mengobati.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po kagak kerasa memasuki mendekati jam 1 ya.
1: Jam 1 aja gitu ini.
0: Iya. Kita mau jalan-jalan ke Bandung Bang hari ini. Iya, nanti Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Bandung.
1: Nanti sama Perumat Bandung ada cerita yang bakal dibagi ya buat Bang Po ya. Nanti mau interaksi pengen ngobrol-ngobrol bisa di nomor Perumat Jakarta ataupun di Perumat Bandung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya itu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang hijau-hijau.
0: Seru banget tuh.

0: 13.
1: Kalau sakit kapan itu?
2: Abang Poh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
3: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong perpustakaan daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Putu Eka Susanti, mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Lompat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat, dimanapun Anda berada.
2: Ya, dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perompat ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Iya, ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih, sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Benny Hardiansyah yang udah standby di Perompat Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Benny.
3: Iya.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Ya. Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah, wah luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu mah.
1: Adem terus juga semeringah dah kayak eta apa namanya, narasumbernya sudah hadir di Perompat
3: Betul,
1: Bandung.
3: Betul Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya Kang Benny ya?
3: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah dan
2: megang sih pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Benny?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam,
2: siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu saya sama Aliska dan
3: saya Novi. Liska dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah, cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Benny, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompat nih Kang Benny. Boleh disebutin nomornya Perompat Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Perompat Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Benny untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Ada Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
3: Neng Lia,
2: iya.
3: Salam kenal juga.
2: Salam kenal juga, baik Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
3: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Juga.
3: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: seminggu yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan?
4: Kegiatan Festival Musik Angklung tingkat PK dan SD se-Jawa Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya?
3: Ngumpul, ya, betul.
1: Waduh,
3: ngumpul banget. Ya, kemarin itu yang datang berapa banyak gitu, Teh?
4: yang datang kalau
3: pesertanya saja.
4: Ya,
3: oh,
4: pesertanya saja sampai 3600.
1: 3600. Banyak banget itu.
4: 3600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia, baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar itu.
4: Peserta siswanya itu ada 3600-an ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Baik. Mantap. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya
3: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
4: Okay. Sebetulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil, nah itu yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu, pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan
3: satu
4: aja pasti kan punya cuma klung gitu kan. Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya,
3: satu ensemble gitu ya.
4: Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu yang
4: musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari sampai akhir. Dokter bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
3: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa gitu.
4: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
3: Ya, menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi yeah, memang kendalanya gitu ya di sini karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
3: okay
4: ya. Mungkin sedikit mengurangi baik khidmatnya musik.
3: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Kias Bambu?
4: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu, enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
3: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
4: Amin. Masih terus berjuang ya.
3: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga ada komunitasnya gitu ya.
4: Ya, kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
4: Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu ternyata musik angklung itu. Makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah
3: iya sudah sudah sepuh mah sudah diam saja di rumah gitu.
4: Nah, yang lagi viral sekarang teh bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
1: Iya betul.
2: Bener
1: iya.
2: Tahu aja ya.
3: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya?
3: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
4: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
2: Ini PR banget ya. PR banget.
4: Tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat,
3: lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
3: Latihannya ekstra Bang Jo katanya.
4: Ini melatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap, terus adik-adik kita cuma masih dadah, mama di sini.
3: Teliska, Novi, dan juga Bang Jo, ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita coba?
1: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
3: Baik, kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
5: Siang.
3: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
3: Wah, Surakarta.
1: Mbak Oma di Surakarta.
3: Apa kabarnya? Sehat? Baik ya, sehat.
5: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
5: Itu udah terkenal, udah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Oke. Okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
3: Sekolah ya, Omo ya.
1: Baik. Siap.
5: Ya, terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
3: Halo, Kang Beni. Selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
5: Ya, Cikgu
1: ya. Iya. Iya, silakan Cikgu. Langsung Cikgu.
5: Siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya. Iya, silakan Cikgu, langsung Cikgu.
5: Ya, ada Kang Damu ya panggilnya ya.
3: Aku Beni.
1: Beni.
5: Surakun ya.
3: Rampes.
5: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampuran. Wah, ini tim kreatif Kis Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di, nanti pentas tapi di sekolah dulu.
3: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
5: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Siapa namanya, Rizka sama Amok?
3: Teliska ya? Sama yeah. Tenovi.
5: Ini kan, ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
3: Betul.
5: Angkung sedunia di gedung sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah pertanyaannya buat ladies dua nih, ini seperti angkung kan adalah simbol pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angkung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
3: Iya, betul.
5: Cipta sebuah lagu ya.
2: Iya, iya.
5: Seperti apa filosofi angklung?
3: Oh, filosofinya.
1: Oke.
5: Yang gotong-royong dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
3: Baik.
5: Semoga Barisan Budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
2: Betul.
5: Representative list of the Julius apa intangible.
2: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
3: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
5: Mungkin kalau saya salah, mohon dimaafkan ya.
2: Baik.
5: Dirakit jadi barang.
3: Cakep.
5: Senyaku kurang sarakan.
3: Cakep.
5: Mere aja inajen luhur.
2: Cakep.
5: Nusantara nu luhur.
2: Yeah,
3: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
2: Iya.
5: Jadi ya dalam budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian timur.
2: Iya.
3: Terima kasih.
1: Sami Cikgu, silakan direspon
3: langsung saja ya. Tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja, Kang.
3: Betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
2: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir tuh, bagaimana Bandung kota angklung gitu. Di kota Bandung sendiri kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah.
1: Jadi
2: bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok.
1: Muatan lokal.
2: Wajib, tapi mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya.
4: pengertian muluk angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai muluk wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
3: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
2: Diajarkan gitu sejak dini ya.
4: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
3: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya di terapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
4: Dari Tangerang
3: Tangerang juga sama ya.
4: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya keter ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang ya, itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
3: Baik, terbukti ya.
4: Iya. Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
3: Baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
4: Tadi kita udah sempat ngobrol
3: sudah disampaikan ya.
4: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia, NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
3: Punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
4: Seperti dari Bhinneka Tunggal
3: Ika. Ya seru banget ya. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
4: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
3: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang Jo.
4: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
3: Iya betul.
4: Bisa.
3: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
4: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
1: Siap boleh.
4: Nanti kalau main-main kesini kita main angklung bareng.
3: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang
3: Boleh
1: Benny.
3: Silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
2: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
2: ya.
1: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang muluk ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
2: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya ya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan bisa dijelaskan aja nih. Apa namanya Kang Benny, Tenovi dan juga Teliska gitu. Mangga.
3: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
3: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
3: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
5: Siang,
3: waduh.
1: Ya pun, salam.
5: So, hai, hai.
3: Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
5: Wawai.
3: Wah, sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
5: Siapa Jakarta dulu lah.
3: Oh, boleh, oh, silakan. Boleh di Pun.
1: Ya pun.
2: Ya pun.
1: Nggak kedengeran ini, putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
5: Oh iya deh, suara.
3: Ya silakan Bang Edo.
5: Teteh-teteh yang cantik.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget itu.
3: Iya.
5: Sebenarnya aku itu yang paling terdetak kalau di apa kan musik-musik ini banyak ya Teh,
3: yeah.
5: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdetakin sama main angklung apa gitu Teh?
3: Kolaborasi ya,
5: kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
3: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat ada kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh? Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
5: Ya begitu aja.
3: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang Edo.
3: Terima kasih Bang Edo. Terima kasih. Pun,
1: ya pun ya,
3: ya. Oke, tadi ada tiga pertanyaan, dua pertanyaan dari rekan kita di Jakarta, satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
4: Tadi itu beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
1: Iya betul.
4: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang dua lagi teh, angklung dipadukan sama. Kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
3: Bisa masuk ya.
4: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis, ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
3: Pentatonis itu ya, ya.
4: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
3: Itu ternyata ada artinya.
2: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
3: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
1: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
4: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre apapun bisa diiringi oleh.
3: Bisa masuk ya,
4: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya,
6: ada yang lagi hits yang disatuin sama musik DJ.
4: DJ ada. Iya,
6: lagi hits banget itu.
4: Kit DJ musik angklung pertama, bukan maksudnya kalau pertama-tama tuh yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
3: Oh iya. Betul.
4: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
3: Kayak tabrakan secara harmoni lagu gitu. Jadi gak berubah ya Teh ya.
4: Iya.
3: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu, tampil dengan angklung.
4: Ada, kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
3: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
4: Sentuhan. Banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya
3: baik
4: atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
3: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo.
1: Boleh.
3: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
4: Itu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Mm-hmm. Kita bilang kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi yeah. Dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop, kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada. Ya, ada ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Itu ada. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan gitu.
3: Baik. Ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
4: Amin.
3: Jadi seorang musisi dan band ya.
4: Iya, karena angklung ini bisa kita punya slogan ya. Kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
2: Ngangkleng ku angklung.
4: Itu kita bukan berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
3: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
4: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angkleng ku angklung.
3: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya memperkenalkan angklung ya.
4: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuma ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu teh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
3: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga gitu?
4: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu, gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
3: Baik. Teh Liska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu atau di 0227218075 atau bisa lewat
1: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya?
2: Dulu ya.
1: Halo, Prompas, assalamualaikum.
7: Prompas, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
1: Siang, Cece Ayu, silakan langsung.
7: Ya, saya Prompas dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang juga.
7: Ya, langsung sama ketehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah lebih memilih angklung bukan gemelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu, apa karena apa bahan gampang didapat terus gampang dicari terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenapa harus angklung?
4: Betulnya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
3: Dijawab ya tadi ya.
4: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
3: Bukan satu-satunya ya.
2: Tapi salah kita satunya.
1: Salah satunya.
4: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan Sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik Sasando juga.
3: Iya.
4: Iya, okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak.
2: Tidak.
4: Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik Sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Yeah. Ada gamelan juga, dan bukan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
3: Baik, ya. Jadi salah satu ya.
4: Satunya.
3: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa.
4: Betul.
3: Baik. Nah, ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
4: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
3: Jadi,
4: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
3: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
4: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
3: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
4: Musik-musik yang
3: kolaborasi.
4: Musik daerah lain.
3: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
4: boleh. Kolaborasi. Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
3: Iya, festival.

0: Dan
1: Atau
0: ada
1: musik-musik lainnya juga dari
0: dan
1: Nusantara.
0: jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik musik daerah lainnya sangat ditunggu.
1: Pemanukan.
0: Dari Karawang.
1: Oh, Karawang.
0: Ada Kamojing juga.
1: Iya.
0: Kan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga
1: Baik,
0: sebenarnya.
1: baik. Nah, Bang Jo,
2: Baik.
1: tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang tidak hanya musisinya saja yang di
0: Tidak hanya.
1: yang punya target gitu untuk
0: Betul.
1: memperkenalkan angklung ini, tapi
2: Angklung
1: ini
2: betul. Seluruh
1: istri-istrinya
2: elemen ya.
1: Semuanya yang ada di
2: Iya.
1: ya bisa berkontribusi untuk
2: Memperkenalkan
1: mempromosikan
2: angklung.
1: gitu ya.
3: Dan sama kita juga warganya, Kang Beni.
1: Iya, warganya bener Bang Jo.
0: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
1: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo.
2: Iya.
1: Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena
2: angklung.
0: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung.
1: Oh gitu.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
2: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
3: Siap deh kalau gitu.
2: Iya,
3: terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Beni buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
2: Lebih melek ya
3: terhadap sama
2: kebudayaan yang ada gitu.
3: Khususnya
2: ya,
3: alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Beni juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yeah. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Pop Perpustakaan Nasional kembali mengukuhkan hari Hendrayan Haris atau Gol Agong sebagai Duta Baca Indonesia tahun 2026 di Jakarta Senin kemarin untuk memperkuat literasi masyarakat. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya Perpusnas memperkuat budaya baca dan gerakan literasi masyarakat secara berkelanjutan, mengingat DBI merupakan salah satu program unggulan Perpusnas dalam menghadirkan sosok inspiratif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif meningkatkan kegemaran membaca.
2: Beralih ke berita lainnya, Bang Pak, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa agenda prioritas terkait museum mengarah kepada keberlanjutan ekosistem museum di Indonesia. Dalam orasi budaya untuk memperingati Hari Museum Internasional yang digelar di Museum Nasional Jakarta pada Senin kemarin, ia menyatakan program tentang museum tidak hanya tentang jumlah, tapi juga mutu, kualitas, relevansi, dan juga dampak bagi publik. Selain itu, Fadlizon juga menilai dengan melibatkan pengalaman publik, inisiatif itu menjadi pendekatan yang tepat termasuk oleh museum kelas dunia agar dapat berkembang. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.00.

Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Robot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ngomongin soal angklung ya, kita jadi inget untuk alat musik di Indonesia itu kan banyak banget gitu ya. Mungkin dari Abang Po juga salah satunya apa namanya penggiat seni yang memainkan alat musik tradisional tertentu gitu ya. Bolehlah sharing pengalamannya ketika main alat musik apa dan biasanya dimainkan di mana gitu ya. Yang tadi kita sempat singgung kan juga ada beberapa alat musik lainnya tuh, kayak ada gamelan, sasando yang dari macam-macam, bahkan yang Ayah tahu terkadang bukan orang aslinya tapi juga jago mainnya gitu ya. Misalkan orang Jawa justru pintar main angklung, begitu juga sebaliknya misalkan kayak gitu. Nah, barangkali nih dari Abang Po juga ada yang suka main alat musik tradisional, bisa juga nih sering-sering sama Ayah Bang Jo ya sampai jam 3 sore nanti. Tentunya kisah kita masih nemenin hari ini sampai jam 3 ya, sekitar 45 menit lagi lah ya. Sambil menjalankan aktivitas hari ini, Bang Po, semoga lancar-lancar deh aktivitasnya apapun di hari ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Bang Po, ayo Kojeng Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promo FM Suara Budaya Jakarta. Masih teman sama Ayah dan Bang Ju di siang hari ini ya Bang.
1: Dari sekian banyak alat musik yang ada di Indonesia, apa yang Neng Lia bisa?
0: Yang bisa apa ya?
1: Suling.
0: Niup doang kayaknya bisa Bang. Niup doang kayaknya bisa ya. Atau, tapi buat beri raba kayaknya udah PR gitu.
1: Atau pianika.
0: Kayaknya kalau dari sekian alat musik kayaknya kagak ada yang bisa deh Bang. Bisanya megang aja itu.
1: Yo.
0: Iya. Kalau Bang Ju sendiri gimana?
1: Sama dimainin ya. Dimainin alat musiknya.
0: Iya, sama dimainin. Tapi ya itu, main bisa tapi gak beri rama. Kayak main angklung ya udah buat dimainin aja gitu kan. Mungkin kalau dilatih bisa kali ya Bang
1: bisa.
0: Ya. Tadi juga sempat disinggung kalau belajar tuh sebenarnya bisa siapapun gitu kan
1: siapapun
0: ya.
1: Siapapun bisa.
0: Nah balik lagi karena ya jarang megang mungkin ini ya.
1: Karena kita biasanya berkutik dengan uang-uang yang tidak ada nyatanya keuangan biasanya.
0: Iya.
1: Terus juga yang gitu lainnya. Lah. Jadi enggak sempat megang alat musik ya.
0: Benar.
1: Gitu deh.
0: Ya tapi mau bagaimanapun walaupun kita enggak bisa tapi kita tetap harus melestarikan ya Bang.
1: Betul.
0: Ya dengan cara mengenalkan gitu. Ini loh alat musik gitu. Kalau bisa dimainin gitu. Kalau ada gitu. Kalau di rumah, kalau rebana itu kan termasuk salah satu ini juga kan alat musik kan. Dulu ya pernah nyoba Bang latihan, tapi emang nggak bisa, bisa aja gitu, susah buat bisanya.
1: Nah kalau di telepon gimana nih? Udah ngebel, coba kita tanya ya. Halo, Prompa, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dengan siapa Pak?
2: Budaya Jakarta.
1: Iya.
2: Dari Kalideres Bang Jojo.
1: Pak.
0: Kalideres. Kalideres. Tuh berarti ada siapa? Pak
1: Jamsar.
0: Pak Jamsar ya benar.
2: Iya, itu dia.
0: Kabar gimana Pak Haji?
1: Pak Haji gimana Pak Haji kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
2: gimana
0: baik.
2: Abang berdua sama Mpo?
1: Kita mah baik.
0: Kita mah baik juga. Pak Haji suaranya lemes amat.
1: Kenapa nih Pak Haji nih?
2: Enggak, lagi tiduran aja nih.
1: Lagi rebahan.
0: Lagi santai-santai
2: jadi
0: aja.
2: Jadi suaranya lemes kalau rebahan.
0: Oh gitu. Iya dah. Pak Haji, dari sekian banyaknya alat musik di Indonesia ya, terutama alat-alat musik tradisional, Pak Haji bisa mainnya yang mana nih?
2: Ya kalau main sih saya enggak bisa tuh po ya. Kalau mendengar musik apa aja dari budaya mana aja tuh
1: demen.
2: Senang gitu. Oh,
0: gitu.
2: Demen.
0: Iya, megang sih bisa ya Pak Haji ya.
2: Iya, megang sih bisa gitu.
0: Mainin ya yang ini.
2: Kalau apa itu alat musik Jawa Barat ya khususnya ya. Itu kebanyakan memang dari awi itu kalau di sana enggak ada bambu, adanya awi.
0: Oke, jadi Pak Haji ini
2: banyak dibuat alat musik. Ada juga yang bakal bikin tusuk sate tuh kok lihat.
0: Tapi kalau suka, kalau demen denger gitu ya Pak Haji, demennya alat musik apa nih?
2: Seneng. Ya itu dia angklung juga kan angklung. Tadi kata siapa tadi saya nggak dapet itu mau nanya tuh.
0: Kenapa
2: saya juga
0: tuh?
2: Sebetulnya orang separuh Jawa Barat separuh Betawi nih Bang Jojo.
0: Oh gitu. Jawa Betawi, Betawi Jawa.
2: Teteh-teteh tadi itu saya paham gitu.
1: Iya.
2: Masa mau bertanya nggak kebagian dari itu.
1: It's okay.
2: Saya juga kan separuh dari Jawa Barat.
0: Oke, dah berarti.
2: Kalau apalagi kalau ngambil awinya dari Gunung Parang tuh daerah saya.
0: Emang
2: tuh,
0: beda.
2: Itu angklungnya beda bunyinya.
0: Gitu ya.
2: Iya. Ya kalau umumnya angklung kan ya angklung itu artinya depannya itu awi.
0: Iya.
2: Klungnya itu bisa memahamin nggak tuh klungnya tuh?
0: Apa tuh?
1: Apa itu artinya emang?
2: Iya, kalau awi kan satu, tapi kalau klung itu banyak suaranya ragam itu tadi yang dibilang teteh
0: gitu.
2: Tadi itu bisa memilih apa musik apa aja gitu. Lagu Kembang Berem juga bisa pakai angklung. Kembang Berem, Kembang Bodas gitu kan. Miliarian Kembang Bodas itu di Gunung Parang sangat sulit itu saya waktunya miliarian angklung di gunung apa Mawar Bodas di Gunung Parang tuh. Tahu sendiri kan Gunung Parang, kalau yang tahu di Purwakarta itu Gunung Parang, tahu nggak Poli ya Bang Jojo?
1: Apaan tuh?
0: Kita mah pernah dengar aja.
2: Ya pernah dengar ya, itu Gunung Parang itu gunungnya batu, itu tingginya kalau nggak salah sampai berapa itu ya kan, itu bekal latihan TNI itu ya. Gunung Parang itu gunungnya batu,
0: tebing
2: itu
0: gitu ya?
2: Saya tuh.
0: Tebing yeah. Gitu ya?
2: Tebing itu, terjal ya. Sekarang udah ada hotel itu.
0: Di sana?
2: Berkat karya bapak kita, kalau dulu sih saya manggilnya Akang, waktu bupati di daerah saya itu kan Purwakarta itu. Dia bupatinya Kang Dedi itu waktu itu, sekarang kan dia udah gubernur. Itu dulu gitu. Saya sering bertemu sama dia waktu di Gunung Parang tuh.
0: Sama Kang Dedi?
2: Iya. Kan dia orang-orang Purwakarta, Bupati Purwakarta dia dulu.
0: Iya, sekarang mau jadi di gubernur sekarang. Ya. Oke nah, dah.
2: Jadi ya sekarang mah udah Bapak Aye tuh. Bapak Aye.
0: Bapak Aye Kang Dedi. Oke dah.
1: Siap deh kalau gitu.
0: Makasih Pak Haji.
2: Makasih Bang Jojo Poli ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Salam mau orang Bandung sadayana.
0: Iya, siap. Sehat
2: selalu ya.
0: Siap. Iya, siap.
2: Abdi di Purwakarta di Gunung Parang, Desa Mandalagiri, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, dah asal abdi itu, ya.
1: Oke, siap. Matur
2: nuwun, Polia.
0: Sami-sami, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji di Kalideres, terus juga ada yang ngebel di WhatsApp. Kenapa Bu? Ada apa? Hah? Hah? Ah oh, nanti ya radio visual RRT di jam 4 dangdutnya.
0: Aduh teknisi kita nyamperin
1: ya. Disamperin namanya.
0: Ada siapa Bang Jo?
1: Ini ada Mang Tono nih di Pondok Gede. Tapi nggak tahu nih sekarang Mang Tono lagi di mana nih ngebeatnya.
0: Selamat siang Mang
1: Halo,
0: Tono.
1: Halo assalamualaikum Mang Tono.
3: Salam. Polia dan Bang Jojo ceritanya nih ya.
1: Lagi ngebeat di mana nih Mang Tono?
3: Enggak, lagi di rumah Pondok Gede.
1: Lagi di rumah.
0: Kagak kemana-mana aja dah.
1: Kira
0: iya. Biasanya kan nemplok sana nemplok sini Mang Tono ini. Ditanya lagi di sini.
3: Mang Tono itu sebetulnya enggak pernah kemana-mana, tapi ada di mana-mana
0: gitu. Nah, itu tuh iya sih benar juga ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Mang Tono gimana nih? Kalau Mang Tono masih bisa main alat musik api sekarang di usia sekarang ini?
3: Kalau saya kan Sunda juga, Sunda asli ya Bang Jojo. Ciamis, Bang Tono Ciamis. Di Ciamis, Bang Tono dulu pernah ikut ikut main ini apa Bang Jojo, apa nama? Calung.
1: Calung. Calung.
0: Bambu, bisa mainnya.
3: Bambu juga sama angklung sama ya, tapi calung khusus satu jenis musik. Kalau angklung kan dia banyak tuh satu itunya digoyang kalau angklung. Kalau calung dipukul.
1: Iya.
3: Calung dipukul. Calung itu dipukul. Nah, saya dulu pegang yang kedua.
1: Oh.
3: Yang pertama kan melodinya enggak belum
1: betul.
3: Semua. Dua atau pengiring sama yang ya, ketiga itu ada dua. Ketiga itu ada tiga kentungan. Jadi ada tiga kentungan. Keempat yang gong itu cuma dua. Kalau yang ke satu melodi banyak tuh. Bisa puluhan, saya 20-an adalah melodi. Tapi kalau yang kedua ada kurang lebih ya 10-an itu buat nadanya itu nada. Yang ketiga ada tiga, yang keempat ada yang keempatnya ada dua buat goong tuh dua. Baru kecerek tuh Mang Tono awalnya dari kecerek juga. Pernah itu calung,
0: bisa calung semua ya, gitu calung. Ya berarti ya Mang Tono ya pernah bisa semua ya, gitu
3: pernah
0: ya
3: pernah memainkan
0: pernah tampil kagak di Mang Tono di mana gitu
3: tampilnya mah di itu aja paling di acara 17-an
0: RT gitu ya.
3: Akan
0: berarti
3: di Karang Taruna dulu.
0: Karang Taruna. Aktif pantes. Di Karang Taruna pantesan. Iya.
3: Nah, dulu di kampung itu di Karang Taruna. Nah, kalau paling enggak kalau mau ikut ikut nampil-nampil tuh apa ya itu di acara-acara ke desa, kelurahan.
0: Oke, okay. Gitu. Iya deh. Tapi dari sekian banyaknya, Mang Tono ini suka yang mana, Mang Tono lebih suka kemana gitu? Kadang kan soalnya kan alat musik kan bunyi beda-beda tuh kan, alunannya juga beda-beda tuh, enak didengarnya juga beda-beda.
3: Mengenai ke lagu, ini kan sekarang kan angklung ini agak kurang diminati orang-orang nih, mungkin untuk di wilayah seluruhnya ya, seluruh Indonesia itu nggak begitu ngebudaya, beda dengan musik dangdut kan lah
0: ya.
3: Benar. Kalau angkel, kalau kalung itu kan memang Sunda ya, budaya Sunda kalau itu. Tapi memang kurang begitu terpopuler gitu kalau menurut Mantono itu. Karena nggak tahu deh itu. Dulu zaman terpopuler itu ada terpopuler itu zaman Darso. Mungkin apa pernah tahu nggak apa dia? Dan pemainnya, penyanyinya Darso, pernah tahu nggak Darso? Coba aja buka di itu di
1: apa? Kita buka di Gulu-Gulu.
3: Coba Calung Darso buka nanti itu.
1: Calung nah, itu muncul, Darso.
3: Itu mulai itu ramai itu mulai itu calung itu mulai ngetop tuh.
0: Oke.
3: Okay. Setelah Darsonya udah almarhum, kayaknya belum ada penyanyi yang ngetop lagi gitu.
0: Oke. Okay. Tahun 90-an ya.
3: Nah makanya mohon ya orang tuh mungkin khususnya orang Sundanya yang pecinta calung, tolonglah di budaya calung itu jangan sampai hilang gitu, karena itu tradisional, apa musik tradisional juga termasuknya gitu.
0: Iya, biar
1: salah satu musik tradisional juga, ya, berarti sekarang. Ya Mang Tono ya.
3: Coba aja nanti kuliah apa-apa gitu, Jo, buka setelin ya lagu Darso, pilih mana aja lagunya banyak, ada lagu banyak apa lagunya yang paling tepat dulu pernah, aduh. Ya, tapi memang bahasa Sunda sih.
1: Siap, nggak apa-apa. Ntar kita belajar sekalian belajar bahasa Sunda.
3: Kabogor jauh, kayak gitu-gitu. Pacar-pacar jauh.
1: Siap. Mantan.
3: Semangat terus Pak Haji Amsar. Selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Mungkin Aki Adi ada masuk kali ntar.
1: Iya, siap.
0: Ntar kita, kali kita tunggu,
1: coba kita tunggu ya.
0: Coba masuk apakah gak nih di siang hari ini, ha?
3: Iya, begitu aja.
1: Terima kasih Mang Tono.
0: Sehat selalu ya,
3: Bang Jojo.
1: Sehat-sehat.
3: Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti kita
0: senggol
1: simak ya lagunya si apa namanya?
0: Bang Darjo.
1: Calung Darso.
0: Calung Darso
1: abis ini ya. Tapi buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya. Alat musik apa ini yang masih bisa Abang Po mainin sampai sekarang ini? Boleh WA di 0812 11 24 928 atau ngebel di
0: 0213504510.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.
4: Notifikasinya masuk ya.
5: Kenceng banget tuh Neng suaranya Neng.
4: Iya dah, ini kena meja jadi mantul gitu suaranya ya.
5: Iya, ini baru kita tadi dengar dikit-dikit nyari-nyari mana nih yang Calung Darso ini. Tapi masih ada yang kresek-kresek suaranya. Coba ntar kita dengerin dulu ya. Mang Tono, makasih buat infonya. Dan juga buat Abang Po, makasih udah pantengin Perompat Jakarta.
4: Betul.
5: Dari jam 10
4: sampai sekarang ini ya, mantengin kita berdua.
5: Betul
4: gitu,
5: kita
4: ya?
5: mau pulang. Kita udah
4: mau
5: tungguin. Udah ditungguin sama sama pacar masing-masing.
4: Ayo mah ditungguin sama Transjakarta.
5: Iya. Ayo tungguin. Iya. Sama guling, sama bantal. Gitu.
4: Oke.
5: Okay, karena besok masih ada aktivitas. Mau meeting lagi besok ya. Wah.
4: Iya. Luar biasa kepadatan ini.
5: Meeting buat beli yacht.
4: Terima kasih ya Bang Po. Sekali lagi udah bergabung dari tadi sampai sekarang.
5: Abis ini nanti bakal ada dangdutnya barengan Po Marenes Wendy ya. Dari jam 3 sampai jam 5. Dan juga dilanjut sama Blantek Obrolan Tanpa Teks dari jam 5 sampai jam 8. Coba bisa enggak ngomong cepat kayak gitu?
4: Habis ini ada dangdutnya. Gimana, Bang? Coba ayo ulangnya.
5: Mohon maaf, di lantai 6 ini yang bisa ngomong cepat Ayi sama No yang baru yang lagi jalan.
4: Oh iya. Emang beda gitu.
5: Beda. Ya. Ini dia yang bisa ngomongnya cepat juga. Ini orang Manado, Do.
4: Orang Manado. Pantesan ngomongnya kayak kereta. Kan kalau didengar.
5: Tadinya kita pengen minta
6: ada juga jiguknya
5: enggak? pengen kita minta barter kemari, kan biar ada suara Manadonya.
4: Harusnya
5: biar
4: gitu ya?
5: Iya, biar budaya Nusantara. Masa di sana?
4: Mau tarik ke sini?
5: Boleh. Siap dah Abang Po, abis ini bakal ada Mbak Maren Shandy ya, udah standby ya, lagi ya, dandan dari belakang.
4: Lagi siap-siap.
5: Lagi siap-siap ya pokoknya ya. Yaudah kalau gitu, ayo Jodita pamit.
4: Dan ayo Polia pamit.
5: Kita undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

Mengenal pepatah urang Banjar, haram menyerah wajah sampai kaputing. Dalam menjalani pekerjaan, suku Banjar pantang menyerah dan haram hukumnya jika bekerja tidak tuntas atau ditunda-tunda. Sehingga masyarakat di Banjar sangat begitu gigih

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku UMKM binaan memadati Selasar kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk mengikuti bazar produk unggulan bulanan.

yang digelar oleh Dekra Nasda bersama TP PKK mulai hari ini hingga 21 Mei mendatang. Selain pameran untuk produk fashion, kerajinan, dan kuliner, kegiatan ini juga diisi dengan lokakarya, literasi keuangan, dan sosialisasi legalitas usaha seperti sertifikasi halal serta haki. Beralih ke berita lainnya, Bangpo Forum Komunikasi Pelukis Kota Cimahi menggelar lomba melukis tong sampah yang diikuti sekitar 180 peserta di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat untuk mengajak warga hidup bersih sekaligus mempercantik ruang publik. Ketua Pelaksana Forkis Endang menjelaskan pada Senin kemarin bahwa kegiatan kreatif ini sengaja menggabungkan unsur seni dan edukasi lingkungan agar pesan menjaga kebersihan dapat diterima masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 16.

Promot Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Mpo. Basah-basah-basah. Bibir ini basah. Enggak sih kalau ayah. Basah-basah-basah. Badan ini basah. Wah ilah, bagaimana enggak basah. Orang gerah banget di luar ya. Panas banget Abang Mpo. Terpantau cerah. Basah keringet ya sore hari ini Abang Mpo ya. Yang pasti buat Abang Mpo juga yang udah keringetan kering, keringetan lagi. Ya Allah, capek banget ya nyari duit. Ya namanya juga hidup ya Bang Po ya. Tetap semangat pokoknya, jangan menyerah. Buat yang lagi usaha, sono sini. Pasti ada jalannya, pasti ada rezekinya ya. Semangat deh sore harinya bareng Epo Mariana Suwendi di Dangdut Nyok. Nyok. Edisi Selasa ya, 19 Mei 2026. Yang pasti request lagu dangdutnya udah ayo buka 0213504510. WhatsApp juga boleh 0812-1124928. Sambil ceritain juga Bang Po, hari Selasanya bagaimana? Kalau ayo sih jujur dari pagi udah gedebak-gedebuk kesono kesini. Biasa, namanya juga wanita karir ya. Ada aja yang diurus ya Bang Po ya. Ya pasti Bang Po juga yang hari ini udah gedebak-gedebuk kesono kesini. Boleh dong diceritain aktivitas di hari Selasanya gimana. Lalu lintas dan cuacanya juga boleh diupdate ya. Langsung aja sembari request lagu dangdutnya di mari. Di dangdut nyok, nyok.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Dangdutnya

0: Rompet Suara Budaya Jakarta. Udah kita kasih yang ajep-ajep tuh ya. Gue yang geber. Duo geber Bang Po yang nyanyi. Kudu ajep-ajep biar semangat deh Bang Po ya. Yang hari ini udah capek banget kayaknya. Ini itu ngantuk dan sebagainya. Udah mana cuaca juga panas ya. Ya udah sabar-sabarin aja dah. Yang lagi berpuasa juga selalu menjalankan ibadah puasa ya. Puasa Idul Adha Bang Po ya. Iya dah, semangat dah pokoknya. Sembari request lagu dangdutnya di mari 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124-928. Mau bahas apa nih Po Nana sore hari ini? Bahas apa? Bahas yang ini aja dah, yang dari kemarin orang-orang pada rame. Ini nih persiapan lebaran haji ya Bang Po. Lapak hewan kurban udah banyak belan di dekat rumah Abang Po. Dari rumah Ayu udah lumayan banyak nih. Biasa dah. Tapi di daerah rumah saya, Ayah sih alhamdulillah kagak ada yang dagang di trotoar, kagak ada. Semua punya tempatnya sendiri gitu. Ada lahan sendiri buat dagang hewan kurban. Karena memang dari Pemprov DKI Jakarta ini memberikan larangan ya untuk para penjual hewan kurban membuka lapak hewan kurban di trotoar Bang Po. Jadi ini dilarang karena yang pertama ngeganggu pejalan kaki, terus kotor juga, aromanya yang ganggu kan ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal trotoar yang dialihfungsiin menjadi lapak hewan kurban di beberapa wilayah di Jakarta, soalnya masih ada gitu walaupun udah dilarang. Gimana nih kalau menurut Abang Po sebenarnya sebenarnya boleh-boleh aja gak sih? Karena kan ada yang bilang katanya ya elah Po, orang setahun sekali orang nyari duit, nyari rezeki gitu gitu. Atau ya udah emang harus ditertibin aja, kudu dilarang gitu biar pejalan kaki tetap nyaman. Kalau komentar Abang Po gimana nih soal larangan lapak hewan kurban di trotoar ya? Silakan bisa ikutan komentar di sini 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
1: Yo.
0: Bang Ari mau request lagu apa Bang Ari?
1: Request lagunya Dewi Persik.
0: Dewi Persik yang mana tuh? Oke, dah ditunggu Bang Ari ya di Samarinda. Bang Ari Samarinda kan ya? Oh, kira pindah, kan mastiin aja ya kali dia pindah. Pamo Akram di Parung Panjang, dangdutnya, jumpa lagi nih. Request lagu dong Po, berakhir penantian dan Muksin Alatas. Salamnya buat Bro Subur Gambir di mana aja berada katanya. Selamat sore aja. Oke dah, kita tunggu dulu lagunya. Antriin dulu, antri ya Pak Muakrom ya. Ada Bang Haris di Kalianyar Jakarta Barat. Assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnyo, nyok.
0: Oke, Bang Haris. Ini lebaran haji udah makin deket nih. Hitungannya sih kalau tanggal 27 berarti mau semingguan lagi ya, Bang?
2: Iya, alhamdulillah sih Po, ayo juga puasa udah 2 hari nih Po.
0: Oh, Masya Allah, lancar puasanya ya Bang. Sampai selesai iya, nanti ya. Iya.
2: Amin,
0: sehat selalu pokoknya. Bang Haris, ini ada larangan soal pedagang apa ya, lapak hewan kurban berjualan di trotoar kagak boleh sama Pemprov DKI Jakarta. Kalau menurut Bang Haris gimana? Emang kudunya dilarang apa nggak apa-apa gitu, namanya setahun sekali orang dagang apa gimana Bang menurut Abang nih?
2: Iya. Nah, jadi ya kalau emang menurut pemerintah itu nggak bagus untuk dagang apa jualan kambing di trotoar itu ya ikutin aja ya kan. Kalau emang ngotorin jalan itu kan nggak bagus Po. Dan juga trotoar itu kan buat bukan tempat jualan, buat jalan kaki.
0: Iya.
2: Yeah, dan juga kan kotorannya kan jadi gimana ya? Bau juga kan.
0: Betul. Oke.
2: Jadi saya juga enggak setuju, Po.
0: Jadi setuju ya kalau dilarang jualan di trotoar ya, tuh hewan kurban ya?
2: Iya, benar, Po.
0: Dah. Siap dah. Ya udah mau lagu apa nih Bang Aris?
2: Lagunya dari apa tuh? Hamdan Ateri aja, Po.
0: Yang mana tuh?
2: Berkopi, Po.
0: Apa?
2: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi dari Hamdan ATT. Oke dah, lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya buat Po Mariana, tetap sehat lo ya Po ya.
0: Amin, terima kasih Bang.
2: Untuk Pak Jikong Dani, sehat selalu. Pak Bambang, Kak Kungjo, Bang Herman Ganesa, Bang Hasan, Bu Umi, Bu Dindin, Pak Ali Topan, Bu Alma, Bu Hayati dan Pak Mukimin. Dan semuanya deh Pok yang ada di Perempat FM.
0: Oke dah.
2: Belum naik ya, silakan naik gitu aja Pok.
0: Iya iya iya iya. Oke, terima kasih Bang Aris.
2: Sama-sama pemerintah, ya, sehat
0: selalu. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Bang Aris ya udah dilarang aja. Setuju kalau ada larangan, dilarang berjualan hewan kurban di trotoar. Karena memang dari Pemprov sendiri udah melarang ya Bang Pok ya, terkait dengan pedagang hewan kurban di trotoar. Banyak pertimbangannya, soal kebersihan, soal kenyamanan pejalan kaki gitu. Tapi kalau menurut Abang Po gimana? Soalnya ada yang komentar, ya gak apa-apa sih, namanya juga setahun sekali, kesian tahu orang nyari rezeki. Kan jadi ada dua ini nih, dua kubu ya, setuju sama yang gak setuju gitu. Kalau Abang Po gimana nih? Gimana sih ikutan request lagu nih, sembari komentarnya ya, langsung aja di mari. Cuma kita ke lagu dulu dah ya. Ini requestannya Pak Mo Akrom sama Bang Haris. Ayo puterin dulu Abang Po. Yang masih mau request lagu dangdut masih ditunggu di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.

0: Propet Suara Budaya Jakarta, dangdutnya nyok-nyok-nyo, Putri Sagita, Kang Pansos judul lagunya nih Abang Po nih. Request lagu dangdutnya masih ditunggu di mari Abang Po 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Sembari Aye ngajak Abang Po buat ikutan komentar di tema kita sore hari ini lagi ngebahas soal larangan jualan hewan kurban di trotoar ya. Kalau menurut Abang Po gimana nih? Setuju gak sama larangan tersebut? Atau ngerasa kayak gak apa-apa lah, namanya juga setahun sekali gitu. Gimana kalau menurut Abang Po? Langsung aja bisa ikut komentar di sini ya. Lailah ini saking gak ada yang nelpon, di WhatsApp nelpon, di studio nelpon, kita jadi bingung mau yang kemana nih. Gimana kalau ke WhatsApp dulu? Tadi kan telepon studio, sekarang ke WhatsApp dulu deh ya. Ada Pak Bambang di Depok nih. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, dandut nyok-nyok-nyok, Pak Mariana.
0: Iya, Pak Bambang. Gimana komentar Pak Bambang nih ngomongin soal penjual hewan kurban di trotoar? Ini kan dilarang nih. Kalau kata Pak Bambang gimana?
1: Iya. Itu kata Bang Haris benar juga sih, kalau di trotoar ya janganlah. Kotorannya sama sampah. Makanannya kan banyak banget itu.
0: Iya.
1: Harusnya pemerintah atau pihak ini tuh menyediakan tempat lah untuk mereka
0: jualan
1: itu yang aman itu. Tapi kalau ditutur janganlah mengganggu jalan juga kan.
0: Iya sih. Gitu. Oke.
1: Itu mengganggu pemandangan juga.
0: Jadi setuju kalau ditertipin ya. Maksudnya dilarang emang setuju ya Pak Bambang ya?
1: Iya, setuju saya.
0: Oke dah.
1: Kalau di kalau di Depok udah rapi tuh tempatnya gak sendiri.
0: Kalau di Depok di mana Pak? Pak, kalau Depok sentra untuk jualan hewan kurban di mana?
1: Ada pokoknya ada tanah kosong gitu ya. Misalnya ada tanah kosong, tadi sewa sama dia gitu.
0: Oh, jadi nggak ganggu pejalan kaki ya?
1: Enggak ganggu jalan kaki trotoar enggak.
0: Oke dah.
1: Dia nyewa dia.
0: Oke dah kalau gitu. Lagunya apa nih Pak Bambang nih?
1: Dari Rita Sugiarto, Percuma.
0: Percuma. Bentar dulu ya, bentar. Kita cari dulu. Percuma, ya nggak ada. Nggak ada, belum masuk. Apa ada yang lain?
1: Yang ada apa Rita Sugiarto?
0: Bunda Rita itu yang ada. Aduh, bentar. Alah, ini repot dah. Bentar ya, lagi dicari dulu nih. Bunda Rita itu yang ada kemana di mana boneka India si Bolga maaf kemana di mana boneka India terus makan hati cinta setengah mati Hello Dangdut cinta merah cinta putih tanah Jackie cinta segitiga puaskanlah lepaskan
1: setengah mati aja
0: nggak hah
1: setengah mati aja tuh cinta setengah mati
0: bukan cinta setengah mateng ya cinta setengah mati Oke deh Pak lagunya.
1: Enak,
0: emang juga. Oke deh Pak lagunya kita anterin ya. Ditunggu ya Pak Bambang ya.
1: Salamnya tuh.
0: Boleh buat siapa nih?
1: Salamnya tuh Bang Aris tuh. Bang Aris hari yang udah enggol.
0: Iya.
1: Kok kan Dani? Bu Umi.
0: Iya.
1: Mama. Pak Hasan.
0: Iya.
1: Terus Bu Nur Lela. Tegal.
0: Iya.
1: Tuh kalau Bu Nurla tuh istilahnya nok ayu. Kalau dia mah kalau orang Tegal mah nok ayu.
0: Iya. Terus?
1: Tuh, yang lainnya dibungkus saja dulu deh.
0: Oke deh. Sip, ditunggu ya Pak.
1: Makasih Pak Marana ya.
0: Yo.
1: Makasih ya.
0: Iya sama-sama. Ini dari kemarin Pak Bambang sinyalnya kayak kurang oke dah. Suaranya putus-putus gitu. Ya udah, kita ke lain telepon studio. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, nyok.
0: Iya, Pak Sanudin.
2: Yo, nyaut.
0: Di sana udah banyak yang jualan hewan kurban.
2: Kalau di saya di lingkungan saya nggak ada. Mungkin mepet doang kali, nggak tahu ada nggak ini. Karena nggak ada nggak bentuk panitia kurban, tapi kan pedagangnya nggak ada.
0: Oke.
2: Tapi saya setuju dengan komentar yang Bang Aris tuh. Terus kalau yang Pak Bambang itu di Depok itu emang benar. Kalau untuk pedagang hewan kurban, pedagang hewan kurbannya tolonglah nyewa tempat dulu. Terus Pemprov DKI-nya juga menyediakan tempat untuk warga untuk dagang hewan kurban. Jadi jangan mengganggu di areal trotoar jalan, orang pada lewat. Gitu.
0: Jadi karena setuju.
2: Di kita ini Pak.
0: Ya.
2: Sembrono. Dalam artian kurang ketertibannya kurang kalau dagang hewan kurban di halaman orang lah, inilah itu baunya kemana-mana.
0: Iya iya.
2: Terus kurang rapi. Makanya saya setuju dengan semua. Terus Pemprov DKI melarang itu juga saya setuju. Begitu. Begitu, Mpok Nana, hujan nih di sana.
0: Oh, di Jasinga Bogor hujan. Enak.
2: Turun.
0: Di sini mah lagi kegerahan ini.
2: Ah, kata siapa di ruangan studio mah enak adem.
0: Ya.
2: Ngarang-ngarang aja ya.
0: Iya.
2: Di luar, kalau panas di luar tuh.
0: Iya.
2: Di halaman parkir tuh.
0: Panas. Oke deh, mau lagu apa nih?
2: Saya pengen lagu Siti Dinamit.
0: Aduh, Siti Dinamit.
2: Ayah Jaja sama featuring Irfan Hakim.
0: Iya. Terus, ini biasanya kopi pahit, kagak jadi kopi pahit sekarang?
2: Ini saya lagi bergeser dulu, pengen.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Siap dah, ditunggu ya, Siti Dinamitnya,
2: Pak Umang. Siap.
0: Iya.
2: Nanti besok baru kopi pahit gitu.
0: Oke dah. Makasih ya Pak. Yuk.
2: Siap, Mas Tuga, selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Dinamit ya. Yang nyanyi Irfan Hakim sama Ayah Jaja Miharja duetan ya Bang Po. Yaudah diputerin dulu dah requestannya. Yang pasti request lagu dangdut. Masih ditunggu, masih dilanjut juga abis kabar berita jam 4 sore. Habis itu balik lagi di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta di Dangdut Nyok. Nyok. Ini dia lagu requestannya Pembambang, Bunda Rita Sugiarto dengan Cinta Setengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku UMKM binaan memadati Selasar kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk mengikuti bazar produk unggulan bulanan yang digelar oleh Dikranasda bersama TPPKK mulai hari ini hingga 21 Mei mendatang. Selain pameran produk fashion, kerajinan, dan kuliner, kegiatan ini juga diisi dengan lokakarya literasi keuangan dan sosialisasi legalitas usaha seperti sertifikasi halal serta haki. Beralih ke informasi yang lain, Forum Komunikasi Pelukis Kota Cimahi menggelar lomba melukis tong sampah yang diikuti sekitar 180 peserta di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat untuk mengajak warga hidup bersih sekaligus mempercantik ruang publik. Ketua Pelaksana Forkis Endang menjelaskan bahwa kegiatan kreatif ini sengaja menggabungkan unsur seni dan edukasi lingkungan agar pesan-pesan menjaga kebersihan dapat diterima masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut pasti dibuka di mari ya, 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Harus begitu ya, Po, ngomongnya ya, Po, ya. Ini sambil Aye mantau-mantau media sosial nih ya, Bompo. Kaitannya sama tema sore hari ini, yaitu larangan berjualan hewan kurban di trotoar. Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri udah mengeluarkan larangan loh. Tapi masih aja banyak yang bandel nih. Pedagang hewan kurban dilaporkan menggunakan trotoar sebagai lapak jualan di kawasan Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Abang Po. Kondisi ini dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu akses pejalan kaki dan membuat trotoar menjadi kotor akibat kotoran hewan yang berserakan. Dan ini informasinya saya kutip dari Instagram Jakarta.terkini ya. Jadi ini ada warga yang sengaja ngevideoin gitu, direkam deh tuh pas dia lagi lewat. Terus di trotoarnya itu ya yang benar-benar banyak hewan kurban gitu, Bang Po. Kadang-kadang bukan masalah aroma juga ya. Kadang-kadang kan enggak semua orang dewasa ini tahu berani hewan. ada juga yang takut kambing ya kan. ya itulah banyak lah gitulah hal-hal yang dikhawatirkan gitu, Bang Po ya, dengan adanya lapak hewan kurban di trotoar ini. Tapi kalau Abang Po gimana nih? Setuju enggak kalau pedagang hewan kurban dilarang jualan di trotoar, atau Abang Po kayak enggak masalah gitu? Karena ini kan momen juga gitu, setahun sekali lah gitu. Pak Budi Praitno, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya ayah mau request deh, Po, keramat dari Roma Irama. Kaitannya sama tema sore hari ini, penjualan hewan kurban di Cilebut udah banyak tuh, Po. Tapi mereka menggunakan Fasum dengan persetujuan desa dan RT RW setempat. Oke. Masalah yang jual hewan kurban di trotoar AE enggak setuju. Karena udah jelas peruntukannya trotoar untuk pejalan kaki gitu sih, Po. Oke dah, sip Pak Budi Praitno. Ditunggu ya keramatnya dari Bang Haji Roma Irama. Kalau di sono udah banyak yang jualan ya, di Cilebut ya. Pak Budi ya. Di telepon nih udah ada yang gabung juga. Kita sapa dulu ya Bang Po ya. Halo, assalamualaikum dangdutnyo. Iya, ada yang lepas kambing siapa nih?
2: ya, nggak tahu kambing siapa itu. Waalaikumsalam. Nyok-nyok.
1: Ya Allah, si Abang. Ini kayaknya mah kalau
2: Po gimana sih, Po?
1: Kebagusan udah rame nih sama yang kurban ya?
2: Po. Po gimana sih, Po?
1: Kenapa datang gimana?
2: Lah empok siaran, laki kerja, empok nyuruh orang jualan kambing di trotoar dan begitu lah, Po.
1: Enak aja sampai nyuruh orang jualan kambing.
2: Mentang-mentang tuh kambing buang kotorannya enak itu di atas got bawa iya.
1: Jangan dong, jangan ya. Bang Zen.
2: Hadir.
1: Pedagang hewan kurban di dekat-dekat rumah udah banyak ya?
2: Itu tuh di Gang Mawar gitu tuh, Kebagusan 3, dekat Kebagusan 3 banyak tuh. Cuman dia nggak di trotoar, dia nyewa tempat.
1: Nah,
2: itu nyewa tempat tuh dia tuh, ada sapi, ada embek. Cuman kalau menurut saya nih, harusnya ya 20 hari kek sebelum banyaknya tukang dagang. Kalau emang dia mau jualan di trotoar, kalau emang dilarang ya, harusnya pemerintah tuh apa ngasih imbauan atau surat edaran atau dia menyiapkan tempat gitu, menyiapkan tempatnya tuh berapa titik gitu kan, ya namanya dia berpikir tahun sekali lo kan amat diomelin kan cuma sebentar, bukan masalah sebentarnya, setelah itu dia kasih makannya kotorannya, kencingnya emang kagak bau, kalau kambing kencing nggak cebok orang.
1: Halo. Ya. Iya, ngapa sih keputus-putus di teleponnya nih?
2: Ini apa jelek banget, Po, emang jelek teleponnya.
1: Ya Allah, jangan gitu dong.
2: Po.
1: Ya. Ya udah langsung aja request lagu dangdut aja boleh enggak langsung nih? Keputus-putus.
2: Saya seneng. Iya, emang jangan putus-putus orangnya aja putus. Lagunya, Po.
1: Apa tuh?
2: Selendang biru, Bu.
1: Selendang biru. Oke. Okay. Happy Asmara.
2: Iya, ingat ya, Bu Mariana.
1: Kenapa
2: selendang
1: tuh?
2: Biru, bukan celana biru.
1: Bukan, bukan celana siapa lagi tuh, celana biru.
2: Kolor biru.
1: Bukan, bukan juga ya. Oke, okay, dah kalau gitu. Makasih Bang Zen.
2: Salamnya, Bu.
1: Boleh. Buat siapa?
2: Buat Pak, buat Bang Haris, buat Pak Hasanuddin, buat Pak Bambang. Saya mau pesan Pak Hasanuddin, tolong cariin saya ya kambing yang ekornya ada coklatnya. Kalau dapat kabarin saya, Pak ya.
1: Iya dah. Mudah-mudahan didengar deh nih.
2: Oke. Okay. Mariana.
1: Iya, makasih.
2: Tugas sampai tuntas.
1: Makasih Bang Zen.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kata Bang Zen, mestinya sih dari jauh-jauh hari kalau memang ada larangan dilarang berjualan hewan kurban di trotoar, ya dari pemerintah mestinya gitu ya ngasih tempat, kata begitu. Itu komentar Bang Zen. Terima kasih Bang Zen komentarnya. Ini ke WhatsApp juga ada Pak Lutfi, selamat sore. Sebaiknya sih pemerintah jangan hanya himbau aja, tapi tindak tegas atau Pemda memfasilitasi dengan bijak. Lagunya Po Terlena dari Ikke Nurjana. Ini komennya mirip-mirip sih sama Bang Zen barusan ya. Seharusnya kalau emang ada larangan disediain dong tempatnya begitu ya. Satu penelpon lagi deh di 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya.
1: Siapa nih? Halo.
2: Suara Budaya Jakarta.
1: Oh, Pak Haji.
2: Suara Budaya Jakarta.
1: Iya, yeah, Pak Haji besar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, yang dagang hewan kurban ada banyak di Kalideres?
2: Banyak.
1: Pada dagangnya di mana?
2: Di depan rumah saya itu, Pak, di depan rumah. Oh. Kan satu pagar sama masjid tuh.
1: Iya.
2: Dia dagang di depan masjid tuh, seberang jalan. Kan masjid sama yang dagang hewan tuh seberang jalan, Pak. Tapi tetap aja baunya kebagian aja, Pak.
1: Nggak masalah tuh, nggak komplain.
2: Ya, sebetulnya sih gimana ya? Ya, seharusnya sih dia juga kan punya hidung tuh, Pak. Punya perasaan aja, Pak, sebelum tegur warga kan kayak gitu, Pak.
1: Iya, iya. Emang sebelumnya...
2: Bahkan dia dagangnya juga... Dagangnya dia ngontrak kok setiap tahun tuh di situ.
1: Oh iya.
2: Yang punya tanah kosong mah enak dapat duit, tapi kita kok
1: sebulannya
2: ini sih ya.
1: Tapi nggak ada ini. Maksudnya, emang sebelumnya nggak kagak izin, kagak ada izin apa gimana? Basa-basi gitu mau ada mau jualan nih ya gitu.
2: Mungkin sama RT ada kok, RT ada. Iya. Ya itu sebagian kecil aja yang di depan aja tuh kok. Bagaimana yang di trotoar bener juga tuh kok.
1: Iya.
2: Jadi ya, itu kan mengganggu juga, mengganggu fasilitas umum dan juga yang lain ya kan, Po ya.
1: Iya.
2: Iya, sebagai Pemprov DKI itu ya seharusnya untuk tahun besok dah, kalau ini mungkin udah terlanjur kali ya. Tinggal hanya seminggu lebih lagi itu, Po. Tahun besok dihimbau dah, jangan dipakai di trotoaran mengganggu fasilitas umum dan yang lain itu.
1: Oke, baik itu kalau gitu. Ya udah lagunya mau apa jadi Pak Haji?
2: Lagunya Pak. Lagunya Hamdan ATT Pak.
1: Ya udah diputar. Kalau duluan tadi. Udah.
2: Kalau Bang Mansur udah.
1: Bang Mansur. Yang mana tuh? Yang mana?
2: Kalau ada sih album yang baru tuh Ranting Berduri itu Pak, enak lagunya.
1: Ranting, belum ada di kita.
2: Oh belum ada, ya udah lagu lamanya aja deh Po, Bang Mansur tuh.
1: Yang mana, yang mana?
2: Apa ya lagunya yang enak, ya, ini Po, judulnya banyak lupa tuh lagu Bang Mansur tuh.
1: Yang lain dah, selain Bang Mansur, siapa ya? Kan penyanyi dangdut banyak nih. Haji.
2: Roma udah, Roma.
1: Lah ini udah mau diputerin Keramat, udah dikeduluan request tuh Pak Budi.
2: Oh, Keramat.
1: Iya.
2: Sama siapa?
1: Pak Budi Praitno. Pak Budi Praitno.
2: Pak Budi Praitno. Ya tadi barusan siapa Bang Zen?
1: Iya, Bang Zen. Ya udah mau lagu apa nih jadinya nih? Gadis atau janda?
2: Udah. Gadis atau janda boleh. Sama aja sih po ya. Bedanya gadis sama janda sedikit tuh po.
1: Oh, gitu ya. Oke dah.
2: Iya, yeah, kalau janda kita nggak ngajarin po.
1: Ya Allah. Gitu ya. Iya iya dah. Oke, yeah, dah ditunggu yeah. Ya Pak Ji lagunya ya.
2: Iya. Yeah. Salam untuk semuanya po ya. Semoga po sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bang Po, kita ke requestan lagu dulu ya. Abis itu balik lagi di mari. Ya mau request lagu dangdut silakan. Sembari ikutan komentar lagi ngebahas soal tema larangan berjualan hewan kurban di trotoar. Kalau menurut komentar ya Bang Po gimana? Atau di daerah tempat tinggal ya Bang Po udah banyak nih orang pada jualan hewan kurban karena udah kurang lebih semingguan lagi nih ya Idul Kurban ya, Idul Adha. Silakan boleh diupdate informasi dan komentarnya di sini ya. 0213504510 WhatsApp ke 0812 1124928. Tetap di dangdut nyok. Nyok nyok nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
2: Yen kowe golek

0: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut masih ditunggu di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Masih ngomongin soal himbauan untuk larangan berjualan hewan kurban di trotoar nih ya Bang Po. Yang ternyata masih ada aja yang melanggar. Dan ini kejadian nih di Karetengsin, Jakarta Pusat. Dan ini berhasil terekam kamera salah satu warga yang emang dia sengaja gitu ya Bang Po ya, merekam aktivitas penjual hewan kurban di trotoar di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Karetengsin, Jakarta Pusat. Tapi kalau komentar Bang Po gimana nih soal larangan tersebut gitu ya, larangan hewan kurban dijual di trotoar, kalau menurut Abang Po gimana? Setuju enggak? Atau jangan-jangan di daerah rumah Abang Po juga kayak tadi tuh Pak Haji Amsar ya, udah banyak banget yang jualan, makan di depan rumahnya sendiri apa di samping rumahnya tadi sih bilang ya, jualan kata gitu, aromanya udah ganggu banget gitu. Ya udah kita ke WhatsApp dulu deh Abang Po. Ini ada Bang Ican di Gunung Sindur. Selamat sore, Pemariana, cuaca di Bogor lagi anget-anget kukuh katanya. Minta lagunya Po, Orang Sekampung dari Caca Andika. Salamnya buat semua pendengar setia Perempat Jakarta aja. Kalau di tempat saya udah ditertibin Po, tempat jualan kambing kurban, jadi aman dari bau-bau kotorannya. Siap, terima kasih. Di 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Salam
1: Bang Jamal.
2: Iya Pak.
1: Bang Jamal, bentar lagi kan nih Idul Adha ya, Idul Kurban ya.
2: Iya.
1: Di sana udah rame dong Bang, orang-orang pada jual hewan kurban.
2: Ada sih kalau di ini mah, di apa, di kota mah Pak.
1: Ya. Tapi ada gak yang jualannya di trotoar, di apa pejalan, tempat pejalan kaki tuh, pinggir jalan gitu?
2: Ya Pak, ada cuma paling kalau ini di ininya aja di tanah kosong gitu ya.
1: Bawa di tanah kosong. Jadi enggak gitu ya. Jadi enggak ganggu pejalan kaki ya?
2: Enggak gitu ya.
1: Oke dah. Mau ya. Request lagu apa, Bang?
2: Ini aja Kicau Mania ya lagunya ya.
1: Widih, Kicau Mania siap. Kita ya. Berkicau Mania ya sore hari ya. Ini. Bang Jamal, ditunggu lagunya Bang Jamal.
2: Iya. Terima kasih atas waktunya, Pak ya.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dah kalau gitu Bang Po. Kita berkicau mania. Tapi sebelum kicau mania, puterin lagunya Ikke Nurjana dulu ya. Terlena, ini requestannya Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Habis itu balik lagi di mari di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Eh Jo, wayang tuh udah diakui UNESCO loh ternyata, warisan budaya dunia.
1: Bener tenan, tapi heran sih nopo anak muda saiki rak ngerti wayang yo.
0: Nah iya tuh, kebanyakan taunya anime sama film superhero doang. Padahal kan ye, wayang tuh ceritanya dalam, banyak nilai kehidupan.
1: Betul, padahal seko wayang kuwi iso belajar kejujuran, tanggung jawab, karo cara hormatin wong tua.
0: Nah itu dia Jo, makanya nih kita kudu bangga ye. Jangan sampai warisan nenek moyang kita tuh hilang gitu aja.
1: Ah betul, Jo tenan nah, nerak dewe sing ngenalin generasi muda, sopo meneh.
0: Setuju deh Tarjo.
2: Wayang, warisan budaya bangsa. Bangga, kenali, dan lestarikan agar tetap hidup di hati generasi muda. Dangdutnya, yo.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Ya, abis berkicau mania, Bompo masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut juga masih ditunggu di Maria. 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124928. Walaupun ini udah masuk segmen terakhir, tapi kita masih undang dua penelpon deh ya, buat ikutan komen di bari. Ini salah satunya dari Bang Darman di Jakarta. Assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang, lagi di mana nih posisi Bang? Lagi di jalan? Oh, oke dah, Bang. Ini kan udah mau kurang lebih seminggu lagi ya Idul Adha ya, Bang. Para penjual hewan kurban juga udah banyak banget, Bang. Kalau di sana gimana? Udah rame?
2: Udah rame nih petamburan kayak subuh nih, udah sapi, kambing, kucing, ayam.
1: Tapi jualannya pada di mana nih, Bang? Di trotoar kagak nih?
2: Trotoar, biasa di trotoar.
1: Ya Allah, padahal udah dilarangan loh, Bang, enggak boleh jualan di trotoar. Gimana nih kalau kata Abang?
2: Ya, emang udah setiap tahun begitu, mau bilang apa, emang udah dari pemerintahnya, dari yang instansi yang terkait enggak boleh gimana. Malah dibikinin gitu. Tempat lagi. Ya alasan pakai plat yang jual-jual sapi di atas saluran air tuh dibikin pakai plat di dagangnya. Dia pakai tenda.
1: Tapi kalau menurut Abang secara pribadi gimana, Bang? Setuju nggak sih kalau ada larangan jualan di trotoar itu?
2: Kalau setahun sekali sih nggak masalah.
1: Asal
2: tidak mengganggu arus lalu lintas.
1: Jadi kalau Abang pribadi nggak masalah ya?
2: Masalah.
1: Oke, baik kalau gitu. Iya. Oke dah kalau gitu. Oh, lagunya mau apa nih, Bang, sore hari ini?
2: Ya, lagunya ini aja deh kali ya, yang enak-enak didengar di kami. Mantan apa bekas pacar boleh, Hamdan.
1: Ya, Hamdannya udah diputer dari tadi.
2: Muksin deh, Muksin Alatas.
1: Muksin juga udah. Pokoknya Hamdan, Muksin, Mansur S. Udah pada diputer, Bang.
2: Rita Sugiarto.
1: Udah. Tadi.
2: Punana aja yang nyanyi, Bang.
1: Hah?
2: Punana, Punana
1: apa? Punana apa?
2: Yang nyanyi.
1: Ya.
2: Gantiin.
1: Kalau saya yang nyanyi, kalau saya yang nyanyi bayarannya beda.
2: Tapi semuanya udah diputar
1: katanya. Lah iya, Abang, Abang inian. Oma udah, Abang ketelatan. Tadi susah masuknya kali ya.
2: Mansur?
1: Udah. Udah tadi Mansur S. Belum lama kok diputerin. Pokoknya Caca Andika. Oh, Caca Andika belum, belum. Ya.
2: Angka
1: 1. Siap dah kalau gitu. Oke, ya. Bang, ditunggu lagunya ya.
2: Ya,
1: makasih ya, Bang. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Darman di Jakarta. Wah, beliau agak beda nih komentarnya dari yang tadi-tadi ya, Bompo ya. Banyak yang setuju dengan larangan berjualan di trotoar untuk hewan kurban, tapi kalau Bang Darman bilang enggak apa-apalah. Setahun sekali ini enggak mengganggu lalu lintas gitu tadi ya komentarnya. Ya, setiap orang kan punya komentar yang berbeda-beda, enggak masalah doang, tapi memang kalau dari pemerintah sendiri sudah melarang ya, Bompo ya, berjualan di trotoar. Bahkan di Jakarta sendiri kayak tadi Karya Tengsin masih ada yang jualan di trotoar tuh. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satria Adi Gunawan, mengatakan pihaknya terus melakukan patroli sejumlah wilayah untuk mengantisipasi pedagang hewan kurban yang berjualan di atas fasilitas umum, khususnya trotoar nih kata Bang Po. Dan penindakan dilakukan secara bertahap. Jadi pedagang yang kedapatan menggunakan trotoar untuk jualan hewan kurban ini terlebih dahulu diberi peringatan dulu, terus diedukasi agar tidak mengganggu fungsi jalur pedestrian. Tapi yang pasti himbauan tersebut tidak di kalau himbauan tersebut tidak diindahkan, Satpol PP terpaksa akan mengambil langkah penertiban gitu. Ini menurut dari Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satria Adi Gunawan, Abang Po. Karena memang kalau tadi Bang Darman bilang di daerah dekat rumahnya udah banyak banget yang jualan, bahkan ada yang jualan di trotoar. Ya memang udah dari dulunya begitu gitu ya, Bang Po ya. Ya tapi memang gimana ya, di satu sisi kadang kita ngelihatnya buat orang jualan setahun sekali nyari rezeki, tapi kalau sampai mengganggu pejalan kaki ya nggak enak juga gitu ya. Apalagi Ayah juga termasuk pejalan kaki loh. Ayah ini hari-hari naik transportasi umum Transjakarta, berjalan kaki juga gitu ya. Jadi kalau ada yang jualan terus di trotoar ya kita rada kagok juga, jalannya gimana? Masa kambingnya kita iniin, kita kita suruh minggir. Nah, tapi yang pasti ya Bang Po, yang mudah-mudahan sih kalau ikutin aturannya memang enggak boleh jualan di trotoar itu untuk ya penjual apapun sebenarnya enggak boleh ya Bang Po ya, karena trotoar itu dibuat untuk pejalan kaki gitu. Yang jangankan dagang hewan kurban, yang dagang lain aja sebenarnya enggak boleh gitu ya Bang Po ya. Ya tapi itu dia kaitannya dengan momen Hari Raya Idul Adha, penjual hewan kurban. Nah, ini juga ada hal-hal yang tentunya kudu jadi perhatian nih gitu buat Abang Po yang ada rencana mau berkurban tahun ini tapi masih mempertimbangkan gitu ya, mau beli hewan kurbannya modelannya kayak gimana ya kan, atau dilihat dari si penjualnya dulu gitu ya Abang Po ya, karena bagaimanapun ada syarat ya dan aturan penjual hewan kurban yang tentunya ini bisa jadi pertimbangan ketika Abang Po ingin membeli hewan kurban. Ini ada beberapa persyaratan syariat Islam, administrasi dan teknis ya, yang tentunya diatur dalam undang-undang gitu ya. Dari ya, si penjualnya sendiri harus yang seperti apa nih gitu. Jadi kalau Abang Po mau beli hewan kurban, hewan ini harus yang seperti apa? Yang pertama sehat udah pasti ya. Terus tidak cacat seperti seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga. Lalu yang ketiga, tidak kurus Abang Po, berjenis kelamin jantan ya, tidak dikebiri, memiliki semua anggota tubuh yang lengkap gitu ya, bentuknya pun semuanya baik gitu ya letaknya. Lalu cukup umur, lalu kambing atau domba di atas 1 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi yang tetap. Sapi atau kerbau di atas 2 tahun dan ditandai dengan tumbuh sepasang gigi tetap gitu ya. Kalau unta itu harus di atas umur 5 tahun gitu Abang Po. Terus selain itu juga persyaratan syariat Islam, ini juga ada persyaratan administrasi ya. Surat keterangan kesehatan hewan ini perlu ada dari otoritas di daerah asal gitu ya. Rekomendasi pemasukan hewan dari otoritas kabupaten, kota atau otoritas provinsi daerah penerima sesuai dengan kewenangannya. Surat keterangan asal yang diterbitkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah asal hewan tersebut. Tuh, jadi ternyata banyak ya hal-hal yang mesti jadi pertimbangan kalau Abang Po pengen beli hewan kurban gitu. Terkait dengan SKKH pasal 6 ayat 2 Permentan 114/2014 menerangkan paling sedikit yang tadi udah disebut ya, terkait dengan SKKH itu, surat keterangan kesehatan hewan, kayak nama pemiliknya, alamat pemilik, jenis hewan, jumlah hewan, jenis kelamin hewan, daerah asal hewan, status kesehatan hewan tersebut, dan status situasi penyakit hewan daerah asal gitu Abang Po. Jadi ini juga ada aturannya gitu ya. Itu untuk kalau Abang Po mau beli hewan kurban. Kalau persyaratan tempat penjualan, nah ternyata ini penting nih. Ini yang kita bahas dari tadi nih, persyaratan tempat penjualan. Yang pertama, surat izin dari pemerintah daerah, kabupaten, kota setempat, bukti perjanjian bagi pelaku usaha untuk penggunaan tempat penjualan hewan kurban yang bukan miliknya. Sedangkan persyaratan teknis yang paling sedikit itu meliputi berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban, memiliki desain dan terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai dan mengakibatkan stres hewan kurban, memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis hewan kurban yang dijual, memiliki akses jalan dan fasilitas yang memudahkan penurunan hewan dan pengangkutan ke atas alat angkut sesuai dengan jenis hewan. Tempat yang bersih, kering dan mampu melindungi hewan kurban dari panas matahari dan hujan. Lantai atau alas tidak licin dan mudah dibersihkan. Dan terakhir, memiliki pembatas atau pagar yang kuat dan tidak terdapat bagian yang bisa menyebabkan hewan sakit atau terluka atau cedera, serta mampu mencegah hewan kurban lepas dari kandang. Tuh, ternyata ada syarat teknis kaitannya dengan persyaratan tempat penjualan hewan kurban. Nah lo, yang selama ini Abang Po temuin, kira-kira udah memenuhi syarat belum tuh? Nah, dipikirin lagi dah ya. Ya pasti Abang Po ini udah sampai di penghujung request lagu dangdutnya. Terima kasih yang udah ikutan komentar. Pokoknya apapun aturan yang sudah ditetapkan, memang sudah seharusnya itu dipatuhi ya, bukan dilanggar ya Bang Po ya. Baiklah kalau gitu, ayo pamit dah di Dangdutnyo, siaran lanjut di Terestrial Pro 4 Jakarta.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdutnyonya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Jabrite jam 17.
1: Abang Pos, sebanyak 50% sebanyak 50 peserta yang terdiri dari pelajar sekolah rakyat Ancol dan kreator konten mengikuti program pengenalan 12 jalur destinasi wisata Jakarta Utara untuk eksplorasi potensi sejarah serta budaya pesisir. Saat melepas rombongan pada hari ini, Sekretaris Kota Jakarta Utara Ian Sopian Hadi menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki kekayaan kuliner dan budaya yang sangat luas untuk digali melampaui titik wisata yang ada. Beralih ke informasi yang lain, Kiara Arta Park sukses menjadi titik start puncak kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang digelar pada Sabtu lalu. Ribuan peserta melakukan perjalanan budaya sepanjang 3,5 km melintasi Jalan Jakarta, Jalan Supratman, hingga finish di Gedung Sate Bandung. Acara yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini berhasil menarik perhatian ribuan warga yang memadati jalur kirab sejak sore hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

Propa Suara Budaya Jakarta, balik lagi namanya Abang Po di Blantik ya, barengan Epo Marina Suendi sampai jam 8 malam nanti. Udah mulai redup mataharinya, udah mulai adem, gak sepanas tadi siang ya Bang Po ya. Semoga perjalanannya lancar ya, walaupun kalau ngomong soal Jakarta di jam-jam segini mah tahun diri ya Bang Po ya. Padetnya gimana, ya cuma ya udah dinikmatin aja dah, sembari ngopi kek, sembari mampir dulu kek ke taman ya. Kalau Ayah sih termasuk orang yang kalau misalnya sore tuh demen banget ke taman Abang Po. Kebetulan di daerah rumah Ayah tuh Air Petra, taman, ruang terbuka hijau tuh banyak banget. Alhamdulillah ya, jadi gak pusing-pusing kalau mau cari tempat santai di sore hari atau di pagi hari gitu ya. Kita ke taman aja, taman gitu kan, sembari jajan-jajan. Kan biasanya pinggir-pinggir taman atau Air Petra kan suka banyak yang jajan tuh ya. Kita nyantai dari situ. Tapi yang pasti ngomongin soal taman nih ya Bang Po, pas banget nih. Kalau di Jakarta Selatan sendiri, selain Taman Barito yang memang sudah direvitalisasi ya, jadi taman yang sekarang bagus banget ya Bang Po, ini juga nih di Taman Puring Kebayoran Baru Jakarta Selatan, ini juga bakal dijadiin satu tempat yang tentunya bisa digunakan untuk banyak orang Abang Po. Wali Kota Jakarta Selatan M. Anwar mengusulkan pembangunan taman difabel di Taman Puring Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui usulan tersebut. Jadi usulan ini disampaikan M. Anwar saat peresmian kantor Kecamatan Kebayoran Baru di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Terus juga beliau mengatakan bahwa para pedagang di Taman Puring tuh udah pindah secara mandiri. Jadi kan Taman Puring tadi aku tempat berbelanja gitu ya Bang Po ya, banyak tukang-tukang jualan. Ya cuma memang sekarang udah dibongkar gitu ya Bang Po ya. Dan Gubernur Pramono juga meminta usulan pembangunan taman difabel segera dieksekusi gitu Abang Po. Jadi nantinya Gubernur Pramono menginginkan gitu ya, taman tersebut akan menjadi taman difabel pertama di Jakarta Selatan. Dan beliau juga menilai keberadaan ruang publik ramah difabel penting agar fasilitas kota bisa diakses seluruh warga. Terus konsep taman difabel tersebut ini nanti bakal dirancang oleh arsitek yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Dan menyinggung keberadaan taman difabel yang sudah ada di kawasan Pademangan Jakarta Utara, menurut Gubernur Pramono, konsep serupa perlu diperluas ke wilayah lain di Jakarta. Wih, bakal ini nih jadi tempat baru ya di Jakarta, dan khususnya untuk teman-teman kita yang difabel ya Bang Po ya, bisa ikutan juga gitu memanfaatkan taman ya, ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta untuk bersantai-santai.

emas permata dan juga uang. Ih, ayah pengen banget nih Abang Po, udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.
1: Ayo untuk apa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Perempat FM.

Aduh, Abang Po, kudu hati-hati dah sekarang deh ya. Ya, jangan lengah kalau lagi di perjalanan. Karena dari kemarin Ayah sempat baca juga ya, banyaknya aksi begal di wilayah Jakarta Barat, Abang Po. Nah, ini ada aksi begal juga nih yang di Jakarta ya, yang di Jakarta ini menyasar 4 warga negara asing ya Bang Po, yang menjadi korban begal. Dan saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman titik-titik yang menjadi sasaran begal para pelaku. Ini menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin, hari Senin kemarin mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkompulir untuk seluruh tempat kejadian perkara yang pernah dilakukan oleh para tersangka tersebut. Jadi 4 diantaranya korbannya adalah warga negara asing ya Bang Po. Keempat warga negara tersebut dari Malaysia, Jerman, Tiongkok dan juga Italia. Dan Kombes Imam Imanuddin juga mengatakan bahwa komplotan begal yang beraksi di Jakarta terdiri dari beberapa kelompok gitu. Karena memang sebelumnya tim pemburu begal Polda Metro Jaya ini mengungkap 6 kasus begal terjadi di wilayah Jakarta. 3 hari sejak dibentuk, tim pemburu begal Polda Metro Jaya sudah menangkap 8 orang pelaku begal Abang Po. Jumlah titik pelaku beraksi ada di Bundaran HI, Patung Kuda, Kebon Jeruk, Cideng, sampai Gandaria. Dan ini juga menurut video kejadian beberapa lokasi tersebut juga sempat beredar di media sosial ya. Beberapa tempat kejadian perkara yang kemarin sempat viral juga menurut Kombes Imam ya, para pelakunya sebagian sudah ditangkap gitu Abang Po. Dan sejumlah pelaku lainnya masih ada yang dalam pengejaran oleh penyidik ya. Ini benar-benar meresahkan ya aksi begal ini Abang Po. Dan mudah-mudahan ini bisa ngingetin Abang Po biar selalu waspada, berhati-hati dimanapun Abang Po berada ya. Jadi mulai sekarang karena ini biasanya menyasar orang-orang yang main handphone di pinggir jalan gitu ya. Jadi udah kalau lagi di jalan sekarang handphonenya jangan dimainin dah ya. Dikeluarin kalau memang lagi bener-bener penting banget gitu loh Bang Po. Itu juga kalau lagi mau pakai handphone, cari tempatnya jangan di pinggir jalan banget, cari tempat yang rada rame gitu Bang Po ya, yang banyak orang gitu, dan tetap selalu hati-hati dan waspada.

Abang Po, saatnya Aye mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya azan maghrib ya di jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Ya pasti setelah break maghrib nanti kita lanjut lagi di Mari, masih barengan Aye Po Mariana Suwendi di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Sesungguhnya Allah membenci tiga hal untuk kalian. Tiga itu ialah menyebarkan desas-desus, bersikap boros pada hartanya, dan banyak bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Parite jam 18.
1: Abang Pasuku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan mempercepat pembangunan jalan dan trotoar di kawasan Rasuna Said, Jalan HUT ke-499 Kota Jakarta. Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal, menyatakan bahwa percepatan ini menindaklanjuti instruksi gubernur agar fasilitas tersebut layak digunakan pada perayaan 22 Juni mendatang untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Beralih ke informasi yang lain, pembangunan IKN di Kalimantan Timur dipastikan tetap berjalan lancar meski Mahkamah Konstitusi menegaskan status Jakarta masih menjadi ibu kota hingga adanya keputusan resmi pemindahan. Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursantiasto menjelaskan bahwa IKN tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat administrasi, melainkan juga dikembangkan sebagai pusat wisata alam dan budaya yang berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Roma Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat santap makan malam sambil ditemenin lagu dangdut pilihan dari Kristina, Jatuh Bangun, dan juga lagu Nusantara lainnya ya. Dulu ayah kalau nyebut Mbak Kristina penyanyi dangdut ini bilangnya Kristina Jatuh Bangun. Kristina Jatuh Bangun. Ya emang keciri banget gitu. Lagu ini tuh waktu dibawain sama Mbak Kristina tuh keciri banget deh gitu. Makanya dijulukinya Kristina Jatuh Bangun gitu. Sama kayak yang satu ini ya Bang Po, dunia kuliner Indonesia juga punya ciri dari rasa masakan itu sendiri maupun sosok penjual makanan di balik kuliner legendaris yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ternyata kita punya penjual makanan legendaris dan ada yang sudah berpulang, ada juga yang sampai sekarang masih ada gitu ya, masih ibaratnya tuh masih menekuni dunia kuliner tersebut. Nah, jadi ini dia beberapa deretan penjual makanan legendaris Indonesia yang bisa mengembalikan kenangan Abang Po. Berbicara mengenai penjual makanan legendaris Indonesia, banyak orang langsung teringat sosok Mbah Lindu di Yogyakarta. Beliau berjualan gudeg semasa hidupnya hingga berpulang dalam usia hampir 100 tahun pada tanggal 12 Juli 2020. Lalu juga ada Mbah Payem atau Mbah Galak sebutannya. Sosok penjual wedang ronde legendaris di alun-alun utara kota Jogja. Dan tahun 2021 Mbah Payem berpulang ya, meninggal dunia di usia 98 tahun. Terus karena sakit akibat penuaan gitu Abang Po. Terus juga ada wajah yang menjadi ikon salah satu kuliner legendaris, yaitu sosok Pak Sadi, pemilik restoran Soto Ayam Ambengan Pak Sadi. Ini udah ada sejak tahun 1971 ya, dan beliau meninggal di tahun 2024 dan dimakamkan di Lamongan. Lalu juga ada Pak Gik ya. Pak Gik ini penjual angkringan legendaris di Semarang, terkenal dengan menu nasi kucing dan aneka lauknya yang murah sejak tahun 1970-an. Dan Pak Gik ini sudah berpulang juga di tahun 2022 di usia beliau 74 tahun. Dan tahun lalu tepatnya di tanggal 10 April 2025 pemilik Leker Paimo meninggal dalam usia 58 tahun. Kue leker buatan Paimo ini menjadi ikon kuliner Semarang dengan pilihan varian manis dan gurihnya Abang Po. Lalu juga ada sosok Mbah lain ya, yang juga penjual makanan legendaris di Indonesia, namanya Mbah Marto Ijoyo. Beliau merintis kuliner mangut lele di Bantul dan sosoknya berpulang di tahun 2024 dalam usia 96 tahun. Dan belum lama ini dunia kuliner Indonesia juga kehilangan sosok Men Jenggo. Beliau ini pencipta nasi jinggo khas Bali, berupa sajian nasi porsi mini dengan aneka lauk yang udah ada sejak tahun 1970-an. Men Jenggo berpulang pada tanggal 12 Mei 2026. Tuh. Lalu juga ada Pak Manto ya, pemilik Tengkleng Rica di Solo yang menunya terkenal enak. Tapi sayangnya juga Pak Manto sudah tutup usia di tahun 2019 ya. Terus juga ada penjual gudeg legendaris di Jogja. Tidak hanya Mbah Lindu aja, tapi juga ada Yu Hadi. Yu Hadi ini meninggal di usianya ke-86 tahun akibat sakit luka di ususnya. Dan gudeg Yu Hadi yang terkenal di Yogyakarta ini sudah ada sejak tahun 1954. Lalu juga ada Mbok Yem. Nah, kalau anak-anak gunung pasti tahu ya, mengenal sosok Mbok Yem. Beliau ini adalah satu-satunya pemilik warung makan di Gunung Lawu, perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan lokasi warung makannya itu di ketinggian 3.150 meter di atas permukaan laut ya, atau hanya selisih sekitar 115 meter di atas permukaan laut dari puncaknya. Di tahun 2025 lalu, Mbok Yem meninggal di usianya ke-82 tahun. Nah, jadi itu dia beberapa penjual makanan legendaris Indonesia yang memang semuanya sudah berpulang ya karena faktor usia. Tapi usahanya sampai sekarang masih berjalan, diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, dari
makanan legendaris yang tadi udah ya sebutin, penjual makanan legendaris Indonesia yang tadi udah ya sebutin, mana yang udah pernah Abang Empok coba?

0: Termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Promo Surah Budaya Jakarta, abang pun termasuk orang yang suka ngikut-ngikutin yang lagi tren gak sih di media sosial? Kayak waktu itu tuh ada tren, apa namanya, waktu zaman COVID-19. Ini ya, Dalgona, kopi Dalgona. Kan itu tren banget tuh waktu zaman-zamannya COVID-19 ya abang po ya. Terus macam-macam lah tren-tren di media sosial gitu. Nah termasuk yang satu ini juga lagi tren di TikTok abang po. Banyak orang tertarik buat racikan tersebut dan ketagihan, yaitu racikan kopi telur khas Vietnam. Meskipun kata orang-orang enak, para ahli memperingatkan efek buruk konsumsi racikan kopi telur khas Vietnam yang lagi viral di sosial media. Tren racikan kopi memang sering berubah kan. Sebelumnya muncul tren kopi dengan yogurt atau kopi Mont Blanc, banyak dah gitu ya racikan kopi-kopi lainnya. Nah ini yang lagi rame tuh kopi telur abang po. Minuman kaya rasa dengan tekstur berbusa ini adalah racikan kopi tradisional Vietnam. Dan yang pasti bahan utamanya kopi, kuning telur, dan susu kental manis. Nah, kopi telur khas Vietnam ini semakin populer di media sosial dengan berbagai orang menunjukkan kreasi kopi telur buatannya sendiri di rumah gitu. Nah, beberapa menganggap rasanya enak dan bisa dijadikan sebagai hidangan penutup karena teksturnya yang lembut, creamy gitu. Nah, untuk membuatnya juga gampang ya. Secangkir kopi hitam dipanasin, terus tambah kuning telur dan susu kental manis. Udah dikocok aja warnanya sampai berubah pucat, teksturnya mengembang dan berbusa. Tapi seiring tren yang terus menyebar, para ahli memperingatkan kalau ada potensi masalah kesehatan yang kudu dipertimbangkan kalau abang po mau coba kopi telur ala Vietnam ini ya abang po. Terutama karena minuman ini kan secara tradisional menggunakan kuning telur mentah. Nah sebagian orang mungkin mengira suhu kopi yang panas cukup gitu ya untuk masak telur dan membuat akhirnya kayak ya udahlah bakteri juga bakal mati kan tuh air kopinya panas gitu. Ternyata tidak semudah itu, tidak sesederhana itu. Suhu kopi tidak bisa membunuh bakteri dan mengurangi kontaminasi salmonella yang ada di telur abang po. Menurut pedoman keselamatan federal, ayam dan unggas hidup lainnya bisa membawa bakteri salmonella yang menyebar hingga ke telurnya. Kalau telur tersebut dikonsumsi mentah atau setengah matang, ini bakal muncul resiko terkena penyakit gitu. Nah, bakteri salmonella ini sering nempel di cangkang telur. Selain itu, salmonella ini juga bisa masuk ke dalam telur ketika telur terbentuk di dalam tubuh ayam sebelum tuh telur membentuk cangkang ya. Dan orang yang terkena paparan bakteri salmonella di dalam telur ini bisa mengalami berbagai macam gejala, diare, demam, muntah, kram perut. Nah, gejalanya biasanya dimulai dari sekitar 6 jam sampai 6 hari setelah infeksi dan berlangsung selama 4 sampai 7 hari ya Bang Po. Jadi konsumsi kuning telur mentah ini juga bisa menghambat penyerapan biotin atau vitamin B7 dalam tubuh. Enggak hanya soal bahan telur mentahnya aja, kopi telur ini juga diracik dengan tambahan susu kental manis kan atau gula dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, kalau dikonsumsinya berlebihan bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular maupun diabetes. Waduh. Ngeri kali ya Bompoy. Ayo sih jujur udah lihat ya tren kopi telur khas Vietnam ini di media sosial, cuma kalau saya pribadi sih nggak tertarik untuk coba ya, tapi nggak tahu ya kalau abang empok mungkin ada kali ketertarikan buat coba gitu ya. Ya tapi kalau menurut para ahli sih banyak memperingatkan efek buruk dari konsumsi minuman viral tersebut gitu. Ya kalau udah diperingatkan sebaiknya sih hati-hati gitu ya abang empok ya, sama efek buruk yang tadi udah saya jabarin tuh ya. Ya inilah yang namanya bijak menggunakan media sosial. Kadang kita nge-share sesuatu yang menurut kita menarik di orang lain belum tentu yang menurut kita kayaknya biasa-biasa aja, tapi ketika dipakai sama orang ya belum tentu
biasa-biasa aja, bisa jadi memiliki dampak yang gak biasa gitu. Termasuk ya racikan-racikan minuman, makanan yang viral di media sosial. Nah, kalau Abang Po gimana? Ayo balikin lagi Dani. Tadi udah Ayo kasih tahu soalnya ya. Bahkan para ahli juga memperingatkan efek buruk konsumsi racikan kopi telur khas Vietnam yang lagi viral di media sosial. Kira-kira Abang Po minat gak? Masih minat kagak buat bikin racikan kopi telur khas Vietnam yang lagi viral entuh?

0: for this.
1: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging?
2: Duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah, lagu udan mah.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
5: Eh, po, mau kemana? Cakep bener dah.
6: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
5: Iya.
6: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
5: Ngapain?
6: Mau dengerin musik.
5: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
6: Iya deh.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak sing gawe awak bisa. Nanging kuwi ning mburi
2: meneng. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situlah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya, yang keren banget itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya catchy, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube. Dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
2: Iya deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

Abang Pom Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa museum dapat menjadi tempat pengembangan modal budaya yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan. Dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Museum Nasional Indonesia Jakarta, ia menyampaikan bahwa museum memiliki peran yang kuat sebagai pusat pengetahuan, penguat identitas bangsa, dan juga ekonomi budaya. Beralih ke informasi yang lain, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui bidang kekayaan intelektual melakukan langkah nyata dalam melindungi warisan budaya dan mendukung ekonomi lokal di Kabupaten Bolaang Mongondo pada hari Senin kemarin. Selain perlindungan budaya, kegiatan ini juga mencakup pendampingan langsung bagi para pelaku UMKM terkait pendaftaran merek perorangan guna meningkatkan daya saing produk lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Buanana sami-sami cinta, kedah kanu mananya?
1: Jurus suci Banyu Setra, nyalin rupa ti dewata, nyalin sari ti widadari, mun jauh gera tuturkeun mun anggang gera teangan. Dari ring loba nu asih sarengkak loba nu hayang, nu bogoh paboro-boro, nu hayang paheula-heula.

Kerobat Suara Budaya Jakarta Riwe, lagu dari Asmi Z nih ya Bang Po, judulnya Riwe. Meni Riwe, kalau udah cuaca panas ya kan, kerjaan mesti di luar sana sini. Karena enggak semua orang kerja di dalam ruangan ya Bang Po. Ada juga orang kerja yang memang hari-hari di jalan, ngider-ngider gitu kan. Nah, ini ada himbauan nih ya Bang Po, karena Jakarta lagi panas banget. Katanya akibat pergeseran matahari ya, BMKG imbau kurangi aktivitas di luar. Jadi waspada dehidrasi, flu dan juga batuk. Cuaca panas ekstrim melanda Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan BMKG mencatat suhu di Jakarta tuh mencapai 35 derajat Celcius, bahkan sampai 36. Di beberapa kota lain juga seperti Surabaya dan Sidoarjo. Maka dari itu diimbau menghindari paparan sinar matahari langsung pada pukul 10 sampai pukul 16 ya. Serta mengurangi aktivitas berat di luar ruangan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Dan jangan lupa memperbanyak konsumsi air putih untuk mencegah yang namanya dehidrasi. Dan BMKG juga menjelaskan cuaca ekstrem ini kombinasi beberapa faktor ya Bang Po ya. Panas menyengat disebabkan oleh pergeseran semu matahari ke selatan, lalu juga minimnya tutupan awan sampai matahari langsung menyentuh permukaan tanpa hambatan, serta masa pancaroba peralihan musim kemarau ke hujan yang juga membuat suhu udara meningkat. Tapi ada kabar baiknya nih ya Bang Po, fenomena panas ekstrim ini diprediksi mulai mereda di akhir Oktober sampai awal November 2025, bertepatan dengan datangnya musim hujan di sebagian wilayah Indonesia. Masih lama ya Oktober sama November. Nah, maka dari itu diimbau nih ya buat Bang Po yang demen banget keluyuran ya. Ya kalau buat kerja emang, kalau kerja mah beda ya. Kalau keluyuran ya kagak jelas, mendingan kurang-kurangin dah cuaca lagi panas begini. Kayak misalnya sekolah nih, pulang langsung pulang, gak usah ngelayap-ngelayap bocah pada ya. Apalagi nih imbauannya sebenarnya untuk anak-anak dan lansia gitu Bang Po. Jadi kalau Bang Po yang masih bekerja di luar ruangan ya, diantisipasilah gitu cuaca panas ekstrim di Jakarta dengan pakai penutup kepala seperti topi atau payung gitu ya, pakai kacamata hitam juga gitu ya Bang Po, biar enggak dehidrasi terus juga enggak flu maupun batuk. Tetap sehat ya dan semangat.

0: Sophie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sophie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Udah, dimari aja.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Semacet-macetnya Jakarta tetap ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas Abang Po. Jalanlah di jalan yang memang jalanan yang sudah diperuntukkan untuk Abang Po gitu ya. Misalnya jalan utama ya udah jalur sepeda buat sepeda, jangan buat motor. Jalur Transjakarta ya buat TJ, jangan buat motor apa mobil. Lah, kalau begitu gimana tuh? Masih sering ya kayaknya ayo temuin orang-orang pada menggunakan jalur yang bukan jalurnya. Kayak yang terjadi pada hari Senin kemarin Abang Po. Pagi-pagi biasa dah. Kayaknya kalau kagak mancing emosi gak sedep ya. Ini ada seorang petugas penjaga palang jalur Transjakarta menghadang pemotor yang nekat melintas di jalur Transjakarta di kawasan Pesaki, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Senin kemarin Abang Po. Aksi tersebut terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Jadi dalam rekaman yang pertama kali diunggah akun Dede Patma 4 ini Abang Po, di situ ada perdebatan cukup sengit antara petugas dan pengendara motor yang diduga menerobos jalur khusus bus Transjakarta. Nah, situasi sempat menarik perhatian pengguna jalan lain di sekitar lokasi. Jadi peristiwa ini kembali menjadi pengingat ya bahwa jalur Transjakarta diperuntukkan khusus bagi armada Transjakarta, tidak boleh dilintasi kendaraan lain. Pengendara juga diimbau mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan dan kelancaran perjalanan bersama. Tuh, udah gitu di videonya yang saya lihat nih, yang udah terlanjur viral di media sosial, si pengendara motor yang ingin menerobos ke jalur Transjakarta ini ngotot. Terus diteriakin sama orang-orang, woi woi, udah tahu salah, masih aja gak mau kalah gitu. Terus ya ini jadi pelajaran dah buat kita ya Abang Po ya, kalau berkendara, berkendaralah dengan baik ya, dengan tertib. Apa susahnya sih mematuhi peraturan yang ada, kan demi keselamatan bersama.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Udah, dimari aja.

Rompas Suara Budaya Jakarta, Dapur Musik. Lagunya enak banget ya, jadi pengen rebahan gitu. Nyantai-nyantai di malam hari, rebahan tapi kalau udah sampai rumah ya, jangan lagi berkendara rebahan, jangan-jangan bahaya ya. Aduh, emang Buana kalau udah jam segini Buana pengen cepet-cepet sampai rumah, pengen cepet-cepet selonjoran, santai, istirahat ya. Karena kan besok masih hari Rabu, masih panjang ketemu Sabtu Minggunya, ketemu hari liburnya. Ya udah deh ya Bompo, dijalanin aja deh besok Rabu ya. Banyak juga sih besok kayaknya agenda mah di hari Rabu kan begitu ya. Katanya Rabu tuh mirip-mirip kayak Jumat gitu padatnya. Ya diselang-seling deh ya Bompo besok biar Rabunya gak puyeng-puyeng banget. Mungkin habis kelarin kerjaan mampir dulu kali kemana gitu kan, lihat-lihat pemandangan. Atau kalau kantor tempat kerjanya ya Bompo ada kayak semacam rooftop gitu ya, kayak di mari nih di gedung RRI Jakarta tuh di lantai atas itu ada kayak semacam rooftop, jadi bisa melihat pemandangan sekitar Monas gitu. Enak banget kalau sore-sore ya. ini juga nih, ini juga ngomongin soal tempat yang enak banget, asik banget ya Bompo. Pemerintah Kota Jakarta Timur ngusulin area kolong tol Becakayu dimanfaatkan menjadi sentra kuliner dan wisata edukatif berbasis pertanian lokal. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan bahwa pemanfaatan ruang kosong di bawah infrastruktur perkotaan tersebut diharapkan bisa mendorong ekonomi kreatif sekaligus menghadirkan destinasi wisata baru berbasis masyarakat. Karena menurut Munjirin, gagasan tersebut muncul setelah pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan studi banding ke Batu, Malang, dan Surabaya di Jawa Timur. Jadi dari kunjungan tersebut, Pemkot Jakarta Timur melihat potensi pengembangan ekonomi berbasis pengalaman atau experience ekonomi yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah secara langsung. Dan Bapak Munjirin juga menilai konsep sederhana seperti warung di area persawahan yang ramai dikunjungi wisatawan bisa diadaptasi nih di wilayah perkotaan termasuk di Jakarta Timur gitu Abang Po. Jadi nanti tuh kalau kata Pemkot Jakarta Timur ya, ini nanti rencananya ya pengembangan konsep wisata kuliner yang dipadukan dengan pertanian urban dan pelaku jakpreneur. Jadi dalam konsepnya hasil pertanian lokal nantinya dapat langsung dipasarkan dan diolah di lokasi sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih hidup gitu. Jadi usulan konsep wisata kuliner interaktif atau self cooking ini yaitu pengunjung bisa memilih bahan makanan langsung dari kebun mini atau tanaman yang tersedia sebelum memasaknya sendiri. Tuh, selain kolong tol, Pemkot Jakarta Timur juga melihat potensi pengembangan pasar tradisional sebagai bagian dari wisata perkotaan. Salah satu konsep yang diusulkan yaitu kunjungan terjadwal wisatawan ke pasar tradisional untuk berinteraksi langsung dengan pedagang dan membeli produk lokal. Is, keren nih Jakarta Timur nih ya, Bompo ya. Jadi tungguin aja dah nanti ya. Ini konsep konsep area Tol Becakayu yang bakal nanti dimanfaatkan menjadi sentra kuliner dan wisata edukatif berbasis pertanian lokal. Gimana nanti jadinya, ditungguin aja. Tapi kalau dari konsep yang tadi Aie jabarin ya, konsep Pemkot Jakarta Timur, kayaknya sih oke juga ya Bompo ya. Cuma tahu dah ntar jadinya kayak gimana. Ya mudah-mudahan sesuai dah sama konsep, terrealisasi dengan baik dan bisa jadi tempat wisata baru untuk warga Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Asik, Ebi. Duetnya sama Zahra Sima, judulnya Ai, Abang Po. Ini tuh lagunya, Ai itu lagunya The Bagindas deh kalau gak salah. Dibawain versi dangdutnya. Ayang, ku rindu kamu. Gitu. Iya, The Bagindas bener lagunya Abang Po. Ai judulnya ya. Ai mau kemana Ai? Sampai tanggal 21 Mei Ai jatuh gimana Ai? Ai itu Ayang. Singkatan dari Ayang, sayang gitu Abang Po. Nih Ai mau tanya nih Abang Po. Sampai tanggal 21 Mei Abang Po ada rencana mau kemana? Kalau masih kosong jadwal ikut Ai yuk. Kita ke satu pameran yang pamerannya agak berbeda daripada pameran pada umumnya. Kenapa tuh? Karena isinya barang-barang mewah Abang Po. Yaitu BPA Fair 2026. Ini Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung menggelar BPA Fair 2026 dari tanggal 18 kemarin sampai 21 Mei 2026 di kantor BPA Kejaksaan Agung Jakarta Selatan untuk melelang 308 aset rampasan negara dalam 245 lot Abang Po. Kepala BPA Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan BPA Fair 2026 ini menjadi tonggak transformasi lembaganya dalam meningkatkan transparansi dan optimalisasi pengelolaan barang rampasan negara. Karena menurutnya selama ini masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengelolaan dan pelelangan barang rampasan negara, mulai dari kemana itu barang sitaan dibawa, siapa yang ngejual, sampai cara mengikuti proses lelang. Jadi kondisi tersebut berdampak pada rendahnya optimalisasi pemanfaatan aset rampasan negara gitu Abang Po. Dan Kuntadi juga menjelaskan, jadi ada tiga fokus utama dalam penyelenggaraan BPA Fair 2026 ini, yaitu transparansi, integritas, dan juga percepatan penyelesaian aset rampasan negara. Dan dia juga memastikan seluruh mekanisme pelelangan dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara meningkat. Ini kenapa Aye bisa kasih tahu informasi ini? Karena baru muncul di FYP TikTok Aye, ada penyanyi zaman dulu namanya Sania, kalau Abang Po inget ya, Sania Santai. Dia datang ke acara ini, ke acara BPA Fair ini ya Abang Po. Terus dia lihat barang-barang mewah, tas-tas mewah istri dari salah satu inilah gitu, pada saat itu diambil sama negara gitu barang-barangnya. Terus juga ada mobil mewah gitu yang pernah juga dimiliki oleh para pejabat yang bermasalah gitu terhadap hukum Abang Po. Tuh, jadi BPA Fair 2026 ini berlangsung dari tanggal 18 sampai 21 Mei 2026 di kantor BPA Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Yang mau kesono, sono aja coba lihat gitu ya. Yang ngelus-ngelus aja tuh mobil mewah, beli mah kagak. Yaudah kali kita Abang Po, ini jadi informasi terakhir ya barengan Aipo Mariana. Abis ini bakal ada Bang Noel nemenin Abang Po barengan sama teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta. Akhir kata Aipo pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po Ancang Cingnya Babeh, kita balik lagi nih bareng Ayi Bang Noel di sini. Dan tentunya di hari Selasa ini kita bakal ditemenin sama yang namanya Apresiasi Budaya Sunda atau Apdaun. Sampai nanti menjelang jam 12 malam ya Bang Po ya. Di tanggal Selasa 19 Mei 2026 ini bakal ngebawain tema yaitu Ibing Bogoran. Dan kemudian dengan narasumber ada Ibu Ade Herdayani, SPDMM, sebagai praktisi seni pengajar pimpinan Sanggar Dewi Ratih, yang nantinya juga akan ditemani oleh Kang Atep Gunawan. Kemudian ada Teh Suwartini, Teh Sriwalasri, dan juga Teh Nining. Kemudian dilanjutkan dengan Hari Ring Peting sampai nanti menjelang pukul 24 malam. Dan sebelum kita menuju ke Apresiasi Budaya Sunda, kita dengerin dulu ya legenda ringin kurung yang satu ini. Selamat mengikuti.

0: sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumun waringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu suar.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Injih, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken, saya hantarkan.

kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai, dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: mimpi yang mendan. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke keputren tempat

Selamat tidur. Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci Sendika Dawu. Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
3: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
0: Apa itu, Tuan Putri?
3: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
2: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
3: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: wangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Robot FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung labung patepang patarema sorang langkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh dipiwanoh abdaun. Sim kuring sapara kanca ti reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta sejak nyarengan paniten sadaya na dugi ka tabuh 12. Sati acana mangga ieu pangbagea ti seni Sunda RRI Jakarta.

0: Mihaat miheman mupusti budaya Sunda. Kang Atep, Teh Sri, Teh Tini, sareng Teh Nining ngajomantara ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Teh Sri?
1: Aya Kang Atep.
0: Teh Nining?
2: Aya.
0: Teh Tini?
2: Aya.
0: Aduh, mani hiji keduaan eta.
1: Akur-akur.
0: Oh, sate acan urang ngagupai ka para paniten sadayana biasa.
1: Laras.
0: Urang nepangan dina wengi ieu teh sareng narasumberna nyaeta Ibu Ade Herdayani SPD MM.
1: Laras.
0: Ibu Ade Herdayani SPD MM teh anjeun teh salaku praktik praktisi seni, pengajar tari ongko,
1: Laras.
0: Pimpinan sanggar seni ongko,
1: Dilu.
0: Orang birokrasi ongko,
1: opat, sibuk.
0: Mohon, alhamdulillah, saya kedap nuju dihubunginya, ku Mas Fikri, Kabu Ade, mudah-mudahan bisa nyambungnya, alhamdulillah. Ibu Ade Herdayani SPD MM, praktisi ongko, pimpinan sanggar ongko, orang birokrasi ongko, pokoknya mah parigel pisan.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga ku Teh Sri digupai.
1: Gupai.
0: Kang Atep mah di dewe
1: nonton. Digupai di toel.
0: Di toel digupai di sauran.
2: Tuh terus gua bojong. Di toel mah tebih.
1: Tebih teh. Assalamualaikum Ibu.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aturan wilujeng wengi. Damang.
0: Halo.
2: Oh, Nilujeng Bungi, Kasadayana. Atep, Teh Sri. Kumaha da Ramang?
1: Alhamdulillah wengi ieu nuju kaayaan sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Mohon.
1: Ngaturkeun nuhun Ibu tiasa gabung sareng Simkuring dina acara apresiasi budaya Sunda. Hatur nuhun pisan tangtosna elmuna bade dikorekan. Mugi
2: mangga.
1: Ahan, mugi luntur galih nguningkakeun perkawis anu bade didugikeun ka para paniten wengi ieu perkawis Ibing Bogoran.
2: Kan
0: bahasa nanti saya campur wainya tetehnya.
1: Mohon mangga. Untuk menyampaikannya boleh dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda. Intinya
2: campur-campur wae pangentennya.
1: Mohon Laras. Intinya kami ingin mengenal lebih jauh apa sih yang disebut Ibing Bogoran, dan tentunya mungkin Ibu Ade saat ini lebih paham dan bisa memberikan edukasi, memberikan motivasi, memberikan informasi kepada kami khususnya keluarga seni Sunda dan umumnya kepada pendengar Pro 4 RRI Jakarta apresiasi budaya Sunda. Mangga Ibu di haturanan.
2: Iya, ngatur nuhun karena waktosna. Selamat malam semuanya.
1: Malam.
2: Para pemirsa RRI Pro 4 FM Jakarta. Ampurasun, salam kenal kembali mungkin untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi walaupun melalui telepon jarak jauh, dan alhamdulillah kita bisa berdiskusi kembali dengan tema materi Ibing Bogoran.
1: Ibing Bogoran.
2: Jadi Ibing Bogoran ini, Teh Sri, Kang Atep, mungkin saya merupakan salah satu dari sekian banyaknya seniman yang entah mungkin disebut seniman atau apalah gitu ya, pelaku seni atau apa, tapi yang merasa peduli terhadap budaya Kabupaten Bogor khususnya, dan umumnya mungkin di Bogor, bahwa Ibing Bogoran ini merupakan apa ya, rasa peduli saya selaku pelaku seni yang ada di Kabupaten, ingin menggali kembali apa sih yang ada di Kabupaten Bogor. Karena Kabupaten Bogor ini adalah kita tahu merupakan wilayah multikultural ya, yang dihuni oleh berbagai budaya. Ada orang Betawinya, ada mungkin adat dengan nuansa Islaminya, pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bangsa Tionghoanya, ya kan? Mm-hmm. Karena di kita itu kan di khususnya di daerah Surya Kencana itu di Bogor, mm-hmm, banyak orang-orang yang non pribumi yang asal dari Tionghoa. Mm-hmm. Kemudian orang Sundanya pun mungkin sudah terserap, orang Sunda yang ada dari Sumedang, ada dari Bandung, mm-hmm, ada dari Garut, ada dari mana-mana lah yang datang.
1: Udah
2: ke
1: heterogen ya.
2: Mm-hmm. Betul. Kemudian di Bogor ini melahirkanlah kesenian, uh-huh, atau tradisional ya, budaya tradisional. Ada pencak silat Cimande, uh-huh, ada tari kersus, ada di Jasinga mungkin ada angklung gubrak, uh-huh, ada dog-dog. Banyak kesenian-kesenian lainnya yang ini menjadi inspirasi bagi saya, uh-huh, untuk melahirkan apa sih ciri khas dari Ibing Bogoran ini. Seperti itu, Tesri.
1: Jadi inovasi dari pencaksilat, tari gerses, angklung, pokoknya betul, kesenian, kultur kesenian yang ada di kabupaten khususnya.
2: Kabupaten Bogor, betul sekali. Karena heterogen dan ya dari berbagai basic budaya yang ada, ya, yang ada di kabupaten ini, perpaduan dari berbagai macam daerah dan budaya tentunya ada di sini, seperti itu.
1: Jadi terlahirlah satu kesenian khusus yang dibilang Ibing Bogor. Jadi kalau begitu, Ibu, baik dari gerakan atau pola tari ini merupakan kolaborasi atau komposisi dari seni-seni tari yang terdahulu.
2: Inspirasi saya sebetulnya saat itu Dinas Kebudayaan, waktu itu masih digabung ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor menyelenggarakan BIMTEK. Menyelenggarakan BIMTEK dan ingin memunculkan seni tradisi Kabupaten Bogor dalam bentuk seni tari.
1: Jadi identitas khusus.
2: Nah, setelah
1: khusus
2: itu, betul. Setelah itu maka di sini pun mungkin ada Kang Atep selaku penata musik yang sudah tersohor di Kabupaten Bogor.
1: Amin.
2: Ini mendapat tugas dari kepapancenan tugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membuat genre musik yang menjadi ciri khas Kabupaten Bogor. Kalau pada saat BIMTEK saat itu munculnya tuh ini namanya Talus Bogor, ya kan? Tetapi setelah didengarkan, nanti mungkin Kang Acep yang akan bisa mendengarkan musik garapannya secara langsung. Itu isinya setelah diguar gitu ya, diguar teh,
1: dikaji,
2: dikaji. Nah, isi dari musik itu ternyata cocok sekali dengan kultural yang ada di Kabupaten Bogor. Ada musik hadrohnya, ada pencak silatnya, kemudian ada pirigan-pirigan musik yang mungkin bisa diisi dengan tari-tari Ibing Gerses yang ada di Kabupaten Bogor. Kemudian ada dog-dogannya juga, ada saya kemarin sempat membuat gerakan angklung gubrak, ada juga tuh di musiknya Kang Atep yang dibuat ini. Ada wacana dan keinginan yang sangat besar, apalagi kemarin kami kebetulan difasilitasi dari Balai Pelestari Kebudayaan Jawa Barat untuk menyelenggarakan workshop. Workshop ini oleh saya dinamakan Ibing Bogoran. Ya terinspirasi dari musik yang digarap oleh Kang Atep, maka saya padukan dengan gerakan tari Ibing Bogoran ini. Tidak menutup kemungkinan ini mudah-mudahan bisa menjadi kan kalau Karawang ada goyang Karawang gitu loh teh, ya kan? Kalau kita ke Subang misalnya ada Sisingaan gitu kan. Terus kita kalau ke daerah mana ada ciri khas keseniannya yang dimunculkan Nah, demikian pula dengan Kabupaten Bogor. Berharap ini bisa menjadi ikon juga untuk Kabupaten Bogor. Dan ini tentunya tugas kita-kita nih. Saya mungkin selaku penata tari, kemudian Kang Atep penata musik, tergerak hati untuk membuat sesuatu yang mudah-mudahan dapat diterima oleh masyarakat,
1: baik,
2: khususnya
1: baik.
2: Kabupaten Bogor, seperti itu teh.
1: Baik. Jadi secara keseluruhan bahwa Ibing Bogoran ini adalah komposisi kreativitas dari beberapa kultur yang ada di Kabupaten Bogor dipadukan dengan musik yang pernah digarap sama Kang Atep. Namun yang pertama tadi dibilang Talis Bogor. Jadi sebelumnya cuma musiknya aja. Jadi kita mengisi dengan pola tari, gerakan, begitu.
2: Iya betul. Jadi saat itu memang keinginan dari apa ya gitu, namanya tuh apa ya gitu,
1: baik.
2: Kebetulan Bogor itu memang terkenal dengan Talus Bogornya, seperti
1: kulinernya
2: itu
1: juga.
2: Maka waktu itu dinamakanlah musiknya Talus Bogor.
1: Talus Bogor.
2: Tapi rasanya
1: enak juga kalau diisi dengan gitunya. Pola tari.
2: Betul kayak gitu ya. Makanya saya kembangkan lagi dengan Ibing Bogoran ini. Seperti itu.
1: Lalu gerakannya seperti apa? Apakah gerak tari biasa atau gerak tari dasar, gerak tari kerses atau klasik?
2: Agak berbeda memang. Kemarin kita sudah workshop dan bereksplorasi lah gitu dengan musik yang ada. Untuk gerakan awal ini saya pakai dengan gerak bubuka ya, dari dari gerakan Ibing Kerses. Yang mana Ibing Kerses ini kan kalau di Bogor ini dikembangkan oleh Bapak Wawan Dewantara dan sekarang sudah almarhum. Unsur-unsur geraknya itu ada baplang, ada adeg-adeg, ada selut, kemudian capang, seperti itu.
1: Nah, hampir monggawa ya.
2: Nah, ada gagahannya. Ada gagahannya, ada juga lembutnya. Tapi kebetulan yang saya ambil kemarin itu yang gagahannya. Seperti itu. Nah, kemudian di tengah-tengah itu kita isi dengan gerakan yang terkontaminasi unsur budaya Betawinya. Ada kan kalau di Betawi itu mungkin ada nandak, selancar, seperti itu ya. Ada goyang obah bahu, kemudian pinggul. Nah, itu kita isi seperti itu dengan budaya Betawi. Kemudian di tengah-tengahnya pun ada nuansa Islami. Saya ambil dari gerak-gerak Melayu. Itu ada kalau di Melayu itu istilahnya mungkin ada lenggang seperti itu ya. Kemudian ada hentakan-hentakan kaki, kemudian tepuk-tepuk tangan sambil berlenggang seperti itu. Ada unsur Melayunya.
1: Baik.
2: Kemudian dari situ saya tambahkan lagi dengan gerakan silat Cimande. Silat Cimande ini juga saya ambil gerakan-gerakan dari unsur geraknya ada singgulan, ada penggasan, ada pasang, kemudian ada tangkis yang seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Mohon diisi juga. Ibu mohon izin, ini berdirinya di tahun berapa?
2: Kalau untuk Sanggar Dewi Rati sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 1980. Jadi saya ini merupakan generasi kedua setelah orang tua saya, khususnya ibu saya, saat itu yang memegang sanggar ini, kemudian diserahkan kepada saya seperti itu sampai sekarang. Kalau Sangga Dewirati semenjak saya pegang itu dari 2010.
1: Bukan, yang saya bukan yang saya tanyakan Ibing Bogoran itu berdirinya tahun berapa? Karena kan ini modifikasi.
2: Oh, iya. Kalau Ibing Bogoran ini sebetulnya baru kita rancang baru-baru ini aja teh.
1: Iya.
2: Baru banget gitu ya, baru banget ini ibaratnya masih hanet pisan gitu.
1: Nah, upaminya
2: makanya
1: mohon. Upami nyebat haneut pisan. Masih kene apa ya junior gitu ya di tahun-tahun ini apa
2: ya,
1: dengan diadakan kemarin kata ibu ada workshop
2: betul.
1: Apakah semua orang akan mengenal kalau kita diperagakan ibingan ini bahwa oh ini adalah ciri khas Ibing Bogoran? Apakah bisa dikenal seperti itu?
2: Iya, itu tergantung dari tidak lepas juga support dari dinas terkait ya, terutama dinas kebudayaan, kemudian dinas pendidikan juga seperti itu, kemudian sosial media juga, kemudian sosialisasi juga terhadap masyarakat, karena kebetulan saya ini juga seorang pendidik.
1: Baik.
2: Jadi rasanya bisa juga ini di
1: ada kesempatan untuk lebih melebarkan saya.
2: Iya, Teh. Iya, betul.
1: Baik. Ibu seueur keneh tarasan teh nya itu. Kalarasan upami teh mah sebagai kita seni kan. Oh, iya mah tari jaipongan. Oh, iya mah tari klasikan. Oh, sementara ibu kan ini sebagai pendiri dengan di sarungsum ku pola iringan ku Kang Atep gaduh ciri khas numawi ibingan Ibing Bogoran teh tos tiasa ditampi atawa nepi sapertos kumaha nanging pertarosan eta ulah waka diwaler margi Kang Atep oge parantos parantos nyayagikeun salah sawios contoh karya Kang Atep sareng ibu tangtosna oge.
2: Kang Atep
1: ulah ngajeng jehe.
0: Isi nami mah
1: nyariosna. Ieu teh anu bade disanggakeun ku urang teh namina naon Kang Atep? Musik.
0: Dangukeun heula.
1: Oh kitu.
0: Mungkin ge satosna lagu,
1: musik ya,
0: mereka tiasa ngobrolnya.
1: Siap. Mohon kanggo ka para paniten sanesti ngobrol oge urang tiasa ngadangukeun hasil karya anu disebat atanapi dina lebet kolaborasi Ibing Bogoran.
0: Mohon mangsa gedik ieu kan sanes berbentuk lagu.
1: Mohon.
0: Karena diperuntukkan untuk tari gitu ya.
1: Mohon. Jadi, gending na wungkul. Mangga kanca mitra wilujeng ngadangukeun.
0: Sekedap badai antos.

0: Ah gitu, Teh Nining, Teh Tini, alhamdulillah modifikasi ti beberapa genre musik. Aya pencak, malihan mah aya Bali oge geuning. Aya pola musik Bali lengkap. Keren. Tiasa kabayangkeun panginten Teh Nining upami nuju musik itu kumaha ta gerak tarina, upami teu kabayangkeun urang taroskeun deui ka ibu ade. Saya ibu nuhun Kang Atep ta, cobi kumaha. Tapi sekadap Kang Atep, ibu ini baru satu tarian saja yang dikemas sebagai Ibing Bogoran.
1: Iya Teh, betul. Satu tarian juga pokoknya mah wareg lah ieu mah segala aya. Pencakna aya. Atuh jaipongana aya. Heeh. Pokona wareg ieu mah.
0: Wareg.
1: Lagu teh wareg.
0: Lajeng perkawis kostum ta, Bu? Apakah merupakan identitas benar-benar Sunda we atawa napi aya nganggo naon teh buricak burinong sapertos acuk wayang gitu, kumaha tak perkawis kostumna?
1: Untuk kostum ya Teh, jadi kita memang sudah memikirkan ketika nanti ini akan menjadi identitas Kabupaten Bogor, maka semua baik itu musik, gerak tari, kostum, rias muka gitu kan, akan kita coba padu padankan sehingga terbayang sih sudah apa yang akan digunakan. Misalnya celananya itu harus celana model pangsi untuk pencak gitu kan. Nanti dibalut dengan kain dengan motif batik ciri khas Kabupaten Bogor. Kemudian di situ mungkin ada gambar-gambar talasnya atau mungkin si kainnya itu
0: desain sendiri ya Bu?
1: Nanti, ya?
0: Desain sendiri.
1: Desain sendiri, betul. Karena kita kan namanya identitas, tidak mungkin mencontek, mendompleng ya karya orang lain gitu kan. Jadi nanti si kainnya pun kita akan bentuk seperti potongan talus gitu kan ya. Dengan bentuk batik dan ininya pun pinggir-pinggirnya membentuk seperti daun talas. Nah nanti buricak burinongnya mungkin bisa dikasih aksen apa namanya, payet-payetan atau apalah gitu ya, yang membuat rada
0: herang gitunya,
1: bunyai gitu. Tetap pakai sabuk, kemudian untuk dalamannya itu kebaya gitu kan, kebaya Sunda. Kebaya Sunda ini saya bebaskan untuk bisa dari bahan brokat, bisa juga dari bahan bludru atau bahan sifon atau apalah gitu ya, tapi tetap kebaya. Ininya modelannya. Kemudian nanti dikasih selempang yang apa, satu ini satu belah aja gitu ya, untuk menandakan bahwa apa namanya, ada kebudayaan Betawinya gitu loh Teh. Tapi kan kalau Betawi kan biasanya selempangnya itu dua, kanan kiri. Ya, kalau kita toka-tokanya gitu kan. Tapi kalau ini hanya sebelah aja supaya ada unsur Betawinya, seperti itu. Nah, untuk apa namanya, pinggiran-pinggirannya itu dibebaskan mau diberi renda kah atau mau diberi bordiran gitu ya, yang dipayet-payet seperti itu, itu juga boleh. Yang penting bentuk dasarnya seperti itu. Kalau hiasan kepala, kalau untuk perempuan mungkin akan menggunakan cepol
0: kecil kayak
1: atau nanggul kecil seperti itu ya, kayak Betawi.
0: Oh jadi Ibu ini penarinya gabungan cowok cewek gitu?
1: Iya betul, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Nah jadi nanti yang perempuan pakai sanggul, cepol, kemudian ada bunga-bunga, ada tusuk kembang tusuk goyangnya juga. Kemudian ada mahkota kecil di depannya. Cukup hanya itu saja, tidak menggunakan aksesoris jidat atau apa gitu.
0: Mohon, iya siap. Kembali lagi tadi Ibu bahwa ini sudah berlangsung workshop ya Bu ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Bagaimana peminat atau respon dari masyarakat, dari instansi atau dari seniman-seniman? Karena kan di Bogor juga tidak berarti Sunda Sadayana, suruh Ibu tadi kan. Ada yang betul, Islaminya, betul. Ada yang Tionghoanya, ada yang Betawinya. Nah, gimana Bu responnya betul. Setelah melihat atau menyaksikan workshop seperti yang pernah diadakan?
1: Iya, kemarin itu kita sebetulnya untuk kapasitas peserta itu dibatasi hanya 40 sebetulnya. Tetapi karena memang keinginan tahu dari beberapa sanggar, kemudian dari sekolah juga gitu ya, akhirnya kemarin itu kita sampai membludak di 60 peserta. Tetapi untuk yang tidak bisa ikut atau tidak bisa bergabung karena memang kuota kita sangat terbatas, kemarin kita beri apresiasi bahwa tarian ini mungkin akan disosialisasikan ke sekolah-sekolah untuk jangka yang sangat panjang secara kontinuitas gitu. Itu teh.
0: Ibu, ada 60 peserta. Emang dalam satu Ibing Bogoran itu harus berapa orang sih Bu penarinya?
1: Kalau penari sih sebetulnya tidak dibatasi ya. Apalagi ini untuk sewilayah kabupaten saja kan sudah berapa juta jiwa.
0: Enggak Bu,
1: gitu,
0: maksud saya
1: kan?
0: Bukan itu. Maksud saya begini, Ibu tadi kan memberikan kuota 40 peserta, tapi ternyata membludak jadi 60 peserta. 60. Sementara dalam sajian Ibing Bogoran itu harus berapa orang sih penarinya gitu?
1: Dari ya ini, memang itu bisa diikuti oleh secara kolosal bisa ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena tarian ini sebetulnya bagusnya itu memang untuk kolosal teh.
2: Itu wakil-wakilnya aja teh yang hadir itu.
0: Bang. Gitu, iya Bu.
1: Bagusnya sih untuk kolosal. Kalau untuk perorangan atau kelompok tertentu bisa-bisa saja, tetapi karena memang ini dibuat untuk identitas kabupaten, ya baiknya sih untuk massal aja gitu.
0: Iya, paham. Ya. Alhamdulillah ya. Kang Atep, eta geningan.
1: Kang Atep atuh ka mana eta suanten na Kang Atep?
0: Kang Atep mah tara nyarios margi tos dipraktekeun kana musik. Kalau rasa nih teh
1: banyak bekerja daripada bicaranya.
0: Nah, ya. Mohon ngopepang wae anjeunna mah. Kalau rasa aya urang Bogor ieu teh, Teh Nining kumaha ta pendapatna?
3: Iya, mangga. Saya pisan Ibu, Masya Allah tabarakallah. Luar biasa, keren, mantap pokoknya mah.
0: Keren, artinya, mantap.
3: Aya silat pepetak tah panangan teh. Aya hadroh, asa hoyong nembang.
0: Aya Bali.
3: Aya Bali hoyong ngigel.
0: Pokoknya mah saya pisan.
2: Ya kan ya, sekalik kita itu berkolaborasi, bersinergi. Ibu Ade itu kan wilayahnya dari Bogor Barat, Kang Atep Bogor Timur. Nah, alhamdulillah gitu, dengan seni kita bisa bernyanyi, dengan seni kita bersatu, dengan seni kita bersilaturahmi,
0: berkreasi, membuat suatu karya.
2: Nah, itu intinya mah mempersatukan para seniman-seniwati dan mudah-mudahan ide Ibu Adenya itu kan paling orang yang paling hebat itu kan yang punya ide
0: betul,
2: berkarya gitu. Dan insya Allah bisa terrealisasi. Terus dinas terkait oke mendukung Bang Inten. Abi mangiringan. Atur nuhun Bu Ade. Punten abi teseur sahur kumar. Upami abi teseur sahur tiba.
1: Biasa ayi orang hebat masuk alim seur sahur. Kucing, tapi berkarya gitu tak.
2: Eta di coba ditaruh di paling mana sanggarna sepados ke kumargi Bu Ade pendengar RRI itu paling seueur pisan anu wilayahnya di Wewengkon Bogor Barat, gitu. Siampea, Leuwiliang, Jasinga, Pamijahan, Leuwi Sadeng, itu banyak sekali panitian RRIT Nuti Wewengkon Bogor Barat, Sareng Banten, gitu.
3: Termasuk Abdi Kang Ate, Abdi di Bogor Barat, Ibu.
0: Oh etatnya Bogor Barat lebetna teh ini nggak? Cobi atau Ibu?
1: Bogor Barat mah
3: di Kampung Budaya. Kampung Budaya Sindang Barang.
1: Oh, mohon apal.
0: Dupi Sanggar Dewi Ratih linggihna di palih mana?
1: Sanggar Dewi Ratih teh ayana di Kampung Barengkok. Kampung Barengkok Leuwiliang Kabupaten Bogor.
0: Leuwiliang. Kang Mamat.
2: Pasadit
0: Baso. Mama Yeni. Seueur eta paniten ti Leuwiliang. Alhamdulillah.
1: Iya, leres.
2: Anu ti Pangbon, Mama Anis.
0: Eta lebetna Leuwiliang. Mudah-mudahan weh paniten nuju ngadarangukeun terus nanti terang atanapi uningan alamat Sanggar Dewi Ratih. Margi panginten sanes iya mah ibingan Bogor mah nembe anjeunna teh generasi kedua saparantos tuang ibu pangintennya tahun sabaraha Dewi Ratihna?
2: Tahun 80-an saya
0: Dewi Ratih mah tahun 1896.

0: Wah, bakal punah mungkin
1: tumpur.
0: rami-rami.
1: Mohon, mohon
0: Mohon.
1: beras.
0: Gitu.
1: Wang Suldei, ibu-ibu adalah selaku praktisi seni, selaku pengajar dan jelas pimpinan sanggar. Ibu selaku pengajar, apakah di sekolah menjadikan bahan mulok dengan adanya Ibing Bogoran ini? Mungkinkah?
0: Ya, tentu saja karena memang ini baru kita rintis. Insya Allah bersama Kang Atep nanti mudah-mudahan sing ayah jodohna, ayah milik ayah rezekina, ini bisa terus berlanjut, kemudian disosialisasikan di setiap sekolah, kemudian di setiap sanggar dan komunitas-komunitas lainnya. Ini dapat diterima oleh masyarakat. Nah, saya sendiri selaku pendidik tidak menutup kemungkinan akan saya masukkan dalam kegiatan mulok ya, karena memang di sekolah ini kan sekarang lebih dikedepankan lagi untuk life skillnya ya, keterampilannya.
1: Betul.
0: Jadi ini besar kemungkinan dapat diterima oleh seluruh lapisan
1: kalangan
0: masyarakat, terutama anak-anak sekolah panginten teh.
1: Asa kaemutan iya Bu, abdi kalaresan di Tangerang. Di Tangerang teh kan kapungkur mah Jawa Barat. Nanging ayeuna Tangerang teh lebetna teh ka Banten. Tadi Tangerang teh kapungkur mah masih kene Jaipongan, ayeuna mah tos digentos upami di kota Lenggang Cisadane, upami di kabupaten Cukin. Nyanakna tina cokek. Nah, ieu ge panginten.
0: Cukin mah eta Betawi pentennya.
1: Mohon, margi kan kampung Melayu daerah Teluk Naga, eta daerah Tangerang. Nanging seseueurna orang Cenes, jantan nyanakna tina cokek Melayu karena Cukin. Alhamdulillah kita juga semoga bukan Kabupaten Bogor saja yang ada identitas integritas nate. Engke panginten di Kota Bogor, Kang Atep badeng ini ke Kota Bogor.
2: Atas di kabupaten. Sareng adewe Satya.
1: Satya setiap saat urang timur sareng barat.
2: Barat. Mung benten timur barat tapi masih wewengkon
0: kabupaten Bogor. Setia setiap lingkungan adanya Kang Atep.
1: Sanes. Kang Atep mah bager kakapeungan.
2: Upami setiap setiap lingkungan ada eta mah kebutuhan.
0: Oh gitu.
2: Aduh teh karaos waktosnya.
1: Mohon. Alhamdulillah nuhun pisan Bu Ade informasina teras.
0: Ulah nyebat ibu atuh
1: Oh mangga tuh.
2: Teteh.
1: Teteh. Kunaon?
2: Pesan kesan terakhir Teh Ade
1: kamu. Kela Kang Atep kunaon disebat ibu da isin atuh pengajar.
0: Ih. Apan ibu
2: MM segala.
1: Isin menikah apa TTF ge SPD MM ari abdi mah
0: aduh aduh aduh. Eta mah saukur saukur.
1: Amin.
0: Ari disebat ibu sote da pedah di sakola ngajar ka dinasan. Ari di luar mah nya sami wae da.
2: Tapi hoyongna hebat teh Ade teh kieu teh Sri. Upami manggung
1: tah.
2: Gitu. Cing sanajan tinu hajat na can dibayar, anjeunna mah sok nalangan wae.
1: Alhamdulillah. Kang Atep, kitu mah tuh ajakan ha. Ajakan tadi itu.
3: Abi ajak. Tadi abi ngiring.
0: Sok bisa wae eta
2: mah. Tapi kaparelegeran teh, kaparegeran teh Ade teh, MC juga teteh.
1: Hebat.
2: Malahin mah Mbak aca mawakeun acara adat ge biasa.
1: Alhamdulillah. Atuh pasien nomor telepon.
2: Ulah eta wewengkon Bogor Barat teh sadayana ayam deuk anjeun.
0: Aduh eta mah terlalu berlebihan eta mah.
2: Aduh, atur nuhun pokona mah.
1: Atur nuhun pisan, mudah-mudahan tiasa dikembangkeun. Tiasa dikembangkeun deui kantenan respon ti intansi langkung sae ngajantankeun identitas Kabupaten Bogor. Bilih aya anu bade didugikeun perkawis kesan pesan antawis Teh Ade sarang para paniten oge sarang simkuring sapara kanca mangga bilih aya anu bade didugikeun.
0: Iya, hatur nuhun kasempatanana sakali deui ka RRI. Alhamdulillah simkuring tiasa ngaguar dina Ibing Bogoran anu nembe bade di guar di lapisan masyarakat khususnya Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Ibing Bogoran

0: ieu sin janten identitas kanggo urang sadayana ngawariskeun seni budaya anu aya di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dirojong oge ku Dinas Kebudayaan, instansi terkait, Dinas Pendidikan sarang sajabana, sarang dicintai ku sadayana lapisan masyarakat, ditampi resep kana ieu garapanana boh musikna, boh tarina, boh sagala rupina dina kemasan kostum sagala rupina, mudah-mudahan sing tiasa ditampi ngamajengkeun kasenian budaya tradisi kabupaten anu dirojong ku sadayana.
1: Amin. Sami-sami teh ade simkuring oge atuh panginten saka para kanca ti kulawargi seni Sunda RRI Jakarta khususna umumna ti Pro Opat RRI Jakarta ngaturkeun nuhun parantos ngaluangkeun waktos nguningakeun perkawis budaya nu aya di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan sanes wengi ieu wungkul kantenan tos dua kalinya, insyaallah katilu kaopat kalina diantos.
0: Insyaallah, mudahan sehat sadayana.
1: Amin. Hatur nuhun, salam baktos ka kulawargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepuk tangan sekali deh. Aduh, hebat Kang Ate.
0: Hebat. Ate nuhun Kang Ate, patut nuhun teteh sadayana.
2: Sami-sami.
0: Mudah-mudahan tiasa pendak kana waktu.
1: Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Kang Ate.
3: Kulah.
1: Sigana abdi mah rek miluan jadi ibing Bogor lantaran eta kreasi dari seni dari musiknya oge meni. Ade atuh kirang bara mayarna nyenggak kanana. Aya senggakna. Ye.
3: Oh, eta kadu ide gagasan karena di Kabupaten Bogor teh panginten pilar perenya eta terus heterogen multi suku gitu genten terutamina nu Bogor teh perbatasan ka Betawi, ka Priangan Timurna, pangintenya ka arah ka Cianjurna, teras ka Bantenna,
1: ka Palikulon, ka Banten,
3: ka Tangerangna, karena secara musikalitasna sedikit dicomotan ku abdi teh kitu nya. Nya eta mah saya
1: jadi satu kesatuan
3: pangintenya mun sak kitu kitu nah.
1: Aduh, beni ararisin kitu. Ah, intinya mah kalau masalah saya sarang teu nama pasti orang bisa menilai dan mendengarkan, tapi kanggo simkuring mah tuh jempolna ge opatnya teh nininya.
2: Sanes dua
3: opat. Pemerintah daerah di kabupaten karena setelah di ada BIMTEK teh-tehnya di puncak.
1: Workshop.
3: Nah, workshop itu kan setiap sanggar yang ada di wewengkon Kabupaten Bogor kan di situ. Nah, membikin masing-masing karya koreo tarinya, musiknya sudah nah, Kang Atep dibikinkan di musiknya, kita bikinkan nah koreona di darama. Mongkon teh waktos namung tilu dinten gitu jadi kan samporet. Nah, ini Bu Ade gaduh ide-ide gagasan jadi aja ngawokso keuna lama terus si tarian teh koreo teh dilatihkan kepada para pelatih-pelatih tari di sanggar-sanggar. Kayak didugikeun anak ka masing-masing murid-muridna
1: dan
3: terbatas kuota teh 40 teh tinus babaraha sanggar teh teh sadayana mung nyandak hiji dua
1: gitu. Oh, gitu. Amin, mudah-mudahan insyaallah lah upami keyeng tangtu pareng tayana kita kan baru naon teh ngenalkeun. Kalau kita tak kenal maka tak sayang. Upami sering kenalkan, oh iya akan dicintai khususnya orang Bogor dan akan jadi identitas tersendiri Kabupaten Bogor.
3: Bung Pokalna kan pemegat kedah nama istri biasa teh nining sadar TV.
1: Nah, rupina mah teh ade. Iya pilih pilih Priyogi vokalis aya di dia dua ya.
3: Kan tadi teh aya
1: kedahna eta teh kedah aya Pokalna.
3: Upami kan kamari terburu-buru asal jan sanes asal gitu. Ya udah seperti ini emang masih tah teh acan naon teh acan
1: secara garap mulan musikal seperti itu kantun ka disarungsung bade ditambihan naon tambihan naon
3: kumargi kan saat acan teh ningali koreo nanti gitu jadi musik sudah jadi koreo padang ngadaramal tah kitu
1: alhamdulillah eta ge spontannya udah seperti itu. Mohon mohon saya mohon, saya kan teh atuh nuhun teh ade
3: ayo atuh urang ka na lagu heula
1: ayeuna mah ka para paniten tawis kagegelan sararono ka sadayana Kang Ate
3: janten
1: tilam sono we.
3: Sanes patepang.
1: Engke tepang sono mah urang ditilaman heula.
3: Ditilaman ke bantana abah sapari.
1: Mun margi patepang sono mah sareng teh ade nu kadua kali. Ai tilam sono mah nembean.
3: Pamundutna?
1: Pamundut ti abah sobari.
3: Hayat ya.
1: Swanten ti Ibu Ida Widawati.
3: Prung.

Daerah Jawa Barat kaya akan budaya. Salah satunya di daerah Subang ada kesenian singaan. Sebuah permainan rakyat menceritakan akar dari usaha masyarakat untuk bebas dari tekanan terhadap situasi politik di masa penjajahan, tepatnya di tahun 1812 saat wilayah perkebunan Subang dikuasai dan diduduki secara bergantian antara Belanda dan Inggris. Masa itu, bentuk patung singa belumlah sempurna seperti saat ini, karena konstruksi kayu yang digunakan masih ringan dari pohon randu dan rangkaian rambut yang terbuat dari daun kaso atau bunga. Kemudian kerangkanya pun masih ala kadarnya, dengan struktur anyaman bambu yang dibalut karung goni. Si singaan ini memperlihatkan 2 hingga 4 boneka singa. Pemandu permainannya ada 4 orang, dengan diiringi alat musik tradisional Sunda. Pertunjukannya mengitari kampung setempat ataupun jalanan kota. Seiring berkembangnya zaman, kesenian sisingan ini beralih menjadi sarana untuk memeriahkan anak-anak yang hendak dihitan atau disunat agar mereka terhibur. Lalu, anak-anak tersebut diarak mengelilingi kampung atau desa setempat, tepatnya 1 hari sebelum dihitan, hingga akhirnya kesenian sisingan ini diikuti oleh kota lain, seperti Garut, Cirebon, dan Sumedang, sebagai kesenian memikul binatang tiruan.

0: Kang Atep, Teh Sri, Teh Tini, Teh Nining, Mas Fikri nyerengan di acara apresiasi budaya Sunda. Tilam sono pamundut nati Abah Sobari perantos di
1: Gorolongkeun. Aya telepon. Itu Mas Fikri tos ngodean.
0: Sok manggagu.
1: Tampi Teh Nining.
2: Halo. Dialit-alitan.
3: Sampurasun.
2: Rampes.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Abdaun ruhai ngagebrai di udara. Ha ha ha ha. Ha. Kumaha Akang, Teteh, Kang Atep, Teh Hajah Sri, Teh Hajah Tini, Teh Nining, kumaha daramang sadayana?
1: Alhamdulillah sae.
3: Syukur upami damang mah, alhamdulillah Abah ge aya hibar pangdoa ti sadayana sehat.
1: Kantun mayarna we eta lagu munggaran.
3: Atur nuhun lagu Abah tilam sono anu tos diputerkeun. Jadi sakalian tilam sono sareng ka Teh Ade tadi barengkok. Itu tah tatangga sareng abah di Cibung Bulang, THD di Barengkok gitu tah. Oh, saling nyelametkeun tah ka Abah Eko kamari teh anu tos dapat bonus ti Abah. Gitu. Selamat
1: Abah Eko. Cingan, tos dikintun teh acan pulsana.
0: Atos teh.
3: Atos yang kada digigeun kan itu.
1: Sabar asihan Kang Atep.
3: Mohon dinten rebo naga di transfer kali itu ke Abah Eko.
1: Alhamdulillah.
3: Kakang Atep mah kebagian hatur nuhun doang.
1: Ari kata Esri, kata Nining, kata Tini.
3: Atur, iya kebagian hatur nuhun doang. Gitu. Teh aya istilahna uang dengerna teh aya.
2: Uang dengerna
3: dah aja. Abah yang kalau kena waktu ah.
1: Mangga.
3: Bade kirim-kirim Abah ya. Pertama nama kadinya weta ka Ciamis, ka grup lintas budaya Nusantara anu disesepuhan ku Abah Haji Engkus sareng Abah Toto, Abah Eyon, kumaha daramang sadayana di Ciamis. Syukur upami damang salam ye ti Abah Sobari ti Bogor gitu ta. Atuh bade mulih dewe ka Jakarta. Kasepuhan ka Abah Nana Dukat, ka Kang Farman di Setia Budi, ka Pak Agus Rasta di Cengkareng, ka Mang Tono sokila poe ta ka Mang Tono ta sok tara dikintun ku Abah. Taena mah diksengol ku Abah ya Abah Tono ye di Pondok Gede itu ta. Ka Bapak Pikri sadang Ibu Ati. Terus ka Mama Anggraeni di Tanjung Sari, sarang Mamah Neni di Cariu, naik Mamah Neni nya hangaleuang naonnya lagu nama gitu tadi kupingkeun ku Abah jadi antos gitu tah. Atuh teh hilap ka Mamah Yati di Tanjung Priuk. Atuh eta tah rombongan anu sakoloter ya eta Ibu Tini di Poras di Bogor. Tadi teh cenah hayang disenggol ku Abah. Tayana disenggol tah Mamah Tini di Poras mugi katampi ieu senggolan ti Abah kitu tah. Tah sakitu we nya Kang Akang sareng Teteh mah cuman kabagian hatur nuhun nyuhunkeun lagu nama ieu we. Ieu tah titip salam itu tadi Mama Cici lagu nama tanya kumwe kasadayana ti wiji-wiji gitu engge rebo payun ngayakeun kuis lima Abah gitu tanya gitu tasa kitu Akang Teteh.
1: Mangga,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah Sobari munggaran dilajengkeun padahal tacan dibuka lena tapi tos mayunannya. Diantos Kang Atep, tapi deui. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Punten volume radiona di alitan, cabi.
4: Di kumaha keun Atep
0: diletikan.
4: Umur radio nang
0: kuat. Tengah ngora radio eta?
4: Tango.
0: Oh, tah ini waktu saya entos. Tadi feedback.
4: Ya.
0: Mohon. Mangga, mangga.
4: Aduh, naon teh ieu teh gening?
1: Naon?
4: Di Gimantara naon?
1: Abdaun.
4: Oh, Ruhai. Abdaun Ruhai.
1: Ngajo Gimantara. Kabar-kabar.
5: Ngagebrai.
4: Ya ti Abah baris mana ye?
1: Abah da mang.
0: Baris mana?
4: Alhamdulillah sabalana sadayana darara mangga tuh.
1: Alhamdulillah sae.
0: Sareng mama eha nya.
4: Baris atuh. Atuh.
0: Mama Titin nya.
4: Iya Abah teh bade ngindun-ngindun ya mama.
1: Kang usaha.
4: Kaiji nama paindeun ka Wa Umin ta anu icalan warung tanya.
1: Mm-hmm.
4: Ya tiap harus mana wilujeng ngadangukeun.
1: Mm-hmm.
4: Oleh kamang eman ta sareng teh adah mah ta.
1: Mm-hmm.
4: Gerai ngal dalala ieu kitu damang ta panyawatna gerai icalan gurupuk.
1: Oh kitu.
4: Oke ka Bapak Ahmad Wijaya.
1: Surya di Wijaya.
4: Sareng ibuna ye. Mm-hmm. Sing salarehat ah. Sareng teh mangan wae.
1: Mm-hmm.
4: Itu. Iya pak, kata ini mau mau ya mau ngintun nomor dia nya nama Tara gitu.
1: Tara ngintunnya.
4: Nah. Ya Tara ngintun gitu. Kama sebari mau lima mau ngintun gitu.
1: Ngan iya menyebatkan wungkul.
4: Pak gitu. Pak jantan pahindan kabah pikri mau bi atih mau.
1: Tahong lah pak.
4: Karena itu nih. Ya, lu jeung ngadarangu kene ka sadayana painten.
1: Mohon.
4: Eta pun bojo tah nuju ngajengjehe ya.
1: Alah.
4: Itu mohon. Teteh apet sadayana painten kita nya jadi abah sok rada regedeun mah naik teh.
1: Oh gitu. Ngadereg-deg. Mau nyuhunkeun lagu moal.
4: Mau sepuh pan meureun naik teh sok aduh. Apa ini jadi kedah ngemut teh.
1: Leres ae.
4: Pengen gitu nyatanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rusmana.
1: Tah, terus ana lebet deui, kluk-kluk deui. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Halo. Waalaikumsalam.
1: Abdaun.
6: Abdaun, ngaguru hay ngaja bentara.
1: Sarang saha di mana ieu?
6: Ih, Abah Gogom ya.
1: Oh, orang Bogor. Patepang sono.
6: Orang Bogor.
1: Mangga lajengkeun, Bah.
6: Anuhun. Eta gupaya sadayana.
1: Mangga.
6: Orang Ciam. Mis Abah. Plat orang etnya.
0: Kapan volume radio na Abah Gogom di
1: Alitana lah volume radio na.
6: Mohon.
0: Tina telepon weh, tina telepon.
1: Asal
0: cok mangga.
1: Mangga teraskan.
6: Anu di RRI, Kang Ateh, Teh Kini, Teh Sri, ya sedayana lah. Anu di RIU-nya itu sarehat sedayana itu.
1: Amin.
6: Itu alhamdulillah ada tarian itu teh. Teur mah urang eta teh.
1: Urang mana?
6: Cinang Neng.
1: Oh, Cinang Neng lebetna Bogor Barat.
6: Bogor Barat, Ciampea di
0: Ciampea.
6: Itu grup Suni Sunda di dinya seueurna teh. Terserang mah.
1: Sae.
6: Eh, grup pedalangan, pendalang eta di dinya. Yang Tata datang ada nada.
1: Mm-hmm.
6: Cukur dalang pokok pungkur merinya pedalangan.
0: Bapak Yusuf
6: Sultan ya. Bapak
5: Yusuf Sultan.
6: Kenal lima ah ngupingkan leh. Iya.
1: Mm-hmm.
6: Bener ramon itu kesalah.
1: Mm-hmm.
6: Tarian eta teh seueur dinya orang dinya. Gitu.
1: Mm-hmm.
6: Yang neng seueur pisan teh. Bener.
1: Alhamdulillah masih kan seueur mah atunya.
6: Ya.
1: Mm-hmm.
6: Teh iya ini tanda orang di itu leh. Teh hati orang liliangnya.
1: Mm-hmm.
6: Ibu pegak dia.
0: Orang Barengkok ceritanya.
6: Barengkok dia singa. Orang Bogor mah sa Bogor pasti digupai. Ngadeg ngupingkeun anu hobi jaipongan mah sadayana ge.
1: Mm-hmm.
6: Orang Bogor.
1: Mangga.
6: Ya abdi mah kepungkur mah kerbujan kan yang lamun yang jepongan mah teh suku teh ngajakan ngigal bae gitu.
1: Geteknya apa mikirnya ieu teh ngarengkenek teh.
6: Iya, lamun salah kendang seutik melohok gitu. Lamun di panggung gitu, lamun panggung gitu. Saya. Kalau kendang itu sih kan kalau anak pengibri kan sababna. Jadi mus terang keplakna lah gitu. Mm-hmm. Salah ngeplak nama nehna ngahulang tentu dijalankan gitu ngibing nah gitu. Kau nggak usah kalau kita gitu, ngibing mau di panggung gitu nyadu teh kepungkur mah.
1: Oh gitu.
6: Kan lagu-lagu teh gitu, lagu jaipong nah lainnya penghobi lain gitu sadayana rombongan hampir rata-rata gitu.
1: Dominan.
6: Jaipong mah.
1: Pak Gogo mangga beli badai kintun-kintun.
6: Mangga ya kinten ya kanya ka babaturan anu aya di kahuripan RTLI nya. Eta Madroni, Madroi. Eta ceun di Gang Empang, Babe Hamsa sesepuh nya. Da atuh ieu Kang Kecep. Kang Asman gitu nya. Terdei tadinya teh sadayana mah abdi repot pisan dah.
1: Mohon ya makumkeun we da diantos ku atos
6: mesanes. Gitu kan. Nya Kang Emad gitu. Anu ngupingkeun jaipongan mangga urang dengekeun ye di upay ku abdi gitu. Urang jampang sejampang gitu nya. Oh sadayana sok bener dah.
1: Mohon.
6: Cekat. Nya minggu payon mah. Lagu na gaplek udah.
1: Gaplek mangga. Insya Allah. Mohon mangga ya, insya Allah. Mangga.
6: Ya, itu sakitnya teh.
1: Mangga.
6: Atuh nuhun.
1: Mangga.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Atos tilu Kang Atep, aya Abah Sobari, Abah Rusmana, Abah Gogom, teh ayeuna Cobi taksir WA na aya ti saha.
5: Terus iya. Ayat Haji
1: Cobi
5: surping nanti akhirnya di jonggol.
1: Alah si
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Punten sampurasun abda unruhai ngajebantara.
1: Hihi.
5: Kang Atep, Teh Hajasri, Teh Nining, Teh Tini, Wilujeng Wengi. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Aki pangputerkeun lagu kanggo Rebo Payun.
1: Hoyong
5: lagu nama Ucing-ucingan.
1: Ucing
5: Dinawanda Jaipongan. Lagu ieu dikintunkeun ka kasepuhan Bapak Toto sareng Ibu, Bapak Oyon sareng Ibu di Ranca Bogo, Ciamis. Teras ka Haji Suwanda sareng Ibuna di Lebak Maja Banteng, Banten. Abah Otong di Gunung Sindur, Bapak Sadit Baso di Lewiliang. Pak Guru M. Dimyati di Lewilia, di Loisadeng. Bah Jamin Gunung Mulia, Ibu Atih sarang Papi Krikna di Jasinga. Mamah Yati Tanjung Priuk, oge aya Teh Neni Caryu. Mamah Maya, aya Pak Sobari di Cibung Bulang. Oge aya Pak Endang, Agi Gaul di Cipenjo. Pak Warman Setia Budi, oge aya Mamah Hajah Rahmi Pasar Minggu. Pak Nana Dukat Pasar Bo, Pak Tono Pondok Gede. Pak Ayut Oka Jakarta Barat, Pak Jojo di Cipinang, hatur nuhun tos diauskeun sumping nati Aki Adi.
1: Lajeng
5: ti Pak Guru M. Dimyati. Abda unruhai ngajamantara. Ahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Wilujeng Wengi, Kang Atep, Ibu Hajah Sri, Teh Hajah Tini, Teh Nining, Namang Sadayana.
1: Alhamdulillah.
5: Tipa M. Dimyati serang Ibu Iam di Cepak Nangka. Nepangan Kangge Akiyadi, Abah Nana Dukat, Abah Amsar, Abah Otong, Bang Black, oge Kang Tatang, Mang Tono, Aki Gaul, Kong Dani, oge nepangan ke Abah Engkus, Abah Oyon, Abah Toto, Kang Eming, Abah Sobari, kum weah kasadayana panitin abdaun. Mugia sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan.
1: Amin.
5: Sehat wal afiat.
1: Amin.
5: Kanggo mamah, mamah-mamah mah sareng teteh mah insyaallah digupai minggu payun hapunten. Spesial nama kangge nu mancen tugas, mugia sehat salamina. Mangga ah dikantun.
1: Hiji deui.
5: Hiji deui. Sumpingna ti Pak Agus Rasta Cengkareng. Sampurasun.
1: Rampes.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Abda unruhai ngegebrai ngejemantara di mana-mana. Haha. Kahatur Teh Hajah Sri, Teh Nining, Teh Rini, Kang Atep, mugia sing sarehat sadayana.
1: Amin.
5: Abah bade ngagupai heula ka Abah Otong, Abah Sobari, Abah Haji Suwanda, Abah Kiki, kumwe ka Abah-abah sadayana. Mm-hmm. Atuh teu hilap ka Mamah-mamah, Mamah Maya, Mamah Uut, Mamah Yani, Mamah Ise, Mamah Anggraini, Mamah Neni. Pok nomai, kumwe ka sadayana, wiljeng wengi, wiljeng ngabandungan. Proopat ka FM kanu mancing tugas wiljeng tugas.
1: Dugi katun.
0: Tadi di Mamah Maya naon teh saurus tadi?
1: Oh, di Mamah Maya.
0: Hebatnya.
1: Aheun eta teh cenah Neng Ade teh tatanggi Mama. Kieu aoskeun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kamarananya saderek-saderek paniten Abdaun RRI Propat Jakarta tos karulem gitu. Mamah mah nuju ngupingkeun obrolan perkawis Ibingan Bogor. Si Horeng narasumberna tatanggi kenal pisan. Dan Neng Ade kawitna ti Bandung. Kuliah di Bandung. Kawit nama almarhum ibuna gaduh sanggar degung Dewi Rati nya dilajengkeun ku putrana nu ayeuna nuju ngobrol sareng Kang Atep sareng Teh Hajah Sri. Tah kitu tatanggi Mamah Maya. Alhamdulillah Teh Ade tuh jantan silaturahmi geuningannya ngalangkungan di udara teh. Alhamdulillahnya tiasa tepang di udara jantan nyeurkeun sasaderekan.
0: Naon ayeuna tuh urang naon?
1: Urang kalebak rupina mah. Bade kalebak heula atawa napi bade ka Akiyadi heula? Akiyadi heula, ayu.
0: Upami kalebak ka mana teh?
1: Kalebak
0: ka Banten.
1: Muhun.
0: Oh,
1: ka Pak Haji Suwanda. Hoyong papalayon Ci Amis, tapi engke heula bilih nunutan.
0: Nunutannya.
1: Bilih nunutan ka Akiyadi we heula, ayu.
0: Ayu.
1: Akiyadi tos ngawean nembe.
0: Hoyong.
1: Goletrak.
0: Goletrak.
1: Abong
0: kena sok gogoletrak.
1: Eta mah golepak. Ieu teh anu kapungkur disebutna teh si gereuleung.
0: Si gereuleung nya.
1: Cacing.
0: Si gereuleung teh namina teh Teh Nining Mintarsi.
1: Ibu Enci Mintarsi.
0: Oh, Enci Mintarsi, beton ya sareng Niningnya.
1: Terus digentos deui.
0: Atawa tapi Tini Mintarsi.
1: Ayo atuh ah.
0: Ayo atuh
1: goletrak.
0: Jagakeun ka Bangkus di Rancabogo.

0: Masih di sarangan SIM kuring separa kanca ngelangkungan Pro 4 RI Jakarta. Kang Atep teh nining teh tini teh aja Sri sarang Mas Pikri. Urang tampi deui langsung tok cer ieu mah nya.
1: Tah kuruluk-kuruluk deui.
0: Kuruluk-kuruluk. Abdaun ilu jeung wengi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun.
1: Aduh menirewas Abah.
2: Hai.
1: Menirewas Abah mah. Damang Bah.
2: Damang aja.
1: Damang.
2: Waras.
1: Waras. Meujeuna.
2: Waras tak. Di lembur teh aya nami aya aya aya aya embang namina Pao Waras Warasta. Sebatan teh Warasta.
1: Waras teh.
2: Kang Atep.
0: Kulan.
2: Langkah lagi.
0: Selangkah lagi.
1: Eta mah ada dua kubu. Mata kesana, kuping kesini.
0: Hebat atuh paniten Satya Abnaun sareng Apersib.
2: Tapi ulah lah, ulah eta heula lah.
1: Ulah naon.
2: Aduh, kumaha nyaris botoh. Can naon-naon geus. Heula atuh salamban.
0: Untung wae ka euforia nya.
2: Segala rupa geus sok ngeulaan. Darah mang sadanaya nih ya.
3: Sadanaya.
1: Alhamdulillah.
2: Aduh.
1: Aduh,
2: senang. Nining.
3: Mohon Abah.
2: Mun ye hawar-hawar pandanan.
3: Kitu.
1: Rupina mah kirang dibanjur ku ci kopi.
2: Adik-adik teh manawi teh judul garapan teh boboran ternyata Bogor. Kok katanya boboran, ini pada boboran kayak keping 27.
0: Keping boboran.
2: Boboran. Mohon ah.
1: Kunaon
2: atuh meureun caroskeun.
1: Sanes abah mah meni ah gitu si jaan
2: teh. Boleh atos.
1: Atos.
2: Tadi atos segala panana. Ulama bade ngaturakeun salam bae ya.
1: Nggih.
2: Utamine kanggo kasepuan kula dewek Bapak Kaci Ahmad Suryati kalian Ibu Bapak Kaci Suhanda Ning Lebak ya
0: nggih nggih Ning Lebak
2: Pak Guru diem ya tuh
1: kali sopo
2: atuh tadi apa sobarinya tuh Pak Yadi terus naik
1: terus
2: Kang Rian kemana Kang Rian eta?
1: Ngacelep.
2: Pak Pikri sama Ati. Aya Kang Ajo tah kuabat dari Gupai.
1: Entong.
2: Ka Abang Kusnya reng-rengan anak Iran Cabogo. Pamugi damang sadanaya. Mang Warman. Pak Haji Eman kemana?
1: Lami tah.
2: Lami tah. Atuh kasadenya Babe Amsar sok pendak ta jeung mah Kong Dani terus lami Kang Dani.
1: Lami Kong Dani ge padahal caket Gunung Sahari.
2: Bang Mawardi.
0: Bang Mawardi.
2: Rada tarik.
0: Kang Mardani.
1: Pak Mardani eta mah.
2: Kang Mardani, Mardani mah aya Gang Mardani tadi dinyata.
1: Oh iya, caketnya.
2: Jakarta Timur. Lajeng atuh Kang Ai Askar ge ka mana tah? Kang Aang, Pak Sadit, mun, ayah Pidarta, selamat, Pidarta oke, lajeng atuh, Bajamin,
0: mun, Gunung
2: Mulia, ayo di Cipenjo teh Bandang ya Bandung,
0: Bandang,
2: ayo Ibu Hajarami, oh ya Jangwangi, Ibu Umi, kuadratnya, anu di Lebak, mun. Teh nanti saking cina beuy Kuningan karo Mamah Maya
0: karo
2: Mama Utut
0: lagi.
2: Mama Utut punten
0: Utut
2: Mama Haji Sukaya ayeuna mah abdi ngagorolongkeun wae lah ke mah moal bali ngadongeng era teknok Mamah Yati Tanjung Priuk teh neni teh Hangraini Puhnomai Busi Chicago itu ke mana tuh selami itu?
1: Meni apalannya Abah?
2: Muhan?
1: Apalah nih?
2: Wah apa tuh?
1: Hebat.
2: Lajeng teh non tah.
1: Wah lami pisan teh non.
2: Monitor sona jodoh monitor teh non.
1: Tapi tara aktif.
2: Mama teh Elin. Mm-hmm. Beda. Yos monitor apa nih teh? Ah sama nih baik hula ya.
1: Sampun.
2: Yeah. Sing daramang sadaya nanya. Lot gunnya kangge enjing mah pada kenun keneta welah lacuk keser pocong kombinasi. Matur kesuwun sedana ya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namanya ditutup tos kulukuk deui. Kang Tep, kalau resan tadi teh Pak Gogomnya Pak Tepang sono, padahal tos aya ti lam sono ih keukeuh we, tapi antosan heula antri dan nelepon ge masih kene seueur.
0: Aya kene nya.
1: Tah aya ya lebet. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda un ruhai ngagebrai ngajo mantara. Hahaha. Sangat tet.
0: Tulan.
4: Damang.
0: Baring pangesto teh ni.
4: Teh Hajah Sri.
1: Aya.
4: Damang.
1: Alhamdulillah sae.
0: Cilu.
4: Teh sini.
1: Damang.
4: Alhamdulillah. Teh Nining.
1: Damang.
4: Hadir, sadaya nah hadir.
1: Aya.
4: Hatur nuhun pamit dalam mang mahnya.
1: Alhamdulillah.
4: Rebo payun mah pernah ya pangintennya?
0: Iya apal
4: ujung-ujung pan lebaran
3: lebaran bocor jena Kang Ate
0: eh? Oh mohon lebaran
4: di angkotnya daging kurban
1: Idul Adha.
0: Oh Idul Adha
1: hebat teh Neni
3: malam takbiran ya?
0: Malam takbir?
1: Mohon
0: gitu
4: iya malam takbirannya malam berbawa payun mah
0: itu kadang-kadang malam paket pemikir mah tuh
4: iya tuh abis ngantos ngantosan paket di RRI
0: mohon ngantosnya
1: malam berbawa
0: jadi pasien paketnya
4: iya. Paket kan di antos ya. Duka paket naon tah?
1: Paket lagu anu tangtos mah.
4: Teu kan teu paket ieu, paket takbir.
1: Paket takbir.
0: Kieu eta mah khusus lah tahun 2080 nya. Iya. Mangga mangga beli bade ngintunan.
4: Bade ngagupay kanu di payunnya ya Abah Sobari, kunaon Abah? Pongka Abah Rusmana. Majate cenah moal digupai dataran ngagupai.
1: Kesel.
4: Di jembatan doang.
1: Naon benten
4: nya? Mamah Titin nanya. Abah Gogom. Anu nembe tah Abah Nana Dukat. Kanggo ka Abah Rustam, Abah Endang Kula. Aki Yadi. Ki Gaul anu di mana Cibatu eh mana?
1: Kampung Batu.
4: Ke Kampung Batu. Bapak Haji Suhanda. Sareng Haji Amsori, Pok Nomai, Mama Hayati, Mama Hajarati, Bapak Engkus, Pak Rasta, Mbah Otong, Mbah Toto, Teh Ati, Pak Fikri, Bapak Haji Ahmad Wijaya, sareng Ibu, Kanggo Kak Kumenya kasadaya mak, Mamah Maya, Bapak Eko,
0: cekap di
4: kumen kasadaya nanya, anu nuju titen di Abdaun.
0: Mangga atuh.
4: Kesian nama Kang Goka, sadaya na penyiarnya, ayah Kang Apet, Teh Hajastri, Teh Sini, Teh Nini, Mas Fikri. Mudah-mudahan sing sariat sadaya nanya.
1: Amin.
4: Lagu nama anu ayeuna we di antos.
1: Mangga, insya Allah.
4: Hatur nuhun ya, teteh sadayana.
1: Mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi deh itu tos enu nililit. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten tebihan tina radio, cobi.
2: Oh mohon. Abdaun ruhai ngajumantara sae pisan katempina.
1: Alhamdulillah.
0: Mohon. Sarang sah.
2: Kang Atep.
1: Pas Adit Baso.
0: Pas Adit ya Risi teh.
1: Pas Adit Baso.
0: Oh, pas Adit Baso lebih liang.
1: Kang Atep nih teu apal isak ieu seungit baso.
0: Mohon aduh. Ada kadé mah salirina doang.
1: Da atuh. Ah, payus wayah wayah kieu di pasihan baso panas. Aduh.
3: Raos pisan.
2: Pamintanya putrinya.
1: Laras.
2: Kami di pasian sambal nama seuhah na wungkul.
1: Aduh, alim seuhah na wungkul.
3: Mas Adit, biasa ada di paket.
2: Mangga tuh. Mangga ngatep, Tesri, sadayan.
0: Ibarik pangesto.
2: Para mang sadayannya kangnya.
1: Amin.
2: Kadeng ngiri ngawul jengken, salam silaturahim. Upeta utamina muhamu neme luksurnya, hatur nuhun. Sanaos tenyenggol, oge gening katap.
1: Ayo silih ledek tenyenggol tenyenggol. Mohon mangga aja.
2: Atuh kanggo kabah nana dukatnya. Mm-hmm. Anu suan tenang go basa Jawa teh aduh manis saya eta basa Jawana. Mun basa ditu ora cemeneh, basa Jawa ni uslali, uslawas, ora iso wong jeung.
1: Ora
0: iso.
1: Ora iso takandani Sunda piye to, Mas?
2: Wis mangan ora udud nek.
1: Aduh. Nah, itu tegas dahar tengah udud enak.
2: Saur orang lewat, bukan saur nak itu terusnya.
0: Mangan orang udud
2: enak. Berhadap, wis mangan orang udud enak mung biasa sakit sakit itu bahasa Jawa teh.
1: Mohon sawios. Abdi kita sami orang Jawa Jawa Barat.
2: Oh mohon sami. Jadi ngaruh menetap teh abdi ngati sanggar sanggar nanti.
0: Dewi Rati.
1: Dewi Rati.
2: Mohon alhamdulillah tatangi pami di bareng kokmanya. Mung mamalangkung paos malangkung uningama eta perkawis THDT nya. Mung ari abdi mah sanggar layung sari teh di sadeng sanggar layung Sri Sadengi teh di sadeng nya. Upami sanggar hayu teh di Kecamatan Leuwiliang. Tau pami kapungkur mah abdi bade ngalebetkeun incu teh ka sanggar sanggar hayu teh alimun Kang Atep.
0: Oh nah gini.
2: Duh kaitannya alimun dari seni magening ari akina marsep kaki dari kaseni teh mung ari incu marupina benten deunya.
0: Benten mun kedah kasanggarna sanggar sanes ieu benten tarina tari modern kedah na teh pangintenna teh.
2: Kedah nu gaduh sanggarna Kang Tep. Ari ngirung geus kasanggarna mah teu wantun panginten. Dilajeng atuh kanggo ka bakso bari nyaki bungbulang atuh kanggo ka Kang Mamat Leuwiliang haturan lujeng wengi teu hilap oge kanggo ka pasar ki nya anu ditukadu haturan lujeng wengi pasar ki mudah-mudahan sehatnya Kang Ayut agena oge teu ka kantun teras atuh kanggo ka Mamah Maya nya Mamah Nok oge teu hilap atuh kanggo ka Pajamin anu linggih mulia atuh bah otong oge sang Ibu Sri Atun di Gunung Sindurnya terasa tukang ngoka Pak Anda anu Cipicung sok hibler setan kakung ka Pak Anda teh Kang Tepnya bagur maneh nama sok masian lauk.
1: Alhamdulillah.
0: Mohon kamari masa ka ditu ge alhamdulillah teh acan dipasian di maluk teh. Ke ah bade ka ditu ka Cipicung ah.
2: Kaci picung amang urang irawatos warta kami abdi mohon atur rupina mung sakit anu kapihatur bilih nanyang tolong kana waktos tapi upami kawihna mah hoyong ieu Kang Tep
0: hoyong naon
2: hoyong katempuhan buntut maung asana tos langkup
0: katempuhan anu buntut maung
2: mohon
0: lagu kelinian
2: ya nah, muka telah katempuhan buntut maung ula nolak dipaksa temenang embung batur anu boga dosa kabur mangkrung kuring datang katempuhan buntut mau kan kita wonten atas terus
0: kepentingnya apaan eta mah lagu karuhun eta mah lagu karuhun nya
2: bukan atuh kanggo ka Umi mah haturan wilujeng bobo mudah-mudahan sehatnya kong ka Umi Sumi nuju bobo Kang Atep
0: lalasonya baktos ka ibu na
2: Umi na atur nuhun waktosnya Kang Tepnya atur nuhun di kantun assalamualaikum
3: waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Bapak Sadit Baso anu aya di Leuwiliang. atos tilu.
5: Naon tilu kantun
0: moe. Eh anak cebi teneni.
6: Cobi urang auskeun ti panur opik di Pagedangan.
1: Tapi
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Wijeng wengi abdaun ngejreng ruhai ngajomantara. Alhamdulillah tiasa ngadengukeun deui acara favorit.
1: Alhamdulillah favorit.
6: Salam kanggo kasadayana wae teu tiasa disebat hiji-hijina margi teu apal. Nuhun ka Pak Rena. Nyuhunkeun kawih, nyuhunkeun kawihna Remis Janari, Wanda Caipong, kanggo Abah Kali Ambu nu mancen tugas, hatur nuhun.
1: Sami-sami.
6: Waalaikumsalam saurna.
1: Angga tatanggi Kang Atep. Pagedangan, Pagedangan teh careket Medang Lestari kadinya kal Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Panorobik di orang Pagedangan Tangerangnya.
1: Bajangkeun teh nini.
6: Sapengkeureunna aya Abah Kang Abet di Leuwi Liang Bogor.
1: Kang Abet.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Wilujeng wengi ieu Kang Abet di Leuwi Liang Bogor. Salam wanoh nuunkeun lagu Tepang Sono.
1: Iya, Tepang Sono. Mangga insyaallah kasangakeun wengi ieu pamundut Pagogom sami Tepang Sono.
6: Lajeng aya Abah Rusana. Abdaun Ruhai. Assalamualaikum Akang Teteh Darama.
1: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah saya. Abah ti Abah Rusana di kawasan Cigudeg Bogor. Hoyong diputerkeun lagu Karung Hal.
1: Ale usaha.
6: Ibu Jastri.
1: Pukul kira juga tonton.
6: Lupain nama kasadayana wae teu diwiji-wiji. Dulu jeung ngadangukeun kangge Akang sareng Teteh. Hatur nuhun.
1: Sami-sami Abah Rusana.
6: Cekap teh aja.
1: Cekap rupi nama. Teu karaos manceran tabuh 10 deui wae.
0: Pas pisan.
1: Pasnya. Pas bade naon?
0: Pas bade 5 lagi.
1: Tadi teh aya Abah Rasta komplain. Waktos kemari cenah Minggu malam Senin teh digupai.
0: Teu kagupai
1: pangénténa. Rupi nama. Punten pisan Abah. Teu aya maksad bade teu ngagupai.
0: Biasa upami ngacak kitu teh.
1: Kang Atep tah eta teh bagian Kang Atep.
0: Sok ngacak abdi teh.
1: Ulah alit mana? Pamundutna urang sangakeun ayeuna.
0: Hayang naon?
1: Ayeuna pisan. Supir kol.
0: Aduh supir kol.
1: Padahal meningkene supir taksi eta napi supir beus seueur batur. Supir kol mah kanggo sayuran meureunnya.
0: Ih teh upami supir kol mah upami teh aya

Kabeneran yung mayumotan teh.

Jalan Cadas Pangeran merupakan penghubung wilayah Bandung dengan Sumedang. Jalan ini secara geografis cenderung curam dan punya catatan sejarah. Cadas Pangeran dibangun pada tahun 1808 oleh kolonial Belanda pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Pada saat itu, Dendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Pada masa pembangunan jalan, Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels memerintahkan warga Sumedang dari Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu untuk kerja rodi. Sehingga banyak ribuan pekerja yang tewas karena kelaparan dan terkena penyakit. Isu kerja paksa pembuatan jalan Cadas Pangeran sempat didengar oleh Bupati Sumedang kala itu, yakni Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumadinata XI. Ia pun marah dan mendatangi kawasan tersebut dan bertemu dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Pada pertemuan inilah terjadi peristiwa heroik. Pangeran Kornel menerima jabatan tangan dari Dendels dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya hendak menghunus keris di pinggang bagian kanan. Ini yang membuat bangga, karena Pangeran Kornel tidak gentar meskipun yang dihadapi

0: ribut sareng anu nelpon.
1: Anu juga kosong-kosong.
0: Kosong-kosong. Biasa itu hayang pang payuna.
1: Aya.
0: Beli tiga jebur. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sampurasun.
3: Sampes.
2: Punten.
0: Mangga Ki, kalebet. Senalna anggo we sabeulah Ki, nu hiji deui mah di handap.
2: Mendo. Aturan bujung eta Kang kasadayana. Punten Aki, tadi teh alhamdulillah pakasepuhan. Baik yang terbawa ti amis abang kus punten lah tadi teh kaya terserat atur punten di mohon punten apa anu tadi cina anu teka gupai abah harus mana di Bogor baris mana cina tadi gupai punten ini ku Aki digupai sok digupai anu tadi gupai bakal digupai Kang Ming setu paling kidul. Kidul. Eta Kang wayang golek kapan? Ih, mantap eta dalang cecep. Dina carios sang yang wayang
0: sangit
2: banget itu. Mohon. Terus. Eta mah dugi ka is eta mutingkeun dugi ka tamat. Alhamdulillah
0: saya bisa tutupnya.
2: Mohon. Duh, mantap luar biasa. Pandang. Aki gaul naik. Apun tanda dapi mah tadi ke anu teka gupai ku ehan we. Anu di gupai geuning teka gupai ka aki. Moal komplain moal.
1: Moal komplain moal.
2: Buah keur dikir tapi anu teu nyenggol teh. Atunun kang tetes rika jahatin
0: sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aki adi teh manis satia. Mun ngantosan abdaun teh cenah saminggu teh mani asa sataun kang
1: Adit.
0: Di sampengkerin Aki Adi 0213504510. Abdaun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Abdam ngekebrai di Jomandara. Abdam ngekebrai di Nusantara. Abdam ngekebrai mawak kumarana urang Sunda. Daramang sadayana.
1: Alhamdulillah. Saya Pak Haji.
4: Dan Atep, Neng Sri,
1: Neng ini.
4: Tadi teh perkawis tari Bogoran ya.
1: Ibing Bogoran.
4: Mohon. Janten eta teh di sanggar Dewi Ratihnya. Jadi seni tari nak laksanati Dewi Ratih anak terat gending nak kedah nak ti dewa kamu aja ya grup yang Asep ikanan di namanya grup Kamajaya.
0: Kamajayanya.
4: Dewi Ratih masyarakat
0: Kamajayanya. Mohon, aduh. Hilap ieu mah kalah ka Atep Gun sareng Kamajaya.
4: Saelah. Bung Le tu maros teh. Ieu teh tari kolosal tanapi tari kumaha gitu.
0: Janten diperuntukkan namanya tetes Abdolna kanggo kolosal. Nanging tiasa wae ku kelompok pami kelompok makan tiasa langkung ti opat tiasa genepan tiasa 10 gitu. Ku satu penari ge tiasa ku solo
4: pagitunya
0: nanging lang abdol na kolosal
4: nari tunggal gitu nya
0: tiasa wae tama kumaha kaparigelan anu penarina sareng tata koreografer koreo na gitu.
4: Biasana pemitari kolosal mah sok dianggo na teh nyambut para pejabat kene. Dari ayat kegiatan di tingkat kabupaten biasanya disambut ku tari kolosal.
0: Kamari ge waktu kamari dia hari jadi ge nganggo tarian seperti kitu eta.
4: Mohon. Eta mah ya bapak halaman gitu. Waktu ngeresmikeun hari tate TNI masuk desa teh, ABRI masuk desa tehnya disambut ku tari kolosal barudak dari SD SMP harita di piring ku degung kelasan bapak harita nungguin degung nasa harita ini tari kolosal eta jantan hari tari kolosal iya mati Dewi Rati emang pengintanya tiasa diamu masang
0: mohon
4: oke dia tiasa diamu secara kelompok ya
0: mohon tiasa oke perorangan
4: tiasa perorangan namanya mungkin baiklah sing majengnya di bawah preoga perdatu dari ibu dedek tadi
0: ibu adek ibu adek mohon
4: waktu penata gendera tuh Kang Atek Gunawan di RRI Pro 4 mudah-mudahan yang mengantetnya
0: amin mohon
4: ngejantankan hiji nanti panaratas jalan kanggo ngalak nanti ngalaksanakan atau ngalestarikan budaya Sunda dina bidang tari ya.
0: Kamajengan di Kabupaten Bogor
4: tergending mohon gitu baiklah
1: kita mau
4: ngomong sekadar biskoko penampan ngiring ngabandungan gitu
1: mungkin
4: sing teras langgeng banjir ngajan tenken budaya Sunda teh langkung naon tadi saya cek apa kayak langkung gumebiar di awang-awang kesadayana gitu ya ngajan tenken sinar tina budaya Sunda kesadayana gitu ya itu pengen ngatepnya.
0: Mohon panuju bisa.
4: Lagu kang mau dapat sasi enak bang Minggu Payun bang kayak Minggu Payun deh siaran tuh ya.
0: Mohon pami
1: siaran.
0: Siaran
1: nanya yang
0: mekanik pengintan anjing mekanik.
1: Yang lagu non.
4: Agapilah ya tamah lagu mah. Mohon. Bade salam salam ya.
1: Enggak.
4: Tadi teh panana dukatnya terus naiknya.
1: Atau
4: panang terus naik tacan.
0: Tacan.
4: Ya kejadi bah terus tadinya terus nge-WA sekarang naik segel rubinya. Neng Neni oke okay, tadinya nggak nguping. Terus kapas sadit baso ngatep. Bapak kantos kawarungna di wiyang. Eta pun gojong mah ibuna da sareng incuk ngabaso di dinya di nupas sadit baso da bapa teh ngahaja hayang terang ka pasadit baso da ngalangkung ka dinya namung hanya ka pasadit basona nuju di bumina di ditu di mana katanya hari tate anu ieu teh nu isalana teh putrana eta pun gojong mah sarang incu atas ngarawasan dirinya baso bapak sadit baso hanya ke anak tetepan bungkul nah kadinya nah ke iya pap guru din jatinya sejajar kayaknya sarang neng atihnya sarang pak liensa teh sarang gini teh
1: papikri
4: nya kuma comrona aja nggak atuh kasadaya namanya apunten anu ka toel mah ye de waktu sana di sana sana yang naik ya ngatep
1: mohon
4: ngana mana kapi hatur nagung bapak tekan kau iya nya.
1: Insya Allah antos sekadapnya pak.
4: Atur nuhun
1: neng
4: Sri, neng Adat ini, neng ini hajan ini, atep. Pada balik bapak de amit mungkur amit mundur, permios sanes resono, bade mulang sanes temelang, sakitun kapi hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagu Nadi Antos.
1: Mangga. Nguningakeun aya deui tah. Nguningakeun tah tampi heula. Upami urang nuju nampi telepon dina pesawat telepon 021 anu HP diantri. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapunten perlu mengradiona.
1: Kumaha eta?
0: Cerita.
1: Mangga Pak Eko.
5: Afdaun ruhai ngangge mudai ka Nyomantara. Ha ha ha. Kang Atep.
0: Kulan tetep.
5: Sadayana wae kumaha narama?
1: Alhamdulillah sae.
5: Teu aya dinten nu tatarucingan teh.
1: Atos, Minggu Payun cenah suruh Abah sobari nu kamari atos. Atos
0: ditransfer ka Pak Eko.
5: Terus katampi gitu ya pulsanya. Bade ngupai-ngupai.
1: Combi mangga.
5: Ka oh tadi pernah di pasar ngobrol Mbah Aceh, teh Mbah Aceh teh channelna ka yeung ngilerkeun ka RRI. Pamembang Rembo mah. Okay. Ya di ngupai ku abdi. Kupai ku.
0: Oh, Mbah Aceh. Di mana Mbah Aceh?
5: Ya Mbah Aceh di Pasar Bojong Lopang.
0: Pasar Bojong Lopang.
5: Pasar Bojong Lopang.
0: Di Jampang kene nya saminya.
5: Mun Jampang tengah eta. Ya, jalan ka Surade kayak itu.
1: Surade.
5: Terus di ka ieu Mbah Opa, Pak Ajo, Pak Anana Duka, Teh Neni, Teh Nenti. Kan nomer sa?
1: Nomer lungsur Abah Suhanda.
5: Pak nya Pak Haji Suwanda. Kia Kang Pandi we Pandi Sobari nya anu masihan pulsa. Hatur nuhun pas katampi gede pulsa. Tadi atas tes aya di kana WA-keun teh.
1: Alhamdulillah.
5: Bade nyuhunkeun kawihna naon nya adi teh Kang teh. Nu ieu salontongan nya.
1: Mohon insyaallah.
5: Nah. Ari ieu iya we lah. Nikmat duriat kana.
1: Nikmat duriat.
5: Kang minggu Payuan makanya, kami siaran tambah gitu. Ah, kitunya, hatur nuhun ya kasadayana.
0: Kasih Juni kayak kang Ate pada ke Jampang Tengah ke mana sih ke ujung genteng.
5: Ujung genteng. Oh, ya tak pemimpin mah langkung kadewa. Anu jalan Jampang Tengah anu iya anu ngalangkungan Bojong Lopang. Kada jalan raya ten ka Bojong Lopang entong anu ka Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu di Kiara 2 ke Pelabuhan Ratu. Tah, ge teh Pelabuhan Ratu.
0: Mohon
5: kieu teh. Entong anu. Mohon. Entong anu ka itu di nu ka Tasik ka itu mun berasna ka Sancang.
0: Tebih teh nya.
5: Abdi mah bade kamari teu cios tah. Cek meunang kalian entong pa acan entong ka di acan ieuna. Tapi ngajalan Bandung we pangibar ka Tasik mah teu kitu kamari.
0: Mohon atur
1: nuhun.
0: Cekap.
1: Cekap.
5: Atur nuhun ya.
1: Mangga mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya keneh anu we akinten-kintenna.
3: Aya.
1: Cobi.
0: Sok resep pami teh tini bacakeun
1: we. Anu aha nu maoskeun WA teh.
0: Aya
1: cenah teh. Aya.
3: Sumpingna ti Ibu Titi Dewi Jembatan Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Abdaun Pro 4 ngejreng Jumantara. Haha. Wilujeng wengi Kang Atep, Teh Hajah Sri, Teh Nining, Teh Tini kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
3: Abdi hoyong diputerkeun lagu Mawar Bodas.
1: Mawar.
3: Salam nama kanggo Mamah Eti, Mamah Yati, Mamah Nenti, Mamah Uun, Mamah Sukaisi, Mamah Kiki, Bapak Yanto di Bogor, Bapak Amsori di Karawang. Kasadayana wae anu nuju ngadangukeun abdaun. Kangge Kang Atep, Teh Hajah Sri, Teh Nining, Teh Tini hatur nuhun jeung tugas dugi katuntas. Ibu Titi Dewi Jembatan Besi
0: Jakarta. Oh, Titi Dewi.
3: Sami-sami. Salah jengna ti Kang Omen Naragong.
0: Naragong.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Abdaun ngagebrae ngajumantara. Kang Omen Naragong, kembang kuring, kelapa nunggal,
0: kembang
3: bogo.
0: Kuning.
3: Kelambang kunhon. Pendengar setia acara seni Sunda, salam-salam nama kanggo kasadayana. Teudi wiji-wiji lagu nama ngiringan wae. Kanggo akang sarang teteh atuh nuhun. Wassalam.
1: Sami-sami.
0: Waktu satu kembang kuning mah ka Pak Haji Unang. Didinya teh aya. Aya Pak Haji Dadang nya.
3: Didinya Kang Teddy.
1: Mohon mangga.
3: Ti Abah Oto di Gunung Sindur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Abdaun ruhai ngajomantara. Hahai. Kang Atep, Teh Jasri, Teh Tini, Ayah. Teh Nining, kumaha daramang?
1: Alhamdulillah.
3: Say. Abdi Abah Otong Gunung Sindur mundut lagu nama Ngaruju.
1: Ngaruju.
3: Lagu disanggakeun ka Abah Nanadukat, Abah Agus Rasta, Abah Kiki, Abah Anda, Abah Jamin. Oge Pak Guru Dimyati sarang Ibu Iyamna. Pas Adit Baso, Aki Yadi, Mamah Jarahmi, Mamah Jah Enok, Mamah Yati Priuk, Mamah Nenti, Ambu Sukaisi, Kang Roy Rian, Sarang Teh Rosna, Kang Mamat, Apih Darta, Uyut Oka, Mamah Maya, Kume Kasadayana, Paniten Abdaun, di mana wae ayana. Guru jeung ngadangukeun ah, ieu teu hilap ka Kang Ayut Age, kanggo Kang Atep, Teh Jasri, Teh Tini, Teh Nining, hatur nuhun. Mugia dipaparin kesehatan salawasna. Amin ya rabbal alamin.
1: Cekap rupina. Mari kan lagu kedah kasanggakeun. Eta ge kedah kaaoskeun. Kang Atep.
0: Ulan.
1: Urang ka Pak Gogom, ka Pak Gogom heula. Pak Gogom teh hoyong patepang sono. Pamundut minggon kamari. Nembe oge aya nu lebet hoyong tepang sono teh margi ngawitan pisan lebet. Kang Abet.
0: Oh, Kang Abet nya.
1: Enggal ta Kang Abet.
0: Kang Abet, beternun Kang Abet.
1: Kumargi nembean cen hoyong tepang sono deui wae. Janten disarengkeun Pak Gogom sareng Kang Abet hoyong tepang sono. Nepangan ka urang maje tadi teh. Tos aya Neng Sri. Aya apa? Siap geun nya. Hoyong papalayon Ciamis. Suanten, Mama Hayati. Janten dua lagu deui wae Kang Atep, patepang sono sareng papalayon Ciamis.
0: Mangga nyangakeun Kang Abet sareng Bapak Haji Suhanda. Prung.

0: Masih di sarenganku keluarga seni Sunda RRI Jakarta. Kah, Teh Tini?
1: Nuhun, Teh Tini.
0: Kumaha geningan ieu teh nya? Meni asa ngalengguet wae tunduh.
1: Biasa mah ka unggal geuningan Teh Tini.
0: Tos kan ieu nya panon teh tos rapet wae. Teh, urang tampi deui telepon Manawi aya. Kang Fikri, tos aya deui telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada undang gebrak ke Cimentere.
0: Alhamdulillah. Kumaha damang?
2: Sehat teteh Haji.
0: Alhamdulillah.
2: Teh Nining.
0: Alhamdulillah saya Abah.
2: Teh Rini.
3: Alhamdulillah Abah.
2: Ada Atep, kemana Mang Atep?
0: Kang Atep damang, alhamdulillah saya.
3: Dan juga panggara.
0: Ajeng.
2: Wayung kan lagu ngatel.
0: Mangga,
3: mangga.
2: Laguna.
0: Bade lagu naon, Abah?
3: Bade lagu naon? Halo. Pada lagu naon Abah?
2: Lagu kucing-kucingan atuh.
0: Kucing-kucingan. Mangga, Abah. Diserat aja.
2: Kucing-kucingan. Jadi leh kucing-kucingan aya mata.
3: Mohon terus.
2: Aki adi teragupai.
0: Abah rastanya.
2: Pak Sadin, satu nuhun Bang Gupai na Pak Sadin.
0: Sajeng.
2: Pandana dukat. Abah Jamin tadi nunggu ya menaik Abah Jamin.
3: Terus. Salajengna Abah. Nepangan dari saha.
2: Kumkeun lah.
3: Kumkeun.
2: Jarang nyara rengol. Jarang ngegarupai. Terus terkenalin ke Pak Guru ge.
0: Gitu.
2: Terus hari lapun deui tara naik.
0: Rupina mah sesah panginten Abah.
2: Apa pikri tadi bisa singa jenengan Bu Ati. Ngagupai. Nya dikumkeun sadayana lah.
3: Sadayana, mohon mangga atur nuhun.
2: Atur nuhun Daje.
3: Sami Abah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tampi deui teteh.
3: Assalamualaikum Abdaun.
4: Waalaikumsalam teteh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aman Penini.
0: Alhamdulillah.
4: Sini damang teh sini.
3: Alhamdulillah saya Abah.
4: Teh Jasri damang.
3: Alhamdulillah saya.
4: Kang Atep damang Kang Atep.
0: Kang Atep alhamdulillah.
4: Abah badai nyuhunkeun lagu. Tadi teh acan.
0: Begitu.
4: Lagu nama Sonteng.
0: Sonteng.
3: Sonteng.
4: Angga kasepuhan kanggo Abah Angkus. Abah Oyon. Umbe kasadayana di lintas budaya di Ciamis. Wilujeng ngadangukeun. Kanggo teteh sareng Kang Atep. Hatur nuhun sacacan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sapengkeureunana Abdaun. Dikejebur deui
3: jeburnya Teh Nining.
0: Urang antosan deui, mudah-mudahan aya deui nya. Abdaun. Assalamualaikum. Tah can ayahnya Kang Fikrinya.
3: Can ayah.
0: Kamarana ieu teh teh. Teteh Kang Atep teh ka mana nya?
3: Pengker teh Nining.
0: Rupina mah aya kapareogian heula panginten. Cobi atuh urang angkat deui ti sahayeu bari aya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Abdaun.
2: Abdaun Rukai Ngajumantara. Ha ha ha.
0: Ha ha ha. Sarang saha ieu Abah?
2: Ya Kang Mi teh satu.
0: Kang Mi. Mangga.
2: Mas teh Ajastri Damang.
0: Alhamdulillah teh aja sehat.
2: Teh aja sini.
3: Alhamdulillah sehat Abah. Alhamdulillah.
2: Kang Atep.
0: Kang Atep alhamdulillah.
2: Kamu pikir Kang Atep kemana ya?
0: Kang Atep menuju ke Pengker, Abah.
2: Oh, Damang tapi ya.
0: Alhamdulillah saya.
2: Oh, napa beda mang mah. Pada gupai-gupai ah tak ada hikmah.
0: Mangga.
2: Atuh Kak Bapak Sadit Baso tadinya. Nah, itu Robert Lewiliang. Mudah-mudahan masih ngadangukeun. Atau seterusnya Kak Abah Otong di Gunung Sindur sekarang sehat benar.
0: Lajeng Kak
2: Bapak Guru M. Dimyati di Bapak Nangka Nabi Sadeng. Mudah-mudahan masih gak dangukun, masih monitor ya. Atau Kak Aki Adi Hatunun, Aki Adi Tenggolan anak. Atau Kak Kang Jo Cariu Bapak Endang di Cipenjo
0: Lajeng
2: ada Dayana. Kalau abis akan diputar kenyak.
0: Lagu naonnya Abah?
3: Kang Ming ya. Lagu naon?
2: Iya, Saha Anjeun teh.
0: Oh, Saha Anjeun. Mohon baca.
2: Telah satu kapengker.
0: Mohon, kin urang tinggalnya.
2: Mun sakit tuh.
0: Mohon mangga mangga.
2: Mudah-mudahan Teh Hajah Sini, Teh Hajah Sri.
0: Mudah-mudahan
2: keadaan sehat walafiat Kang Atep oge.
0: Amin.
2: Di ujung damel dugi katabu 12. Mudah-mudahan sing keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Muncak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sapangkeureunana. Assalamualaikum. Abdaun. Abdaun. Tah, Kang Fikri, terus aya kulutuk-kulutuk cenah.
5: Salam Jawir.
0: Sarang saha?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten di alitan radiona.
5: Para udara tinggal dimatiin teh. Wilujeng wengi untuk Kang Atep, Kang Aset, Teh Haja sih teh Nining teh ini.
0: Mohon.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Umi ya.
5: Iya
0: Ibu
5: betul.
0: Ibu Umi di Pesanggerahan.
5: Pesanggerahan. Iya.
0: Sehat ya Ibu ya.
5: Alhamdulillah sehat. Dengerin aja nih baru masuk. Ya mau kirim salam. Kirim salam ya Teh.
0: Mangasihkan.
5: Ya. Untuk Pak Haji Suwanda, Pak Anda, apa untuk Ibu Dindin, juga Ibu Ani, dan siapa lagi yaitu Pak Haji Amsar, Pak Agus Taman, sehat-sehat semua. Ya, lagunya boleh request lagu ya Teh.
0: Mangga, Ibu Umi.
5: Lagu Warung Pocok.
0: Warung Pocok.
5: Iya, mangga. Ya udah, itu aja. Hatur nuhun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Teh aja. Rupina mah teh acan aya WA deui nya. Tadi aya WA ti Pak Eko, ti Aki Adi, ti Pak Kusnadi di Pasar Rebo. Atos diangskeun sadayana. Rupina mah cobi urang aya deui Kang Fikri. Abdaun. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam. Abdaun. Ruhai. Tejo Mantara.
0: Alhamdulillah. Sarang saha ieu Abah?
7: Hah?
0: Sarang saha?
7: Iya, di Gunung Muria.
0: Gunung Muria. Abah jaminnya.
7: Mohon.
0: Di Gunung Muria.
7: Namanya ya kebagian.
0: Alhamdulillah.
3: Misalnya.
7: Kita naik HP

0: Minggu Payun mohon.
1: Minggu Payun. Oke, lagu ieu mah dikencurkeun ka terutama ka Bapak Ana tahan tadi teh. Bapak Ana di Cipicung, juga Bapak Guru di Miati. Di Cepak Mangka, terus Ibu Yamna, Bapak Haji Suhanda di Lebak Banten. Bapak Sadik Baso, sama Bapak Kang Mamat di Pasar Leweliang, Bapak Oto, sama Maya, Bapak Fitri, sama Ibu Atina, Bapak Sohbari, Bapak Ajo, Ayut Age, Pak Yadi, Kang Sandang, Senjo, Mama Sudut Pasar Bo, Pak RT, Bapak Rustam, Bapak Ahmad Taman Sari, Bapak Pak Ali di Pinang Neng, dan Pak Eko di Jepang. Pak Senin, Sarayana, Pak Oyot, Ajeng Mbah Toto, Mama Angraini, Jeng Mama Yati, Jeng Sadayana, Panisen, Tok 4 Jakarta. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nini atau Stilu?
0: Atau Stilu langkung
2: marinya. Janten orang ngalagu. Ngalagu.
0: Nah, mangga ngalagu heula.
2: Kang Pikri, mangga.
0: Laguna bade lagu naon teh?
2: Lagu Solontongan.
0: Pamundut
2: ti saha? Pamundutna ti Pak Eko, suantena Bu Mas Yuning, salajengna lagu Kembang Ros Bodas. Pamundutna ti Teh Neni Cariu. Di galendengkeun ku Ibu Cicih Cangkurileung. Mangga Kang Pikri. Tuh.

Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna-Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut-Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.

0: Up Down, apresiasi budaya Sunda, Por 4 RRI Jakarta, Ngajoman Tara.
1: Kang Atep, tos kukul itu kan waeta.
2: Si Kang Atep kesabarnya.
1: Sabar.
2: Tos anu heula padahal.
1: Tulutuk tulutuk tulutuk. Sok atuh diangkat.
2: Sok diangkat. Rupai.
3: Halo. Assalamualaikum sampurasun.
1: Nampes. Di alitan heula radiona.
2: Volume radiona di alitan, Bah.
3: Maha darama Kang Atep, Teh Haji, Teh Nening.
1: Alhamdulillah saya Abah.
2: Alhamdulillah
3: Abah. Sudah. Kamaran lah iya Abah ya di Caca naik ke Bayadi.
2: Atos.
3: Oh Atos, jadi itu.
2: Aku upai tadi di
3: kupai. Emang yang manggil.
4: Atau ada yang ternyutup.
1: Ayan, di pengkerenan atau Heno Mel.
2: Karena YouTube wae atuh dah.
1: YouTube wae atuh Abah.
2: Nah, punten volume radiona Abah.
3: Bade iya ah, bade nyunkeun lagu eta abdi teh can di enakeun lagu nya Jayanti.
1: Jayanti. Sareng saha ieu Abah?
2: Abah Rustam ieu.
3: Abah Rustam, Kaki Gaul.
1: Kaki Gaul. Jayanti.
2: Jayanti, mohon ayah ayah di dia ayah ya. Halo punten Bah, ieu na volume radiona sigana.
3: Volume radiona ya.
2: Iya bel tina pesawat telepon we Bah. Tah gitu janten teu ngejuit.
1: Halo Abah.
2: Bah. Bah. Bah.
1: Bah. Abang-abang di warung di alitan, alit ka Abah Abah.
3: Abah, ampunlah Abah. Dikin.
2: Tah geningan. Aduh. Nah,
1: di alitan deh Abah.
2: Tos.
3: Bade iya kintun-kintun.
1: Mangga, mangga. Ki gaul mangga.
3: Apa? Kapak Endang. Kayak kitunan Kapak Endang, teras ke Abah Ajo, Teh Neni, tarang Teh Anggra ini, tarang ke Ponomai, Kang Mamat, kumaha Kang Mamat, tidak terus naik tajan Kang Mamat dia.
1: Kang Mamat. Tak
3: acan. Kamana wae Kang Mamat tetetan tengatan kuping naik deui Kang Mamat ieu.
1: Nuju sibuk pangintennya.
3: Turun ah malami waktosna bilih ka acan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah, Abah Rustam namanya teh.
1: Rustam Aki Gaul
2: nya. Aki Gaul produk Cipenyong.
1: Cipenyong. Di sapangkeureunanna Kang Atep aya keneh teu.
2: Aya.
1: Up Down.
2: Mangga. Halo, cai pongan ieu mah atuh geuningan. Halo.
1: Up Down.
2: Dah wios wae teu naon eta mah kalah ka sora jaipongananna di sapangkeureun anu nelepon.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum 021-350-4510 angga Yanto satenepi ngelangkungan WA-na di 0812-112-4928. Aduh, Teh Nining.
1: Mohon Kang Atep. Mohon
2: diseur keneh lagu teh, ieu teh. Nu teu acan teh ieu teh aya lagu Rajet Hate. Pak mundutna Abah Jamin. Teras oge aya anu saha anjeun pamunutna Kang Ming. Teras oge tadi Hoyong Jayanti.
1: Jayanti.
2: Pamunutna nembe tadi Abah Rustam.
1: Rustam. Leres.
2: tah gitu kayak orang gorolongkeun nya.
5: Abda un rukai ngagebrai di sementara. Tete sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Teh Tini.
1: Alhamdulillah Bu Ati sehat. Alhamdulillah sehat.
5: Oh, atur nuhun kami sehat lah.
2: Eta aya suantena 2 eta sareng radio eta punten.
1: Di alitan.
5: Eta radio tetangga tah.
2: Oh, radio tetangga.
5: Di luar.
1: Ngongoson pangintennya.
5: Ayo nama di nyenggol takkan utuh secara renggol Bapak Jamin. Oke Bapak Jiswanda. Oke Mbah Nana Duka. Teteh Neni. Oke Abah Rustam. Oke Mbah Eko. Oke Aki Adi. Bapak Dang, Mamah Maya, Bapak Sobari, oke Kak A'a sarang Kak Teteh mah, dulu jeng tugas nanti Kak Tuntas. Nonton lagunya Teh?
1: Enggak.
5: Oh, hayang lagu Teh, Bayu-Bayu.
1: Bayu-Bayu.
5: Nonton. Anu kemarin ngekaca piringnya, Teh. Loslah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Atep, Kang Ayut Agema di grup masih hadir. Sorna.
2: Kang Ayut Agema di grup biasa hadir. Kita buat buat itu nuju iya nuju kontes kontes radio serta sok kayak orang teraskan deh helanya orang tampian orang kayak orang kali itu kurang berebetkan gitu. Mangga kanggo ka para panitia masih kena ya waktu selama dengeringan di acara Abdangun di antos di 021 350 4510 ngalangkungan WA na di 0812 112 4928. Dan ini
1: WA
2: na ya tuh
1: rupina mata can ayam
2: anu ayo lebet di
6: anu terkena pamulut kayu yang karna
2: Pak Belit itunya mohon Pak Pikri teteh sigana suanten atenya
1: mohon Pak Pikri
2: tapi suanten Pak Pikri penyiaran tadi teh
1: saya pisan Pak Pikri
2: mah Pak mulut lagu Tibu Atih dikintun kanggo ka Pak Pikri. Kalau Anda letih jangan suka mie jangan lupa minum energi. Aduh. Aya hiji 2 3 4 teteh teh karaos waktos urang. Macam krama di Jomantara. Mas Mas Fikri. Nih lagunya. Yang pertama yang ini Rajet Hate ya. Itu permintaan pamunutna dari Abah Jamin. Diteraskeun kana lagu Saha Anjeun. Kang Ming Bekasi. Setelah itu langsung karena Jayanti ala permintaannya pamunutnya dari Abah Rustam sareng Teh Neni meminta Jayanti teh dua ta Teh Neni sareng Abah Rustam hoyong Jayanti dilajengkeun karena nemana teh kaca piringnya kaca piring
1: pamundut
2: pamundut na
1: Tibu
2: Ati.
1: Tibu Ati.
2: Oh, tadi di kamarnya kaca piring teh nya. Tah tos sabar jita.
1: Tilu.
2: Tos tilu diteraskeun karena lagu Gendu.
1: Gendu Kreasi.
2: Pamundut na ti Mamah Yati.
1: Mamah Yati.
2: Nu ngawihna Mamah Hayati. Upami kana aya waktos urang karena lagu Songket Bandung.
1: Songket Bandung.
2: Pamodet Nati Aki Najwan. Begitu Mas Eko. Mas Eko.
1: Eko. Mas Eko mau udah pulang Kang Atep.
2: Mas Eko mau udah pulang. Aduh. Terus cukup lagunya. Nanya. Waduh, teteh. Tekara usnya kumargi urang teh anjing-anjing. Diparat bagi kawenginya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Para paniten sadayana.
1: Semangat terus.
2: Semangat terus. Hatur nuhun ka para paniten sadayana anu parantos ngiringan acara dina Abdaun. Sawai nelponan tadi teh.
1: Bapak Guru M. Dimyati, Bapak Rasta, Aki Adi, Pak Nur Opi, Bapak Sobari, Abah Rusmana, Abah Gogong, Abah Pak Nana Duka, Teh Neni, Pak Sadit Baso, Kang Abed.
2: Tuh, Kang Abednya di mana di Lewiliangnya?
1: Di Lewiliangon. Aya Abah Rusana, Cigudeg. Ayat Ibu Titi Dewi,
2: Titi Dewi
1: Jembatan Besi,
2: Besi.
1: Ayat Kang Omen di Narogong,
2: Kang Omen.
1: Abah Otong di Gunung Sindur, Pak Eko di Jampang Tengah, Pak Bapak Haji Suanda di Majal,
2: Pak Panten, Pak Haji,
1: Abah Rasta,
2: Abah Rasta, hatur nuhun teleponnya,
1: Kang Eming di Setu, sarang Ibu Umi Pasanggrahan.
2: Pasanggrahan.
1: Abah Jamin,
2: Abah
1: Rasta atosnya.
2: Serang Abah Rustamnya. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Hatur nuhun kanggo para paniten sadayana anu tos manco sasarengan ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta dina acara Abdaun apresiasi budaya Sunda. Insyaallah kayak orang tepang di Bungun Payun mekanik pengitunnya. Haji tapi tetap orang mengagupai
1: makanya.
2: Mung beli titik sana di teleponnya. Kang Uka para paniten sadayana hatur nuhun sim kuring sejalu mungsur di Jomantara. Walagri lemah cai.
1: Waluya Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permios.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa, 19 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan sama kita berdua ya, ada Bang Arif
1: dan Ayu Polia
0: di Kabar Jakarta tentunya, yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Betul ya. Hari Kamis 20 Mei 2026.
0: Rebo ya. Pengen buru-buru ya amat udah.
1: Oh iya, Rebo ya. Ingetnya Kamis Bang, ya Allah.
0: Buru-buru mau kemana sih Po?
1: Ya Allah,
0: Kamis. Udah kangen rumah ya.
1: Ya begitulah Bang.
0: Ya, hari ini Abang Po kita bakal awalin perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi
1: barengan dengan Ustazah Haji Lilis Nurul Aflah.
0: Iya, ya, bersama dengan Ustazah Lilis kita akan membahas tema memaknai ujian hidup sebagai jalan kedewasaan iman ya. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928.
1: Dan jam 9 pagi ya. Nanti juga ada obrolan komunitas spesial memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita akan ngobrol bareng Kak Citra Ruli, advisor dari JCIFM.
0: Iya. Tema yang akan kita angkat pagi hari ini adalah menjadi perempuan Indonesia yang berdaya dan memberi dampak. Itu dia ya. Nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, dan dirangkai juga tentunya dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini.
1: Kita awali dengan lagunya Dinda, ada Hidayah, dilanjut dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-74.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan

0: oleh Bang Arif dan Mbak Lia tentunya ya. Maka Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah ayat 216. Sesungguhnya Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, tapi kata kita itu ya sesuatu yang tidak baik. Tapi boleh jadi Allah memberikan yang apa namanya tidak pantas untuk kita, tapi kita menganggap itu baik. Kenapa? Itulah sifat kesoktauan manusia. Kalau kata bahasa Betawinya sotoiluh, begitu kali ya Bang Arif ya, sama Mbak Lia. Iya betul. Jadi segala sesuatu yang menurut kita baik, kata Allah belum tentu. Makanya kenapa ada manusia yang mungkin dipending dulu doanya, belum langsung dikabulkan. Karena Allah tahu sekali ketika mungkin hamba ini diberikan sesuatu yang diharapkan dengan planning A, B, C sampai dengan Z, Allah sudah mengetahui lebih dulu. Sepertinya manusia ini tidak akan bisa diberikan sekarang, kita tunda dulu. Sesuai dengan syair ya, jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Tahu-tahu aja Bu Saja
0: minggu ini, mungkin bulan depan dan selanjutnya.
1: Betul. Itu lagu judulnya ikhtiar itu ya.
0: Betul, itu namanya ikhtiar. Biasanya kalau terpending itu orang itu kan memang suka enggak sabaran ya, pengennya cepat. Sementara yang cepat itu juga belum tentu baik kata Allah. Dan sesuatu yang ditahan oleh Allah bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Itu surat Al-Baqarah ayat 216. Maka penting kita punya iman. Untuk apa? Mengontrol diri. Kalau boleh dibedakan, apa itu musibah, apa itu ujian, apa itu azab, itu kan bisa kita apa namanya manage iman kita. Musibah itu kan setiap kejadian atau kesulitan yang menimpa manusia. Ya. Banjir, siapa yang menginginkan banjir? Tapi kan yang namanya banjir, walaupun misalkan kita sebagai pengguna jalan, rumah kita tidak banjir, tapi begitu kita lagi di jalan, kena juga kan? Ya, jadi sulit mau pulang. Kenapa? Karena banjir. Kemudian apa itu ujian? Ujian itu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan untuk menaikkan derajat seseorang, yang tidak selalu berupa kesusahan, tapi bisa juga berbentuk kesenangan. Yang tadi kata Bang Arif katakan tuh ya, Bang Arif kan tadi bilang, gak semuanya ujian itu bentuknya kan susah ustazah, bisa jadi senang. Betul, naik jabatan itu senang, tapi bagi mereka yang senangnya jabatan naik tidak digunakan dengan baik, maka akan jadi sebuah musibah. Manusia yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, lupa berbagi, lupa bersedekah, maka itu akan menjadi musibah. Ya, bukannya tambah bersyukur malah menjadi kufur. Suratnya Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7. Apa kata Allah? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila manusia bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Apabila manusia kufur, maka azab Allah sangat pedih. Yang paling susah itu emang diuji senang. Kita pasti yang namanya senang udah lupa tuh segala-galanya. Lebih bagus, lebih gampang itu ketika diuji dalam kesusahan. Kenapa? Karena orang susah biasanya selalu ingat Allah. Kenapa ya Allah kok gini-gini amat gitu ya hidup saya. Kok gak pernah senang-senang amat. Dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang nih. Blangsek melulu hidup saya. Nah itu kalau kesusahan. Tapi kalau orang diuji dengan senang, ya pasti banyak yang lupa. Iya, betul. Dan mendekatkan kepada ujub atau sombong. Artinya, kalau orang senang itu bisa jadi mengagulkan dirinya. Tuh, kayak saya dong. Mana saya pernah diuji oleh Allah? Saya mah hidupnya senang melulu, bahagia terus. Gak kayak ente. Hidupnya belangsak melulu, susah melulu, nyusahin melulu. Nah, ini kan kadang-kadang yang sering kita dengar dalam apa namanya masyarakat yang imannya setipis kulit bawang. Gitu loh. Makanya penting ketika kita hari ini diajak membuka apa namanya mendengarkan radio dari RRI, diantaranya ya mendengarkan Mutiara Pagi. Ya salah satunya mengingatkan mereka-mereka yang hari ini diuji dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, berlimpah ruah kekayaan atau jabatan yang sedang menanjak. Ingat, itu semua akan dibalikan kepada Allah dalam bentuk ujian. Jika tidak pandai menggunakan itu semuanya, maka akan dikatakan oleh Allah itu adalah

0: istidrat istilahnya.
1: Iya.
0: Ya, istidrat itu apa? Penguluran, penguluran kenikmatan yang sesungguhnya nikmat itu nanti jika tidak dikembalikan dalam rangka ibadah kepada Allah, maka akan menjadi kayu bakar yang akan membakar dirinya sendiri kelak di neraka. Kan na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kadang-kadang kurang diantisipasi oleh mereka-mereka yang diuji dengan kesenangan. Ya, kita mah insyaallah lah, mudah-mudahan ketika diuji dengan kekurangan, ya tidak kurang-kurang banget juga. Kalau diuji dengan kesenangan juga, ya standar lah kesenangan-kesenangan yang bisa ingat Allah gitu ya. Ya misalkan hari ini Bang Arif dapat nih 15 miliar, Pok Lia dapat 10 triliun misalkan.
2: Amin, uang jatuh dari mana itu?
0: Iya, ya, yang khayal dulu aja nggak apa-apa lah.
3: Nggak apa-apa, benar. Alhamdulillah, insya Allah.
0: Iya kan? Coba jangan-jangan sampai langsung ingat pengen kesana, pengen kesini, beli beli apa, beli ini, beli itu, langsung kita kembalikan. Wah, ini kan ini rezeki banyak banget nih ya. Kita harus ingat sama Allah sedekahnya satu. Kemudian kita kasih kepada apa namanya orang yang memerlukan. Kemudian kita ajak tuh yang namanya anak untuk dekat ibadah, bisa umroh mungkin. Kemudian mulai daftar haji. Kan sekarang kuota haji terus-terusan menanjak ya, bukan betul, tambah pendek jangka waktunya. Kalau kita nggak bayar dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau misalkan kita hari ini udah umur 40 tahun, 25 tahun kemudian udah 65, tenaganya juga udah berkurang. Sementara ibadah haji itu kan sangat-sangat fisik yang dibutuhkan. Ini yang kadangkala ketika manusia itu diuji dengan kebahagiaan, lupa untuk mengingat Allah, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh jadi mereka yang tadinya iman dalam kekurangan tiba-tiba diuji dengan kekayaan, dia lupa kepada Allah. Bisa jadi dia kembali dalam keadaan seorang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada yang disebut dengan azab. Apa itu azab? Bentuk hukuman atau siksaan yang akibat dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa bertaubat. Nah, ini kan kita kalau tahun-tahun berapa tuh ya banyak banget sinetron tentang azab tuh. Kemana itu sinetron saya sampai nyari-nyari. Iya, gara-gara menjadi rentenir begitu jalan ketabrak apa beko misalkan begitu. Itulah azab rentenir kayak begitu kan. Ya bagus sih bagus, cuman kadang-kadang karena judulnya terlalu lebay gitu kali ya. Jadi mungkin banyak yang komplain gitu. Bagus sih buat mereka-mereka yang melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, segera kembalilah bertobat. Tapi kan ternyata azab ini termasuk mereka yang melakukan dosa terus-menerus sehingga oleh Allah diberikan siksaan karena dosa tersebut tidak mengingatkan mereka untuk segera bertaubat atau kembali kepada Allah. Ya. Dan pemirsa yang berbahagia, sekali lagi ujian itu adalah bukan hukuman. Ujian itu adalah peningkatan kualitas iman. Semakin banyak diuji, semakin banyak mengingat Allah, itu udah otomatis iman kita akan semakin kuat, iman kita akan semakin kokoh. Tapi kalau tidak diuji, dikhawatirkan sombongnya manusia itu akan seperti Raja Fir'aun yang bisa-bisa mengaku sebagai dirinya Tuhan. Tidak pernah diuji. Ternyata ujiannya Fir'aun itu kecil sekali kalau menurut kita ya. Apa? Dia diberikan sakit perut. Ya Allah Rabbi, diberikan sakit perut melalui binatang yang masuk ke dalam telinga. Itu binatangnya serangga, binatang lalar kalau nggak salah tuh. Tapi lalar satu itu ternyata sanggup mengacak-acak bagian perut dan juga kepalanya Raja Fir'aun. Sampai Fir'aun ini bingung, ini apa sih? Mencari dokter, mencari tabib, nggak ada yang bisa. Akhirnya ya diperlakukan seperti orang sedang disiksa oleh para apa namanya, para para dokternya. Akhirnya bahkan wafat. Tapi gak ada lah orang yang pengen seperti Fir'aun ya, sekalipun dia orang kaya atau sekalipun dia orang yang berkuasa. Kayaknya kita belum pernah dengar siapa nama anak bapak. Nama anak saya Raja Fir'aun. Alhamdulillahnya gak ada ya.
2: Masih milih. Alhamdulillahnya sih gak ada ya Ustaz. Ya belum pernah dengar saya.
0: Iya, masih milih ngasih nama Pok Lia sama Bang Arif gitu.
2: Masih yang
0: iya, walaupun ibaratnya bukan orang yang tajir melintir-lintir, tapi masih arif lah dan bijaksana.
3: Amin, insya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Pokoknya menarik sekali lah. Mudah-mudahan Allah ini dengan ujiannya semakin mendewasakan kita, semakin kita banyak berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, mungkin kita masih banyak kekurangan dalam ibadah. Walaupun kita ibadah, mungkin ingatan kita masih sebagiannya untuk dunia. Kan biasa ya, kalau kita lagi sholat awalnya ketemunya khusyuk, bisa jadi tengah-tengahnya lupa, ingat dengan dunia, akhirnya ini rakaat udah satu, dua apa tiga, atau jangan-jangan udah selesai nih, saya masih berdiri kan, begitu tuh ya. Jadi Allah itu tidak pernah jahat kepada manusia, kepada hambanya, tapi justru Allah itu maha sayang dan maha kasih. Bentuk kasih dan sayangnya Allah itu diantaranya memberikan ujian. Insya Allah.
3: Iya, baik. Nah, Bu Ustazah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita membedakan antara ujian sebagai tanda kasih sayang Allah dengan ujian sebagai azab atau teguran atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Nah, gimana tuh ngebedainnya tuh, Bu Ustazah?
0: Oke, kita lihat aja dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kalau kita sedang diuji oleh Allah itu sebagai sesuatu yang dikatakan apakah ini berbentuknya senang atau sedih ya. Kalau misalkan kita merasa begitu diuji hati kita terasa sempit, penuh kecemasan gitu tuh, berarti mungkin orang ini belum legowo ya. Dalam arti menyalahkan Allah, kok saya sudah berusaha sedemikian rupa, kenapa masih diuji dengan segala kesempitan dan juga dengan rasa cemas, ya? Kata Allah, inilah bentuk kasih sayang aku, ujian ini. Karena kamu itu kadang-kadang, ya tadi tuh, begitu diberikan kebahagiaan, lupa dengan kelapangan, tapi tidak memberi, dengan kesenangan, tapi tidak membahagiakan orang lain. Maka, orang yang suka diberi ujian oleh Allah, ciri-cirinya yang pertama hati terasa sempit dan penuh dengan kecemasan. Kemudian yang kedua cirinya yang diuji oleh Allah itu ada rasa bersalah yang mendorong kita untuk segera bertaubat. Ya, kalau memang kita termasuk orang yang diuji dengan kebaikan, imannya bagus, maka dia akan terus ya berbaik hati kepada Allah dengan beribadah. Dan terus melanggengkan taubatnya agar tidak tergelincir kepada kekufuran. Tapi kalau ternyata diuji dengan kesenangan, ternyata bikin lupa, ini yang paling gawat. Maka perlu sekali kita bergaul dengan orang-orang yang soleh sebagai pengingat, berada di tempat-tempat yang dimuliakan. Agar apa? Agar banyak teman-teman kita atau tempat-tempat yang bisa mengingatkan kita dikala diuji dengan kebaikan, disadarkan, ingat, walaupun kita lagi bahagia, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah. Bisa dalam bentuk sedekah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mendapatkan ujian. Maka kalau kita berteman, hati-hati. Jangan teman itu hanya akan ada ketika kita senang atau bahagia saja, tapi tidak pernah mengingatkan apa yang harus kita berikan ketika kita memiliki ujian kesenangan atau kebahagiaan tersebut. Itu tuh Bang.
2: Baik. Tapi apakah ada indikator khusus Bu Zada kaitannya dengan iman seseorang gitu? Ketika ia bisa melewati ujian tersebut, oh berarti imannya nambah nih orang karena ujiannya udah terlewat gitu, atau gimana tuh Zada?
0: Iya, biasanya kalau orang diuji itu kan menyalahkan. Dan kalau misalkan kita kasih solusi, kan suka ada yang bilang gini, "Ah, lu kan gak diuji, gue yang diuji, gue yang ngerasain, lu mah cuman ngomong doang, lu enak begitu." Kadang-kadang kan begitu ya sewatnya, sewatnya orang yang diuji kemudian diingatkan oleh teman atau kerabatnya. Ya itu secara manusiawi mah ya manusiawi lah, wajar. Memang yang sedang diuji kan dia, tapi sebagai pengingat ada teman. Seharusnya ini yang menjadikan rasa terima kasih orang yang diuji ketika diingatkan oleh saudaranya atau temannya. Bukan malah menghujat atau membalikan kalau orang yang mengingatkan itu seperti tidak pernah diuji. Pasti setiap manusia itu akan diuji. Cuma dikembalikan kepada Allah, kepada kita masing-masing. Apakah kita punya duit atau tidak? Duit itu apa? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal.
2: Doa, usaha,
0: kan begitu ya? Ini sekarang boleh tanya nih. Sudah tanya nih. Bang Aris sama Pak Lia punya duit nggak hari ini?
3: Ada. Bu saja butuh berapa cepek? Kalau cepek ada saya ini.
2: Apa ceban?
0: Iya. Nah, duit kita pada pagi hari ini bukan cepek, bukan ceban ya, tapi iya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi kita sholat subuh nih.
3: Iya betul.
0: Sholat subuh kita ini kan udah mengangkat tangan ya Allah, jadikanlah awal hari kami awal yang baik, tengah harinya juga tengah hari yang baik sampai dengan akhir hari-hari yang baik. Kemudian usaha. Nah, setelah doa kan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Tidak boleh berpangku tangan. Nih, kayak pagi hari ini Bang Arif sama Walia udah ada di apa namanya di RRI ya, sudah buka acara. Ini bentuk salah satu ikhtiar. Allah tidak akan membohongi ikhtiar manusia. Insyaallah ada keberkahan untuk hari ini buat Mbak Lia, Mbak Polia sama Bang Arif.
2: Amin.
0: Kemudian duit i-nya itu adalah ikhtiar, ikhlas, ya, iman, banyak tuh, Islam, ihsan, berbekal dengan itu insya Allah, walaupun mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi kan kita punya Allah yang lebih banyak memberikan pahala kepada kita, kalau kita ukurannya manusia yang memberi mah, ya cemen lah kalau kata kita mah ya, mungkin dengan segala kebutuhan yang semakin meningkat. Nah, ini juga salah satu bentuk iman, kalau ternyata kerja udah dari mulai subuh sampai nanti pulang malam ternyata hasilnya tidak memadai. Nah, hati-hati, banyak manusia atau orang-orang yang susah bekerja, lebih kecil penghasilan, harus panas-panasan. Ya, kita mah enak, ruangannya AC, tempatnya nyaman, enggak perlu kotor-kotoran dengan tanah. Ini juga hati-hati bentuk ujian kita. Maka berapapun yang kita dapat, kita syukuri, kita nikmati aja. Terus ikuti alurnya, ikuti arusnya. Ya, mudah-mudahan Allah lebih membahagiakan Bang Arif dan Polia di kemudian hari. Yakinlah.
2: Amin.
0: Ya mungkinlah Allah itu apa namanya mengingkari janjinya.
3: Iya.
0: Kayaknya tawakal. Setelah itu melepas saja. Ya Allah, saya pasrahkan semua hasilnya kepadamu. Apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik buat saya. Tadi Al-Baqarah 216.
2: Iya. Harus sepaket ya Ustazah, itu duit tuh harus sepaket.
3: Iya betul. Ada juga yang begini Bu Ustazah, duitnya itu doa, usaha, ikhtiar, T-nya, tapi saya makan dulu gitu kan, biar kuat menghadapi ujian gitu katanya Ustazah.
0: Iya, iya, biar nggak oleng katanya.
3: Iya,
0: ya.
3: Iya betul.
0: Iya betul. Ini udah sarapan belum?
3: Wah, belum. Alhamdulillah. Oh. Belum.
2: Iya, kita makan angin
0: pada puasa ini hari ini.
3: Iya, makanya. Nah, tapi begini Bu Ustazah, ada juga orang yang ketika dikasih ujian sama Allah, bukannya makin dekat sama Allah, tapi makin jauh gitu kayak ngerasa ah Allah kasih hujan gue begini katanya
2: gak
3: emang
2: sayang,
3: sayang kali dah gitu.
2: Pilih-pilih gitu,
3: makin jauh jadinya gitu. Tujuannya Allah biar pengen deket, bukannya istiqomah malah makin jauh gitu, gimana tuh?
0: Makanya iman itu harus dipupuk. Iman itu persis kayak handphone. Handphone itu kan ada masa lobetnya. Kalau lobet kan otomatis kita isi baterai. Baterainya penuh, nggak ada kuotanya, otomatis kita isi kuota. Iman itu begitu. Maka nggak cukup kalau kita itu hanya sekedar apa namanya belajar-belajar yang duniawi. Intinya juga kita harus mencari urusan atau ilmu akhirat. Makanya kadang-kala saya juga suka bingung ya sama mereka-mereka yang sampai sekarang itu kalau yang namanya belajar agama itu suka mengecilkan, datang ke taklim majelis taklim itu suka pada malas. Ya karena apa? Karena ukurannya duniawi. Ya akhirnya kecewa. Padahal itu kan ujian Allah, mau baik, mau buruk, mau kaya, mau miskin. Nah, kalau misalkan iman kita ini dipupuk sebaik mungkin, disuburkan melalui taklim-taklim, melalui kajian-kajian, kan insyaallah dari setiap ustadz, ustadzah diperdengarkan ya bahwa ujian itu tidak hanya berbentuk kesedihan tapi kesenangan. Yakin kalau iman itu dijaga seperti HP, kita akan panjang ordernya nih, kayak hari ini nih order kita nih nyambung sama Pro 4 RRI nih. Kan begitu. Sama dengan iman, kalau iman kita tidak di-charge, tidak diberikan santapan rohani, kering kerontang kayak sawah enggak dibajak. Bagaimana akan mengeluarkan hasil padi? Ya, kalau yang namanya rumput mau udah pasti datang tuh rumput di sawah, tapi kan padinya mah enggak. Yang kita pengen mah nanam padi, tumbuh rumput. Enggak mungkin nanam rumput tumbuh padi. Gitu. Maka pemirsa sekali lagi jangan suka mengecilkan sesuatu yang kata Allah sebetulnya menjadi kewajiban. Mana yang lebih wajib mengurus urusan rumah tangga dengan belajar di Majlis Ta'lim mencari ilmu agama? Pasti jawabannya akan tahu, mencari ilmu agama. Karena itu jauh lebih fardu ain ketimbang membereskan rumah atau mempekerjakan apa namanya mengerjakan rumah sampai kadang-kadang dari mulai gelap-gelap mata sampai malam. Itu sampai lupa mandi, lupa sholat. Kenapa? Beres rumah aja. Padahal rumahnya dekat musola, dekat langgar, dekat majlis taklim. Ada orang warawiri gitu, tapi tidak tergugah hatinya. Gitu. Memang kita sekarang lagi miris ya sama mereka-mereka yang hanya sekedar duniawi, akhirnya terjebak. Ini kan banyak lagi banyak kasus nih. Kalau kita lihat itu orang kan kayak deket banget ya sama Allah, orang mukanya kayak muka Arab gitu ya. Kok ternyata dizolimi kan begitu. Ya itulah antisipasi kita kalau memang kita tidak bisa hadir atau dibuka radionya isinya yang bermanfaat, jangan musik-musik melulu gitu kan. itu salah satunya untuk mempertebal iman. Karena iman itu kan kadang tebal, kadang tipis, kadang kenceng, kadang kendor, udah kayak musik keroncong bang.
2: Naik turun nih.
0: Naik turun.
2: Baik, Ustazah.
3: Kita menyapa juga ini pendengar, ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Lutfi. Baik.
2: Iya, Ustazah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga ya untuk sebagai penutup kajian di pagi hari ini. Kaitannya dengan meningkatkan iman setelah kita mendapatkan ujian, apa adalah pesan inti dan hikmah yang bisa diambil supaya kita tetap teguh ketika kita mendapatkan ujian dan tetap semangat ya untuk menjalankan hari-hari walaupun diterpa ujian.
0: Yang pertama, selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang disampaikan Allah, baik itu bentuknya musibah ataupun ujian ya, atau maka manusia itu sebaik-baiknya manusia adalah yang berbaik sangka atau husnudzon, bukan suuzon. Kalau kita sudah berbaik sangka, maka semua yang disampaikan kepada Allah untuk kita akan bisa meneguhkan iman kita tanpa harus merusak iman kita masing-masing. Yang kedua, kiatnya kalau memang Allah menguji kita, maka ingat ya, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sepanjang tadi kita punya duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Ya, kemudian yang selanjutnya perbanyak berdoa, berbanyak apa namanya tadi teman-teman soleh, tempat-tempat yang disukai oleh Nabi. Untuk apa? Untuk mempertebal iman kita kalau mengingat kepada Allah. Jadi kalau kita ke tempat-tempat maksiat kan, siapa yang ingat orang maksiat kepada Allah? Ada orang mabok ingat Allah, jangan, bukan barang, memang nggak ada.
3: Iya.
0: Makanya dia mabok terus pulang-pulang selendang.
3: Iya, Bu Ustazah, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah ini menjadi
0: Bang Ari,
3: pengingat untuk kita ya, bahwa sesuai janji Allah gitu. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan itu ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi jalan kemudahan buat kita semua ya, menjalani ujian hidup ya, sebagai jalan kedewasaan iman kita. Insya Allah kan janjinya katanya abis ujian kalau lulus jadi naik kelas kan gitu ya.
0: Betul, orang itu kalau gak dikasih ujian gak mungkin dia naik kelas. Iya, maka sekalipun itu kata Allah, ujian bertubi-tubi, tandanya satu adalah kasih sayang Allah, kedua menguji kualitas iman manusia, ketiga mengangkat derajat seseorang. Itu yang kita pegang.
3: Betul. Dan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu.
0: Dan menghapus dosa-dosa kita.
3: Baik. Terima kasih Ustazah Lilis untuk waktunya pagi hari ini.
0: Sama-sama.
3: Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Bu Ustazah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priok Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syaidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Pos, sebanyak 709 atlet pelajar berpartisipasi dalam kegiatan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 2026 di Gor Cendrawasih Kalideres Cengkareng pada Selasa kemarin. Para peserta adalah pelajar dari 150 sekolah tingkat SD hingga SLTA. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat Yunus Burhan mengatakan, kegiatan pekan olahraga tradisional ini dalam rangka melestarikan permainan warisan leluhur. Tidak hanya melestarikan budaya dan mendorong kebiasaan hidup sehat, menurut Yunus, kegiatan olahraga tradisional ini juga sudah diakui menjadi jalur prestasi pendidikan. Karena itu, para orang tua diharapkan tidak ragu mendorong anak mereka untuk menekuni olahraga karena bisa menjadi modal untuk masuk ke sekolah tujuan.
2: Beralih ke berita lainnya, Bang Pos, status Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi pertanyaan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Jakarta tetap menjadi Ibu Kota. Juru bicara Otorita IKN, Troy Panto, menegaskan berdasarkan Kepres nomor 79 tahun 2025, IKN tetap sebagai Ibu Kota politik pada 2028 mendatang. Pembangunan IKN juga tetap berjalan normal dan tidak ada proyek yang mangkrak. Berdasarkan data terbaru per 14 Mei lalu, IKN sudah mendapat investasi sebesar Rp72 triliun rupiah, lebih dan 75 perjanjian kerjasama dengan 65 pelaku usaha yang masuk dalam investasi swasta murni serta 15 penugasan kepada kementerian atau lembaga. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta.
1: Sembilan 92,8 Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama kita berdua ya.
2: Iya, ada Bang Arif dan Naya Po Lia.
1: Di kabar Jakarta tentunya yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
2: Betul.
1: Dan hari ini tanggal 20 Mei 2026.
2: Spesial hari kebangkitan nasional.
1: Nah, yang masih pada rebahan, ayo bangkit.
2: Iya, bangkit dari kasur.
1: Iya, makanya rezekinya udah keburu dibawa kabur sama ayam. Bangun dah, udah siang begini masih aja rebahan, ngapain
2: masa
1: sih?
2: Masa iya kalah main?
1: Tahu, udah kayak cakwe SD rebahan mulu.
2: Lempem lagi.
1: Udah rebahan. Makanya lemes lagi. Ya Allah.
2: Iya dah. Bangun dah, sarapan banget, mandi,
1: sarapan kek
2: gitu,
1: iya, cuci muka kek apa kek, sikat gigi kek gitu ya. Nyapu-nyapu teras apa gitu biar hidup bermanfaat dikit dah.
2: Nah iya, bangkit dari kehidupan.
1: Atau jangan bangkit dari kubur, ngeri.
2: Jangan dong, nanti
1: dikira mati suri lagi ya. Aduh.
2: Ya Allah, biar hidup kagak gitu-gitu aja Bang.
1: Nah itu dia. Iya.
2: Katanya satu langkah lebih baik daripada diam di tempat.
1: Nah itu dia. Kalau kata Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, bingung kan?
2: Iya, iya lagi. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
1: Itu.
2: Ya benar.
1: Iya. Itu dia memang.
2: Ya gitulah gitu. Pokoknya ya, kita harus ada perubahan sekecil apapun. Walaupun sebiji jagung.
1: Betul. Ya buat Abang Po yang enggak tahu kan, ini juga sebenarnya apa yang terjadi di hidup Ayah sekarang ini adalah sebuah perubahan yang berjalan cukup panjang. Dulu dulunya tuh Ayah cengcorang, Bo. Karena dia jadi manusia.
2: Ya Allah, ya
1: Allah. Itu kalau dulunya Polia dulunya apa?
2: Dulunya bayi.
1: Bayi apa?
2: Bayi apa? Bayi manusia.
1: Oh, bayi manusia.
2: Ya kali bayi hewan.
1: Kirain bayi gorila dulunya.
2: Jangan dong.
1: Enggak ya. Gitulah. Kita hidup tuh memang harus terus berubah jadi lebih baik gitu. Kan ada juga quotes yang bilang gini, sebuah kerugian ketika hidup kita hari ini sama dengan hidup kita kemarin gitu. Enggak lebih baik gitu kan.
2: Rugi. Masa iya kagak mau maju, iya kan?
1: Cuman kalau di pinggir jalan jangan maju-maju, Po.
2: Kenapa tabrak?
1: Diem aja kalau di pinggir, udah diem aja. Apalagi kalau di palang lagi di pintu kereta gitu. Iya. Kalau pintu keretanya tutup, udah diem aja.
2: Iya.
1: Nah, jangan maju-maju.
2: Nunggu kereta lewat baru tuh lewat ya,
1: bener,
2: baru maju tuh.
1: Bener. Iya. Itu baru itu, jangan maju kalau gitu. Kalau masih pengen hidup jangan maju. Nah, itu baru benar.
2: Itu baru benar. Iya. Khusus di palang kereta.
1: Nah, ya, di palang kereta pinggir
2: di jalan
1: gitu. Sama pinggir jurang gitu. Kalau masih pengen hidup jangan maju, udah.
2: Iya. Sama, sayang deh sama diri sendiri.
1: Oh
2: gitu
1: betul,
2: ya.
1: Sama satu lagi Po, kalau nggak pengen basah jangan maju. Itu kalau lagi mancing.
2: Tahu kecemplung empang. Itu
1: ya benar, itu adalah pekerjaan yang enggak ada kemajuan tuh namanya mancing.
2: Iya, benar.
1: Benar.
2: Maju kalau kagak mau ditotol tuh sama ikan.
1: Bener. Iya, benar. Itu. Lagi juga heran ya, orang kerja enggak pernah ada kemajuan masih aja dikerjain gitu ya.
2: Mancing ya kan, maksudnya.
1: Iya makanya. Ngapain sih kayak enggak ada kerjaan lain?
2: Itu melatih kesabaran,
1: gitu.
2: Bang. Hah? Kemajuannya berarti sabar itu.
1: Oh iya sih. Ya,
2: mungkin aja gitu ya. Kecuali mancingnya sama misu-misu. Mancingnya sama ini ngomongin apa aja gitu.
1: Bisa
2: ya.
1: Gitu. Orang mancing sambil ngedumel, ikannya juga takut kali.
2: Gimana mau kepancing? Tuh ikan dimarahin mulu, iya kan?
1: Iya, kata ikannya, gue enggak kepancing.
2: Mau dikasih umpan seenak apapun.
1: Ya Allah.
2: Ya Allah, ya gitu dah ya.
1: Ya emang gitu deh Abang Po, emang kadang yang namanya hidup kadang ada aja gitu ya ujiannya. Sama kayak tadi katanya Bu Ustazah kan.
2: Iya.
1: Ya, ujian hidup itu adalah untuk meningkatkan kedewasaan iman,
2: Dan ujian hidup itu tidak hanya sebuah cobaan ya, Bang. Bahkan sebuah kenikmatan bisa dibilang ujian hidup.
1: Iya, benar. Iya
2: kan? Ya pokoknya gitulah.
1: Iya.
2: Tadi dengerin lah kalau ini makanya.
1: Jadi gitu kan kadang makanya ada juga yang bilang, udah dikasih ujian malah dikasih cobaan malah dicobain gitu.
2: Manusia.
1: Iya.
2: Nah, larangan ada perintah.
1: Iya
2: gitu ya, Bang.
1: Di hari kebangkitan nasional hari ini Abang Po, kita juga pengen tahu nih Abang Po aja. Di zaman sekarang kan kayaknya buat ngerasa bangkit gitu ya di situasi yang serba nggak mudah, apalagi dolar udah 17.600 kalau nggak salah kemarin ya. Luar biasa.
2: Ya, apa-apa udah naik aja. Betul. Gitu ya.
1: Ayo ngebayangin orang-orang yang pada lagi punya cicilan KPR tuh. Ya kan dengan dolar naik, inflasi juga naik, nanti BI rate juga pasti bakal naik gitu.
2: Kemungkinan nih.
1: Iya itu. Ya Allah,
2: ada pusing-pusing tuh pala.
1: Iya kan masalah.
2: Asal jangan jedorin di tembok
1: aja. Benar, pengeluarannya makin meningkat, penghasilannya segitu-gitu aja.
2: Nah, gitu tuh PR banget ya buat
1: kita. Gimana caranya kita keluar dari masalah ekonomi ya?
2: Asal jangan ngepet aja deh, Bang.
1: Jangan dong.
2: Kita kayak, tetap harus jalan yang lurus, Bang.
1: Kayaknya ketimbang masalah ekonomi yang lebih pening adalah masalah akuntansi sebenarnya, Pak.
2: Iya, mikirin duitnya.
1: Iya, antara iya gitu, arus ya. Arus kas keluar dengan arus kas masuk tuh harus balance gitu. Kalau bisa harusnya kas masuk lebih besar daripada kas keluar. Ya, gitu.
2: Puasa aja, Bang, tiap hari enggak usah makan.
1: Tapi kenapa waktu bulan puasa kita belanjanya malah lebih banyak?
2: Iya juga.
1: Iya kan? Kalau katanya kalau mau hemat hidupnya puasa. Sampai bilang bulan puasa kita belanja malah lebih boros.
2: Itu dikasih ujian lapar mata namanya.
1: Iya,
2: semua aja dibeli. Iya kan,
1: yang memel. Yang gorengan lah, es campur
2: es buah lah.
1: Yang lontong
2: segala
1: lah.
2: Segala macam dibeli, iya, padahal dimakan kagak.
1: Makan. Sampai kelar terawih masih ada tuh makanannya.
2: Iya tuh, sampai sahur.
1: Sampai sahur.
2: Sampai iya. Sahur tuh. Jadi, gorengan diangkat.
1: Menu sahur adalah menu buka puasa yang tertunda.
2: Iya, gitu. Bener lagi. Itu sering kejadian gitu ya.
1: Iya benar.
2: Ya Allah.
1: Aduh. Jadi gimana ya itu ya?
2: Makan sehari buat 4 orang nggak cukup 100.000 ya?
1: Enggak cukup.
2: Enggak cukup. Kan?
1: Sehari 4 orang 100.000 itu buat sekali makan
2: sekali
1: doang.
2: Sekali makan kan? Bener. Kali 3 tuh
1: sekali
2: berapa
1: makan,
2: ya?
1: Bener. Itu. Jadi
2: kecuali makannya kayak 3. Mandi 2 kali sehari. Itu lebih hemat 100.000, Bang.
1: Selebihnya minum air keran.
2: Mau nerapin gitu, Bang. Kembung dah tuh siang-siang panas-panas minum air keran.
1: Kembung sakit perut.
2: Ya Allah.
1: Kita pengen nanya sama Abang Po nih yang paling terasa ya kalau kita ngomongin soal bangkit, yang paling terasa ketika menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan atau kehidupan sehari-hari ya, atau misalnya kayak kehidupan hubungan seseorang, contoh misalnya dia bangkit dari keterpurukannya setelah bercerai dengan pasangannya kan ya, gitu ya kan. Bagaimana? Butuh waktu kan ya, buat bangkit bener. Lagi kan.
2: Atau mungkin ditinggal oleh seseorang yang disayang gitu kan. Kadang iya, kan susah banget tuh buat bangkit kembali, iya. Buat menjalankan hidup kembali gitu
1: ditinggal
2: ya.
1: Istri, ditinggal betul, suami, ditinggal anak, atau ditinggal orang tua gitu kan.
2: Iya.
1: Mungkin waktu di rest area dia lupa kali ya, masih di toilet, bisnya udah keburu jalan, dia ditinggal.
2: Iya.
1: Ditinggal. Ya, saya ditinggal
2: ya.
1: Nih.
2: Ya begitu. Alarmnya muni mulu, Bang, ay.
1: Oh, iya. Ya Allah. Ya, atau mungkin yang kehidupan pekerjaan ya, kayak
2: yang baru saja kehilangan pekerjaan misalkan gitu kan. Ya itu kan sebuah ujian juga ya, Bang,
1: iya.
2: Ya.
1: Ada yang pengen banget kerja lagi tapi kondisi fisiknya enggak memungkinkan ya. Nah, gimana caranya buat bangkit? Kan kita juga tentu harus berpikir. Oke, dengan kondisi fisik ayah yang kayak gini, ayah pengen tetap kerja, pengen tetap punya penghasilan, tapi gimana caranya ya ngelakuin apa ya? Ya kan mikir keras tuh supaya bisa bangkit gitu.
2: Pasti ada proses-proses yang dilalui gitu ya.
1: Nah, biasanya apa yang bikin Abang Po tetap semangat biar kate keadaannya tuh lagi enggak baik-baik aja?
2: Ayah kasih saran, Bang.
1: Apain?
2: Makan.
1: Iya sih. Ini benar. Ya, saya akan hidupi kerasnya hidup ini. Yang penting makan dulu.
2: Makan dulu. Iya, benar. Lemes juga kagak bisa tuh. Iya.
1: Ya kita pengen tanya sama Abang Po ya, kalau Abang Po gimana nih? Yang paling terasa ketika kita harus bangkit itu adalah ketika menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan atau kehidupan sehari-hari.
2: Nah.
1: Ya, dan apa yang biasanya bikin Abang Po tetap semangat walaupun keadaan lagi enggak baik-baik aja?
2: Ceritain yuk di Kabar Jakarta di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Khalil sendiri ya.
1: Emang kudu dicari.
0: Emang ya namanya ujian, ujian apa namanya, duit bisa dapat 1 miliar tuh mimpi doang.
1: Nah, itu dia.
0: Kapan mimpi itu jadi kenyataan?
1: Kayaknya habis ini nih. Habis kita nerima telepon yang ini kayaknya impian kita jadi kenyataan. Kita angkat dulu teleponnya deh. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Ari, Polia.
0: Bang Wardi.
2: Ya.
0: Duit mau?
2: Mau dong.
1: Saya juga mau. Emang abang doang.
0: Bang, kalau mau duit, doa, ikhtiar,
1: usaha, ikhtiar, ikhtiar tawakal.
0: Nah itu tuh. Ayo kagak nawarin duit yang lain. Ayo nawarin duit yang itu. Biar makin nambah iman katanya. Mau?
2: Nambah temen dah.
0: Mau nggak?
2: Mau.
0: Iya bener mau. Dah untung mau.
1: Abang mau.
2: Mau.
1: Mau apa?
2: Mau jadi doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit.
1: Semua suka duit. Coba nyanyi. Nyanyi dulu dong.
2: Lagu apa?
1: Duit.
2: Oh, lagu duit.
0: Coba sekalimat. Dua kalimat.
2: Coba. Dua kalimat. Duit.
1: Bentar. Bukan duit. Duit. Gitu.
0: Tebel.
2: Oh, beda.
1: Kalau Bang Wadi kan duit. Bukan.
2: Oh, gitu. Oh, enggak boleh.
1: Harus yang benar nyanyi. Ulang.
0: Coba
1: ulang.
2: Yang jelas.
0: Iya.
2: Duit.
1: Ulang. Ulang. Duit. Semua suka duit.
2: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, coba lagi.
2: Ya ketemu sama sang idolanya ya.
0: Iya, coba lagi.
1: Iya.
2: Duit.
1: Ulang.
0: Itu pas
1: membagian, jangan di hidung suaranya.
0: Itu pas membagian kita suara
1: iya, kali, Bang. Suaranya di pangkal tenggorokan. Pakai suara perut, suara perut.
0: Serak-seraknya keluarin.
1: Iya, pakai suara perut. Duit gitu.
2: Duit. Yang namanya duit.
0: Bang, enggak usah dipaksain, Bang. Itu pas pembagian pita suara, dibaginya emang setipis itu. Iya, enggak usah dipaksain. Mau bagaimanapun itu pita suara yang
1: emang dibagi segitu. Udah mentoknya segitu.
0: Iya.
1: Ya udah dah, lanjutin dah, nyanyi gak lagi
2: boleh,
1: dah.
0: Iya, lanjut dong, Bang. Iya, itu kan baru dua kata. Tuh? Iya. Nyanyi lagi.
2: Baru kata.
0: Iya.
2: Oh nyanyi lagi.
1: Nyanyi lagi kayak tadi.
2: Nah, dia ketemu sama idolanya lagi.
1: Iya.
0: Coba deh.
2: Cari-cari setiap hari.
1: Ditunggu-tunggu setiap minggu.
2: Bahkan dinantikan
1: setiap bulan gajian.
0: Asik.
2: Duit aku suka duit.
1: Duit semua butuh duit.
0: Asik.
1: Terima kasih Bang Wardi, luar biasa.
0: Bang Wardi mau gaji.
1: Kalau mau gaji ntar bulan pas lebaran korban banyak gaji.
2: Oh iya lebaran, oh seminggu lagi dong.
1: Iya bener. Pas lebaran korban abang ntar ke masjid atau ke musola itu pas bagian motong-motong daging itu banyak gaji dah abang.
0: Nah,
1: bawa aja.
0: Pasti dapat Bang.
1: Pasti dapat gaji.
0: Kalau gaji yang itu pasti dapat. Nah, iya.
1: Cuman kalau gaji itu jangan dimakan pas dingin ya. Nempel di mulut Bang, enak.
0: Nempel di langit-langit mulut. Iya, panasin dulu dah.
1: Iya.
2: Nasin dulu.
1: Tuang. Jadi Bang, abang mau gaji apa mau duit nih?
2: Saya mau dua-duanya kalau bisa.
1: Serakah banget jadi orang.
0: Pilih atun apa Bang?
1: Iya. Dua-duanya lagi. Bang,
2: dua-duanya.
1: Tapi Bang, ya. Bang Wardi kan hidupnya santai banget nih. Iya kan?
2: Santai Bang.
1: Enggak mikirin duit, iya kan enggak mikirin kerja, enggak mikirin makan. Emang apa emang abang ada pikirannya, Bang?
2: Ada dong.
0: Coba Bang, itu kepala dibedah, ada otaknya enggak?
1: Buset, dewa banget. ada cuman gak digule. Bang, tapi maksudnya Bang Mardi apa sih yang paling terasa gitu, misalnya kayak pas lagi ngadepin masalah buat bangkit gitu ya, masalah ekonomi, pekerjaan, kehidupan sehari-hari, percintaan sih lah.
2: Mungkin masalah ini kali Bang,

0: masalah sehari-hari kali.
1: Sehari-hari.
2: Apa kenapa tuh? Sehari-hari? Sehari-hari kenapa masalahnya?
0: Soalnya udah sekarang, umur sekarang saya nggak punya jodoh, nggak punya calon istri gitu Pak.
1: Nggak punya pekerjaan.
2: Terus sedih.
1: Nggak punya duit, apalagi.
0: Nggak punya duit, nggak punya calon nih buat itu, buat kawin.
2: Kawin mau kawin?
0: Mau kawin, mau.
2: Mau, sama yang siapa? Yang bagaimana?
0: Sama yang siapa?
1: Iya. Ntar kalau misalnya ada pernikahan masal mau, diarak masal tadi.
2: Mau.
1: Kan namanya pernikahan masal kan diarak masal berarti.
2: Iya benar. Siapa tahu diaraknya naik kuda.
0: Iya. Cantiknya kayak Polia, cantiknya bukan Polia
1: yang cantik. Bisa aja ngerayunya.
0: Tak bukan cantiknya, bukan Polianya, tapi cantiknya doang loh,
1: Gitu. Oh, cantiknya kayak Polia. Emang sama Polia mau?
0: Nanti yang punya marah.
1: Aduh.
2: Terus gimana tuh cara abang supaya tetap semangat gitu ya menjalankan hari-hari walaupun kayaknya ada yang kurang nih dalam kehidupan gitu kan?
0: Ada yang kurang.
2: Iya.
0: Pokoknya prinsip saya tuh teman saya makan nasi, saya harus bisa juga.
1: Oh, gitu. Jadi prinsipnya Bang Wardi adalah ketika teman saya makan nasi, saya harus bisa makan teman gitu ya?
0: Enggak juga.
1: Oh bukan.
0: Bukan.
1: Iya, enggak. Terus makan apa dong?
0: Makan SOP.
1: Makan SOP. Iya, jadi temennya makan nasinya, abang SOP-nya gitu ya.
0: SOP-nya betul.
2: Bang, tapi ada kalanya temennya makan di tempat makan, kita di rumah aja gitu. Nah, bagaimana tuh menurut Bang Wardi? Nah, bagaimana gitu caranya? Kan kata sama-sama makan nasi misalkan.
1: Iya, dia makan nasi tapi dia makannya di restoran pagi sore misalnya. Abang makan nasi di rumah, nasi angetan lagi.
2: Nasi marah lagi.
1: Iya. Gimana nih, Bang? Sama-sama makan nasi.
0: Sama-sama makan nasi. Kalau bisa saya telepon dulu. Tungguin dong. Tungguin.
1: Itu mau nyusul.
2: Gitu. Konsepnya gitu ya. Gitu. Di mana temannya makan ya juga ikut juga. Gitu, makannya betul. Apa juga sama betul. Gitu.
1: Jadi di mana teman saya makan saya harus nyusul gitu.
0: Harus berjuang sama-sama.
1: Iya. Bisa.
2: Analoginya keren ya.
1: Bagus. Benar. Ya benar, daripada kan gitu. Kalau teman saya makan saya harus bisa makan teman. Gitu.
0: Enggak juga.
1: Iya. Oke deh. Okay. Bang Wardi, makasih ya Bang Wardi.
0: Mari Polia juga.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Wardi ditawarin makan teman dia enggak mau.
2: Berarti dia makan gaji mau dia. Makan
1: gaji. Dia lebih pilih makan gaji lengket-lengket daripada makan gaji.
2: Makan gaji ya.
1: Iya. Kayaknya. Kita tawarin yang enak dia enggak mau, lebih pilih makan gaji katanya. Ya udah. Kita mah enggak maksa emang
2: itu
1: dia mau. Cuma
2: sengaja gitu. Emang dicampurin sama sop aja Bang.
1: Makanya kalau makan iya benar bisa karena dia suka makan sop. Makanya dia lebih milih gaji. Cuman yang itu tadi kita saran kita pokoknya kalau makannya jangan pas dingin.
2: Lengket
1: di mulut kayak enak. Dah. Ya, itu deh, kita tanya lagi sama Abang Po nih, tanggal 20 Mei mau peringati Hari Kebangkitan Nasional. Kalau menurut Abang Po nih di zaman sekarang ya, semangat buat bangkit tuh paling terasa pas lagi ngadepin apa? Masalah ekonomi, pekerjaan, atau di kehidupan sehari-hari atau relasi dengan orang lain gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Bagaimana cara membangkitkan semangat juga Abang Po ya ketika mendapatkan ujian tersebut enggak baik-baik aja gitu ya. Kadang kan ada orang yang tetap sumringah padahal hatinya
1: Nah, itu.
2: Iya kan?
1: Yang terlihat tetap ceria padahal mah tersiksa gitu ya kan.
2: Entu tuh gitu ya. Pura-pura baik di depan orang tuh enggak enak ya.
1: Iya, elah. Yang lebih enggak enak itu pura-pura baik itu enggak enak. Yang lebih enggak enak lagi adalah pura-pura baik-baik aja padahal mah enggak.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya iya, buruan deh daftar ya.
2: Sedap bener, wangi apa Ncing?
0: Ini Ncing bikin nasi ulam.
2: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buat Ncing kan enak bener.
0: Dah iya, pan lo doyan banget Ncing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
2: Ah, maksudnya gimana, Cing?
0: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi, ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang, ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
2: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
0: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
2: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
0: Iya dah.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: aneh buat gue.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Yang mau ikutan komentar di WhatsApp 0812-1124928. Hari ini Abang Po 20 Mei memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Menurut Abang Po di zaman sekarang, semangat buat bangkit itu paling terasa saat menghadapi apa? Apakah
3: masalah.
2: A.
3: Masalah ekonomi?
2: B.
3: Pekerjaan?
2: C.
3: Kehidupan sehari-hari?
2: Atau D. Semua benar?
3: Bisa dijawab ya?
2: Iya.
3: A, B, C, D dah itu.
2: Itu, ya. Semua benar ya kan? Dan biasanya apa yang bikin Abang Po tetap semangat walaupun keadaan lagi gak baik-baik aja?
3: Kalau yang ini gak bisa
2: ini
3: dijawab
2: SI.
3: A, B, C.
2: Kalau yang tadi A, B, C, yang kedua esai.
3: Nah, yang kedua esai ya. Bagaimana dia caranya Abang Po untuk tetap semangat di saat keadaan gak baik-baik aja?
2: Nah, jadi kita tanya sama Pak Guru deh. Iya. Pak Guru, gimana kabarnya Pak Guru?
4: Alhamdulillah sehat, gimana Abang Po?
3: Alhamdulillah baik. Pak Guru mau ayo kasih pertanyaan pilihan ganda dulu
2: apa
3: esai
2: dulu?
4: Nah, itu dia. Boleh.
2: Mau yang mana dulu? Esai dulu apa apa pilihan ganda dulu nih?
4: Saya bikin C6 aja.
2: Tiga-tiganya oke deh, boleh. Boleh kalau gitu kita kombinasikan pertanyaannya tadi ya.
3: Baik.
2: Ya.
4: Baik.
2: Seandainya ya, Kak, di zaman sekarang nih, semangat untuk bangkit itu paling terasa ketika menghadapi masalah A, ekonomi,
3: B,
2: pekerjaan, atau C, kehidupan. Dan berikan alasannya, penjabarannya, apa alasan yang bisa membuat Bapak tetap semangat walaupun keadaan nggak baik-baik saja. Nah itu udah kombinasinya tuh.
3: Dikerjain Pak Guru satu ini.
4: Siap.
3: Gimana tuh Pak Guru?
4: Kalau kita lihat 20 Mei itu kan kebangkitan nasional.
2: Mm-hmm.
4: Kebangkitan nasional itu kan bukan berarti kita harus terpuruk dulu baru bangkit gitu.
3: Betul.
4: Jadi saya lebih kepada pandangan segi edukasinya aja ya. Saya kan sekarang sudah mau masuki masa pensiun kurang lebih 2 bulan lagi. Berarti kan saya sudah menyiapkan 2 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu. Mm-hmm. Apa yang akan terjadi ketika saya mengalami masa pensiun gitu. Nah, bagaimana dengan ekonomi, bagaimana dengan kehidupan sehari-harinya, bagaimana dengan ekonomi, kehidupan sehari-hari dan
3: pekerjaan.
4: Mm-hmm. Yang jelas kan pekerjaan sudah lepas, ekonomi pasti berkurang.
3: Betul.
4: Nah, kehidupan sehari-harinya akan berbeda, fase yang berbeda.
3: Betul.
4: Nah, tentunya harus disiapkan gitu. Jadi segala sesuatu jangan nunggu terpuruk dulu, tapi menyiapkan dan mengantisipasi. Mungkin karena saya dari pendidikan ya, jadi lebih kepada memandang bagaimana mengantisipasinya, bukan bagaimana pengobatannya, tapi bagaimana pencegahannya gitu loh.
3: Kalau kata orang mah sedia payung sebelum hujan. Iya.
4: Itu sederhananya
3: gitu,
4: begitu
3: ya. Antisipasi dulu ya sebelum kejadian
2: itu, kata
3: itu
2: orang.
3: Lebih baik.
2: Kalau kata Gen Z itu sedia payung sebelum teduh.
3: Gitu.
2: Payung teduh.
3: Ya Allah, ada aja
2: gitu.
3: Okay,
4: jadi bagaimana
3: baik
4: menghadapi pensiun? Oh, berarti harus begini, harus begitu. Apa yang harus dilakukan? Karena kita kesehariannya sudah tidak ada penghasilan.
2: Betul.
4: Bagaimana mengatasinya? Begitu. Sudah kami siapkan di tahun sebelumnya.
3: Tapi apakah semua kehidupan Pak Lutfi ini sudah terplanning? Ada nggak sih Pak? Kayak maksudnya kehidupan yang
2: di luar
3: secara
2: Nurul
3: tak terduga
2: gitu? Ya.
3: Gitu.
2: Nah, wah,
3: iya,
2: di luar Nurul
3: ada
2: nih, gitu.
3: Iya. Itu bagaimana Pak Lutfi?
4: Saya dari zaman sekolah itu kan ada namanya, kalau mengajar itu kan ada rencana pembelajaran atau RPP. Nah, jadi saya sudah terbiasa dengan kehidupan RPP, jadi segala sesuatunya itu terencana. Nah, dari perencanaan pertama pasti ada evaluasinya. Oh, ternyata ketika kita mengajar seperti ini anak-anak tidak tertarik. Atau cederanya itu disebabkan oleh ini, oleh itu, oleh ini gitu. Jadi setidaknya saya belajar sudah 30 tahunan lah, 40 tahun lah. Jadi sudah terbiasa dengan perencanaan, Mbak. Jadi sejelek-jeleknya program adalah yang tidak punya rencana.
3: Jadi pembelajaran ya, kalau misalkan ada hal-hal yang kejadian.
2: Jadi jalanin aja, hidup aja, ngalir aja gitu ya.
4: Betul, tapi itu dengan rencana, Bang Arif. Karena kan saya kan mengajar kan harus ada program rencana, RPP lah sekarang istilahnya.
3: Rencana pembelajaran ya.
4: Iya.
3: Oke, baik.
2: Baiklah kalau gitu. Berarti Pak Lutfi sekarang sedang mempersiapkan diri nanti menghadapi purna tugas gitu ya.
3: Pas
2: paling enggak udah tahu mesti ngapain gitu ya.
3: Betul.
4: Apa yang dilakukan?
3: Iya.
4: Jadi mungkin saran saya itu ya segala sesuatu itu harus direncanakan karena Allah pun juga punya rencana.
3: Iya, gitu. Jangan udah kejadian baru geger. Kan seringnya gitu. Tapi ya orang-orang.
4: Evaluasi.
3: Iya,
4: udah, okay. Jadi saya buka rahasia aja Bang Arief, kan saya terlibat di KONI Jawa Barat ya. Okay. Jawa Barat itu kan hat-trick 3 kali menjadi juara umum.
2: Ya.
4: Nah, ternyata kuncinya tuh cuma 2.
3: Apa tuh?
4: Ada namanya kuncinya ini rahasia tapi saya buka aja enggak apa-apa.
2: Iya.
4: Okay. Namanya sport intelligence sama forensic intelligence. Jadi ada
3: fokusnya kemana sportnya. Tuh?
4: Jadi fokusnya tuh setelah ada pertandingan, kenapa kami kalah gitu? Kenapa kami kalah? Oh ini di forensik. Nah terus intelijen sportnya gimana? Bagaimana kita menghadapi lawan-lawan itu seperti apa?
2: Yeah.
4: Kita pantau perkembangannya seperti apa dimanapun, entah itu dengan cara kita melihat langsung, cara kita bertanya, dengan cara kita mohon maaf menyusup.
3: Oke, okay, baik. Pokoknya segala sesuatu kalau bisa direncanain gitu ya, urusan kedepannya bagaimana itu nanti jadi bahan evaluasi gitu ya.
4: Betul.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih
2: Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi. Selamat bertugas Pak Lutfi.
4: Terima kasih Bang Ari, Polia. Yeah. Selamat bertugas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, lumayan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 7.
1: Abang Po Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan 3 infrastruktur baru di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Gedung Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Embung Jagakarsa, serta Embung Pemuda pada Selasa kemarin.